0: Abdul Hakim melaporkan.
1: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya akan ekologi.
2: Ribuan jemaah memadati Masjid Raya Sabilal Mutadin Banjarmasin untuk mengikuti tabligh akbar bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Nasruddin Umar. Dalam tausiahnya, Menak menekankan pentingnya merawat persatuan dan kerukunan di tanah Kalimantan Selatan. Ia menegaskan kondusivitas dan persatuan yang kokoh menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah di berbagai sektor.
1: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, perbedaan politik tidak seberapa dampaknya akan ekologi. Konflik antar agama itu bisa sangat tajam. Oleh karena itu, mari di Kalimantan Selatan ini kita berikan satu contoh yang baik dalam bahasa kita, bahkan dunia, bahwa tokoh lintas agama di negeri ini, di provinsi ini luar biasa.
2: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Menteri Agama ke Banua. Menurutnya, kehadiran tokoh agama nasional ini kian memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Selatan.
3: Karena beliau datang hari ini juga sekalian silaturahmi dengan pejabat di sini dan masyarakat, dan hari ini habis kita tamu di sini tausiah tertib, dan beliau mengatakan murid di sini lebih banyak Kalimantan Selatan kalau beliau mengatakan tausiah. Ya mungkin itulah. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Agama ke Kalimantan Selatan.
2: Sebelum mengikuti tabligh akbar, Menteri Agama Nasruddin Umar juga mengikuti silaturahmi bersama tokoh agama Kalimantan Selatan yang dipusatkan di Gedung Mahligai Pancasila. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
4: Laporan khusus.
5: Berkenaan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah.
6: Pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
5: Berkenaan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi ya, dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir, atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir, dan kesehatan terutama medis.
6: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi dan non-energi. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri mengatakan, pengembangan tersebut mencakup persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta kebutuhan pangan dan kesehatan.
7: Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia. Kita punya potensi uranium 89.000 ton di Indonesia, thorium 143.000 ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
6: Sementara itu, Kepala BRIN Arif Satria mengatakan pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta thorium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
8: Selain itu, ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
6: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 GW pada 2060. Dari total tersebut, 35 GW dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 GW direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
4: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misal Indonesia nantinya mau mengembangkan energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
9: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik, supaya masyarakat merasa aman.
10: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
11: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir, masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan, periset BRIN telah sukses memurnikan uranium hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian, melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau small modular reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, Kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 gigawatt untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan bahwa perjanjian pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani pekan lalu oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan murni bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada minggu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu, di Mekah, memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Dari dunia olahraga, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatiha Azara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1 hit 2 menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan dari NTMC.
13: Baik, terima kasih Saini dan selamat pagi. Kami informasikan kondisi lalu lintas terupdate langsung dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama kita akan pantau di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi. Peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 sudah mulai terlihat di CCTV kami. Kemudian dari arah Sebangi yang akan menuju ke arah Kuningan dan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam laju kecepatan yang normal. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk berkonsentrasi tinggi, juga mengikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain.

terpantau normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu, Kartosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang, pagi hari ini juga cukup lancar dan normal, didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap bagi Anda para pengendara yang mungkin akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di median jalan atau memarkirkan kendaraan Anda pada median jalan karena akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkring, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan tronton. Untuk itu, konsentrasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data WIR SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 218 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia, 33 luka berat dan 300 luka ringan. Dan dari 218 kasus laka lantas ini, 69% terjadi atau didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara roda 2 untuk selalu berkonsentrasi dan mengingat

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan cuaca di Sintang di pagi hari ini terpantau sudah sangat cerah ya, dan meskipun masih sedikit berkabut. Dan tentunya selamat beraktivitas untuk Anda di pagi hari ini. Tetap semangat dalam menjalani aktivitas-aktivitas Anda.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam

0: selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
3: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
2: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau.

0: lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

Ya, mendengar musim kemarau yang melanda Kabupaten Skadau ya menyebabkan sejumlah ruas jalan dipenuhi debu, terutama pada jalan yang belum beraspal. Nah, untuk membantu mengurangi dampaknya, ini Polres Skadau bersama Dinas dan Damkar Kabupaten Skadau menggelar bakti Polri untuk masyarakat dengan cara menyiram ruas jalan di sepanjang Dusun Sijirak hingga Dusun Lamau, Desa Perongkan, Kecamatan Skadau Hulu, Jumat kemarin. Kapolres Skadau AKBP Andika Wiratama melalui PLT Kasih Humas Polres Skadau Ibda Irwan Kurniawan mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang terdampak musim kemarau, khususnya di wilayah dengan kondisi jalan yang berdebu. Dan selain penyemprotan jalan, personel Polres Skadau juga membagikan masker kepada pengguna jalan yang melintas sebagai upaya mengurangi paparan debu selama musim kemarau.

Anda kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke sebuah toko pasti sering melihat CCTV. Tahu nggak sih kata CCTV merupakan singkatan dari closed circuit television dalam bahasa Inggris. Asal usulnya terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem pengawasan visual pada suatu sirkuit tertutup. Istilah ini pertama kali digunakan di dunia teknologi dan keamanan pada abad ke-20. Pada awalnya, sistem CCTV dikembangkan untuk keperluan pengawasan di berbagai tempat seperti perbankan, industri, dan fasilitas militer. Penggunaan sistem ini memberikan kemampuan untuk memantau dan merekam aktivitas di suatu area tertentu secara tertutup, dan seringkali digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan istilah CCTV kemudian meluas di seluruh dunia sebagai singkatan yang mudah diingat dan dipahami untuk menunjuk pada sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera dan monitor dalam suatu sirkuit tertutup. Pada era modern, teknologi CCTV terus berkembang dan menjadi umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di rumah, bisnis, dan

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halimah, mau kemana?

0: nonton layar tancap yuk.
1: Ayo.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
3: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
4: Semitau 99 MHz,
3: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pukul 8 lebihnya 2 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan saya Sri masih menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan di Sintang pagi ini ya sudah cerah sekali meskipun masih berkabut. Dan mungkin bagi Anda yang saat ini sedang melakukan aktivitas Anda di baik di luar ruangan ataupun di dalam ruangan, lebih perbanyak minum air putih ya, karena memang biasanya kalau di musim panas seperti ini kita lebih banyak berkeringat. Jadi tentunya perbanyak minum air putih ini sangat membantu ya, membantu tubuh kita untuk tetap terhidrasi dan tentunya tetap jaga kesehatan juga. Dan pendengar, jangan lupa sarapan ya di pagi hari ini agar aktivitas-aktivitas Anda dapat berjalan dengan lancar tentunya. Dan juga untuk kita waspadai bersama ya, di mana di musim kemarau kalau menurut dari perakiraan dari BMKG bahwa memang kemarau kali ini lebih lama, lebih panjang dari biasanya, dan kita juga harus waspada terhadap karhutlah, kebakaran hutan dan lahan, karena memang beberapa hari terakhir ya sempat terjadi kebakaran juga di Ekslapter Sintang, kemudian juga di Tugu Jam Sintang ya. Jadi ini perlu menjadi perhatian kita bersama untuk sama-sama menjaga tentunya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Atau mungkin ya bagi Anda yang berladang gitu ya dengan cara dibakar, ini juga perlu diperhatikan juga ya. Mungkin memang di pinggirnya sudah dibersihkan begitu ya, atau mungkin udah lapor nih ke pihak terkait desa dan lain sebagainya. Namun kita tidak tahu ya, biasanya kalau kita bakar tentunya di musim kemarau seperti ini angin yang tidak bisa kita kontrol ya. Jadi bisa aja nih misalnya selembar daun aja yang terbang gitu ya, bisa menyebabkan kebakaran di lain tempat, karena memang daunan udah pada kering nih yang jatuh, jadi mudah sekali untuk terjadi kebakaran. Itu juga menjadi perhatian kita bersama. Dan pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda di kabar pagi hari ini, tetap bersama kami di 102,5 MHz.

0: pendengar, berikut kami sampaikan beberapa kota tertua di Indonesia. Yang pertama, kota tertua di Indonesia adalah Palembang. Palembang adalah ibu kota Sumatera Selatan. Sebagai kota tertua di Indonesia, Palembang telah berusia 1340 tahun dan berdiri sejak Juni 682 Masehi. Bukti Palembang sebagai kota tertua di Indonesia terdapat pada Prasasti Kedukan Bukit bertanggal 16 Juni 682 Masehi yang ditemukan di Bukit Siguntang. Berikutnya adalah Salatiga. Salatiga adalah kota tertua kedua di Indonesia. Kota Salatiga berada di kaki Gunung Merbabu, Jawa Tengah. Kota Salatiga berdiri sejak 24 Juli 750 Masehi. Sampai saat ini, sudah mencapai usia 1272 tahun. Sejarah Salatiga bersumber dari Prasasti Pulumungan yang berada di Dukuh Pulumungan, Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan Sidoarjo. Salatiga dijuluki sebagai kota terindah di Jawa Tengah karena keindahan geografis, udara sejuk, dan letaknya sangat strategis. Berikutnya adalah Kota Kediri. Kota Kediri, Jawa Timur adalah kota ketiga tertua di Indonesia. Kota Kediri berdiri pada 27 Juli 879 Masehi berdasarkan dalam Prasasti Kua. Sehingga jika dihitung saat ini, umur Kota Kediri sudah mencapai 1143 tahun. Selain itu, dari bukti peninggalan sejarah, Kota Kediri merupakan lokasi kerajaan Kediri sejak zaman dahulu. Berikutnya adalah Kota Magelang. Kota Magelang adalah tertua keempat di Indonesia. Kota ini telah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan terkenal dengan Candi Borobudur yang sangat megah. Berdasarkan Prasasti Mantiasi, Kota Magelang berdiri pada 11 April 907 Masehi, sehingga saat ini usianya sudah menginjak 1115 tahun. Pada awal berdiri, Kota Magelang merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Saat ini, Kota Magelang dikenal sebagai Kota Sejuta Bunga, lantaran ada berbagai macam bunga di Kota Magelang, Jawa Tengah. Berikutnya, Banda Aceh. Banda Aceh, kota tertua kelima di Indonesia. Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kota Banda Aceh ini dibangun oleh Sultan Alaeddin John Shah pada 22 April 1205 Masehi atau pada 1 Ramadan 601 Masehi. Sehingga, saat ini usia Kota Banda Aceh adalah 817 tahun. Bukti pembangunan Kota Banda Aceh tercantum dalam naskah pembangunan ibu kota baru oleh Sultan. Dulu, Kota Banda Aceh merupakan pusat kerajaan Aceh. Demikian pendengar penjelasan mengenai 5 kota tertua yang ada di Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Seperti ini dibilang bagus?
3: Iya dong. Coba kau tengok mereka pas sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
2: Kawan, itu upacara we, bukan ajang stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya balik.
3: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei bisa?
2: Ya iya, berani menghadapi hujatan wah.
3: Iya.
2: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten.

0: Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Sintang mengajak para orang tua untuk memperkuat peran dalam melindungi anak dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Asisten satu bidang pemerintahan sekretariat daerah Kabupaten Sintang, Justinus C, menyampaikan penyalahgunaan narkoba kini tidak lagi mengenal usia, anak-anak bahkan menjadi sasaran para pengedar karena dianggap lebih mudah dipengaruhi. Dan Justinus mengatakan, pencegahan harus dimulai dari rumah dengan membangun kedekatan emosional antara orang tua dan juga anak. Dan selain itu, orang tua juga diminta mengenali lingkungan pergaulan anak serta memberikan edukasi mengenai bahaya narkoba sejak dini dengan bahasa yang mudah dipahami. Dan Justinus juga mendorong keluarga mengarahkan anak untuk mengikuti kegiatan positif, dan ia juga berharap sinergi antara keluarga, sekolah, dan pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang aman sehingga anak-anak terhindar dari penyalahgunaan narkoba.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa, praktis.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran. 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoi Sidodoi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317

0: Pertumbuhan pengguna telepon seluler dan internet saat ini belum dibarengi dengan tumbuhnya kesadaran publik dalam melindungi data pribadi mereka. Berikut ini 5 alasan utama pentingnya menjaga data pribadi. 1. Intimidasi online terkait gender. Data pribadi berupa jenis kelamin patut dilindungi untuk menghindari kasus pelecehan seksual atau perundungan secara online. Perlindungan terhadap data penting dilakukan agar menghindari ancaman kejahatan dunia maya, termasuk kekerasan berbasis gender online atau KBGO. 2. Mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 3. Menjauhi potensi penipuan. 4. Menghindari potensi pencemaran nama baik. 5. Hak kendali atas data pribadi. Di balik kebutuhan internet yang semakin meningkat, ada bahaya yang bisa saja mengutip masyarakat, yaitu resiko akan keamanan data pribadi. Agar terlindung dari beragam serangan cyber, berikut tips melindungi data pribadi. Pertama, ganti kata sandi beragam akun secara berkala. Pastikan juga password terdiri dari gabungan nomor, huruf kapital, dan lain sebagainya, agar tidak mudah ditebak. Kedua, jangan membuka tautan, link mencurigakan di dalam email, SMS, atau kanal lain. Sebab link tersebut bisa saja berupa tautan palsu, berupa phishing, dan sebagainya. Ketiga, gunakan perangkat lunak yang legal, sehingga selalu ada pembaharuan update untuk menambal celah keamanan yang mungkin saja muncul. Keempat, hindari penggunaan Wi-Fi di sembarang tempat, sebab tak jarang jaringan Wi-Fi di tempat umum tidak terjamin keamanannya. Dan terakhir, pastikan pengguna tidak menunjukkan data pribadi seperti email, password, dan lain sebagainya kepada orang lain. Dengan begitu, akun-akun pengguna akan tetap rahasia.
1: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir, dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam. Apa lagi?

0: Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Sintang bersama Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Sintang, Kabupaten Lestari LTKL ini terus mematangkan persiapan pelaksanaan Festival Lestari 6 tahun 2026 yang akan diselenggarakan pada 10 hingga 12 September 2026. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Kurniawan menyampaikan berbagai agenda dan juga kesiapan teknis dibahas agar seluruh rangkaian kegiatan di Kabupaten Sintang dapat berjalan lancar dan memberikan kesan positif bagi para peserta dari dalam maupun luar negeri. Kurniawan menjelaskan, selama berada di Sintang, para peserta akan diajak mengunjungi sejumlah destinasi budaya, wisata, dan lokasi pengembangan ekonomi berkelanjutan yang menjadi kebanggaan daerah. Dan melalui persiapan yang matang, ia berharap Festival Lestari 6 tidak hanya menjadi ajang promosi budaya, pariwisata, dan pembangunan berkelanjutan, tetapi juga semakin memperkuat citra Kabupaten Sintang sebagai daerah yang berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Informasi ini kembali kami lansir dari lamannya rri.co.id.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

iklim menjadi fenomena yang tidak bisa dihindari seiring perkembangan zaman. Terus bertambahnya populasi manusia membuat perubahan iklim harus disikapi secara bijak. Maka penting untuk mengetahui ragam faktor dan cara mencegahnya. Penyebab perubahan iklim. 1. Aktivitas manusia. Seperti pemakaian listrik berlebih, penggunaan kendaraan bermotor dan emisi asap pabrik menjadi kontributor utama perubahan iklim. 2. Peningkatan gas rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan oksida nitrogen yang dilepaskan ke atmosfer meningkatkan efek rumah kaca. 3. Pemanasan global. Kenaikan suhu bumi disebabkan oleh emisi karbon dioksida dan gas-gas lainnya. 4. Kerusakan hutan. Penebangan hutan secara besar-besaran dan alih fungsi lahan menyebabkan penurunan penyerapan CO2 oleh vegetasi. Pencegahan perubahan iklim. 1. Hemat listrik. Mengurangi konsumsi listrik dengan menggunakan peralatan hemat energi dan mengadopsi praktik efisiensi energi. 2. Hemat air. Memperhatikan penggunaan air secara bijak, misalnya dengan memperbaiki sistem irigasi dan mengurangi limbah air. 3. Menggunakan transportasi massal. Mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menggunakan transportasi umum atau berbagai kendaraan. 4. Menggunakan produk ramah lingkungan. Memilih produk-produk yang ramah lingkungan dan mendukung praktik bisnis yang berkelanjutan. 5. Menanam pohon. Menanam lebih banyak pohon untuk meningkatkan penyerapan karbon dan memperbaiki kualitas udara. 6. Memperbanyak taman. Membangun dan memperluas taman kota untuk meningkatkan daerah hijau dan meredam efek pemanasan kota. Dengan langkah-langkah ini, ayo kurangi dampak perubahan iklim dan lindungi lingkungan untuk generasi mendatang.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
2: Gak mau.
1: Ayo, ayo.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Selamat pagi pendengar, pukul 9 lebihnya 1 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya rekrutmen calon pegawai negeri sipil CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 20 Juli hingga 28 Agustus 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kemenimpas dan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi dan nomor telegram, dan dikutip dari laman resmi kemenimipas.go.id, rekrutmen CPNS Kemenimipas telah beredar beberapa kali di media sosial dan telah dibantah melalui pengumuman resmi. Dan untuk saat ini, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan belum ada pembukaan seleksi CPNS untuk tahun anggaran 2026. Dan informasi yang tengah beredar yang mengatakan rekrutmen CPNS Kementerian Imigrasi periode 20 Juli hingga 28 Agustus 2026 dinyatakan tidak benar atau hoax.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
6: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
5: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

하나야 고잉인. 7. Liodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 082172843604. Ati 089631 7604.

0: Bu Rani, lepasin tuh telepon. Saya duluan yang mau lapor ke Halo RRI.
1: Loh, Pak Gilang, saya udah dari tadi udah standby di sini. Keluhan saya lebih penting. Lampu jalan depan rumah saya mati semua.
0: Tapi, jalanan depan rumah saya tuh berlubang, Bu. Motor saya nyaris mau salto tadi pagi.
1: Ya makanya, telepon bareng aja yuk, Pak.
0: Gak bisa bareng, Bu. Satu telepon tuh cuma untuk satu orang.
1: Yaudah, sweet aja. Siapa yang menang, dia duluan.
2: Sweet.
1: Hah, saya menang.
0: Yah, kalah. Ya udah deh, saya tunggu giliran aja. Tapi, tolong sampaikan juga keluhan saya ya, Bu.
1: Siap, Pak. Biar RRI tahu semua keluhan warga Sintang. Kan di Halo RRI, semua suara didengar.
3: Antri boleh, tapi jangan diam. Sampaikan keluhan dan aspirasi Anda lewat Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi di RRI Pro 1 Sintang 102,5 FM. Telepon ke nomor kami di 0565-24774 dan kirimkan voice note di 0857-5000-4740. Karena di Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita bersama.
4: Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang dan kita masih dalam program acara Halo RRI di Sintang pagi ini. Dan seperti biasa ya, kami membuka ruang bagi Anda untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan dan juga di daerah Anda masing-masing. Apa yang sedang menjadi keresahan di tempat Anda, kemudian juga infrastruktur yang rusak, kemudian pelayanan publik, masalah lingkungan hingga persoalan sosial, silakan disampaikan bersama kami. Dan pendengar, terlebih di musim kemarau seperti sekarang ya, kita semakin sering mendengar dan juga melihat kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla. Dan jika di daerah Anda ada titik api ataupun juga asap yang mengganggu lahan yang terbakar atau persoalan lain yang perlu mendapat perhatian, jangan ragu untuk Anda sampaikan bersama kami di 0565-24774 atau juga bisa melalui voice note di 0857-5000-4740.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Melalui informasi dan kisah dari berbagai penjuru negeri, kita Indonesia memperkuat kecintaan kita terhadap tanah air. Nantikan selalu program-program bernilai kebangsaan hanya di Program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pit, udah buka WA belum?
2: WA apa tuh, Kak?
1: Grup kita. Kakak bacakan jaklah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Pit, rupanya.
2: Makan-makan kita, Kak. Ada catatan di bawahnya nih, Kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
1: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
2: Ya kan, Kak?
3: Mak,
2: udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
1: Hai, Sinta.
4: Hai, Bi Winda.
1: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Kapan nih?
2: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
4: Bi Fitri.
2: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
5: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, Mbak.
6: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.

0: ini dari Pak Sekius ingin menyampaikan kepuasanku Desa Mandiri Jaya. Mengapa masyarakat kami ingin menyampaikan
1: ini? Saya Dika dari Jalan M Saat. Mau melaporkan
2: sampaikan di pasar Tasikang ini bawang merah agak
3: naik dari jalan masuk kedua. Hari ini masih berubah.
4: Halo RRI. Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang. Frekuensi 102,5 FM. Hubungi kami di telepon 0565-24774, WhatsApp di 0857-5000-4740.

Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan tentunya di Sintang pagi ini masih kami hadirkan ruang dengar Anda Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan permasalahan ataupun juga keluhan yang ada di daerah ataupun di lingkungan Anda masing-masing, silakan disampaikan bersama kami ya. Bisa terkait dengan infrastruktur ya, bagaimana nih jalan di tempat Anda, apakah sudah ada perbaikan begitu ya. Kemudian juga bisa terkait dengan pelayanan publik, terkait dengan pelayanan di rumah sakit, puskesmas, atau juga pelayanan administrasi kependudukan, bagaimana di tempat Anda, apakah semuanya berjalan sesuai dengan aturan dan lain sebagainya. Silakan di 0565247474 atau juga di 0857504740.

0: Lihat deh, story aku rame banget. Banyak yang replay. Likes-nya juga tembus 1000 nih.
1: Wah, keren banget. Terus, kamu lagi cerita itu ke siapa sekarang?
0: Ya, ke kamu lah. Sambil balas chat juga nih. Banyak banget yang masuk.
1: Dari semua yang nge-like kamu itu, tapi ada nggak yang benar-benar tahu kamu lagi ngerasa apa?
0: Nggak juga sih.
1: Nah itu tuh, kadang kita itu sibuk banget kelihatan hidup di layar, tapi kita itu lupa kalau kita bisa nggak sih benar-benar hidup di dunia nyata.
0: Ya udah deh, sekarang aku cerita beneran ya. Aku sebenarnya lagi capek banget sebenarnya.
1: Iya deh, ya siap, aku dengerin.
2: Punya banyak koneksi itu mudah, tapi punya satu percakapan yang nyata itu berharga.

0: Rem. Kamu kenapa sih dibilang rem? Bukan gas. Fokus dong.
1: Aku grogi.
0: Ya makanya dengerin. Jangan asal injak pedal. Bahaya tau.
1: Bentak. Ayo bentak lagi. Mau ke DRT?
0: Enggak kok sayang. Jangan asal injak pedalnya ya sayang. Dihafal dulu di mana rem, di mana gasnya.
2: Kekerasan psikis atau emosional, tindakan yang melukai perasaan dan mental, seperti menghina, membentak, merendahkan, mengancam, menakut-nakuti, mengontrol berlebihan, dan cemburu ekstrim merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga loh. Mau dipidana?

0: Dari kawasan Jalan YC Pangrai Sintang, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan silakan ya bagi Anda yang masih ingin menyampaikan permasalahan ataupun juga keluhan di daerah ataupun lingkungan Anda masing-masing di 0565247774 ataupun juga di 0857504740. Dan pendengar, musim kemarau yang terjadi ya dalam beberapa waktu terakhir ini mengakibatkan luasan lahan yang terbakar di Kabupaten Sintang ini terus meningkat. Dan hal tersebut disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang, Kusnidar. Ia mengatakan ya, untuk saat ini Kabupaten Sintang berstatus siaga kebakaran hutan dan lahan karhutla. Dan Kusnidar juga menuturkan hasil pemantauan dan juga investigasi terhadap sejumlah kejadian karhutla menunjukkan bahwa memang sebagian besar kebakaran dipicu oleh aktivitas manusia, dan ini terutama akibat kelalaian saat membakar sampah maupun juga membuka lahan. Dan pendengar, Kusnidar terus mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla selama musim kemarau ini. Dan masyarakat juga diminta tidak melakukan membuka lahan dengan cara membakar karena memang berisiko memicu kebakaran yang sulit dikendalikan. Dan menurut Kusnidar, kondisi cuaca yang sedang memasuki musim kemarau membuat vegetasi menjadi lebih kering, sehingga api lebih mudah menyebar. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dan pendengar, BPBD juga mengingatkan ya agar masyarakat maupun pelaku usaha tidak membuka lahan dengan cara membakar. Dan ia juga menegaskan pembakaran untuk kepentingan perkebunan berskala komersial merupakan tindakan yang dilarang karena berpotensi menimbulkan kebakaran dalam skala yang luas.
1: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Eh, lihat deh, aku komen di postingan ini nih. Ih, jelek banget sih. Lucu kan? Lucu kan? Banyak yang likes lagi.
1: Eh, kamu serius nulis itu?
0: Iyalah, santai aja kan. Cuma di internet kok.
1: Kalau kamu yang dikomentarin kayak gitu gimana coba?
0: Ya, paling biasa aja sih.
1: Hmm, biasa buat kamu, belum tentu buat dia kan. Di balik layar itu ada orang nyata tahu, yang bisa kepikiran, bisa sakit hati, bahkan bisa hancur gara-gara satu komentar.
0: Hmm, aku gak kepikiran sampai ke situ.
1: Nah kan, jejak digital itu gak pernah benar-benar hilang. Tapi kamu masih bisa pilih nih, mau ninggalin jejak yang seperti apa.
2: Bijak dalam berkomentar di sosial media, karena kata-kata di dunia digital punya dampak di dunia nyata.

0: lihat deh. Enak benar ya kerja jadi dia tuh. Santai benar, tapi gaji dia besar.
1: Kamu tahu dari mana kalau kerjanya santai? Emangnya kamu ikut kerja sama dia?
0: Ih, yang aku lihat kayak gitu kok.
1: Itu cuma yang kamu lihat kan? Kamu nggak tahu gimana prosesnya.
0: Maksudnya?
1: Saat dia kerja, dia nggak harus melapor atau ceritain semuanya ke kamu kan? Kamu nggak tahu berapa lama dia belajar, berapa banyak tanggung jawabnya, atau tekanan yang dia hadapi.
0: Iya juga ya.
1: Jangan menilai hidup orang lain dari hasil yang terlihat. Di balik setiap keberhasilan, pasti ada proses yang seringkali nggak kelihatan sama siapapun.
2: Iya juga ya.
1: Daripada sibuk ngurusin kerjaan orang, mending kerjain tugas kamu sendiri. Siapa tahu nanti ada orang lain yang juga bilang, enak ya kerja jadi dia. Padahal mereka nggak tahu juga gimana perjuangan kamu.

0: Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, lagu Selamat Pagi dari Ran ya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Sintang Pagi ini bersama saya Asri. Dan nantinya di Sintang Siang ini rekan saya Herlinda akan menemani Anda dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya saya harus pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

sehanaya ku ingin. Liodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3179.

Terima kasih pendengar, bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, untuk Sintang siang ini masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda nanti hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas, dan di siang hari ini pendengar, jangan lupa untuk tetap selalu menjaga kesehatan. Jika bepergian, jangan lupa untuk menggunakan masker juga ya. Tetapi misalnya kalau tidak ada kepentingan terlalu di luar begitu ya, sebaiknya memang di dalam ruangan saja. Dan pendengar, untuk siang hari ini Anda akan ditemani bersama saya Herlinda nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

senyum sering dianggap sebagai hal sederhana yang hadir begitu saja dalam keseharian. Namun, di balik ekspresi kecil tersebut, ternyata ada hal menarik yang berkaitan dengan respon tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa saat seseorang tersenyum, tubuh dapat memberikan respons yang mampu menciptakan perasaan lebih nyaman dan rileks. Itulah sebabnya, senyum sering dikaitkan dengan suasana hati yang lebih positif. Menariknya lagi, senyum tidak selalu hadir karena suasana yang menyenangkan. Dalam beberapa situasi, tersenyum juga bisa menjadi cara sederhana untuk membantu menciptakan rasa tenang dan menjaga interaksi tetap hangat. Karena itu, tidak sedikit yang menganggap bahwa senyum bukan hanya bentuk ekspresi, tetapi juga bagian kecil dari komunikasi yang dapat memberikan pengaruh baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar.

0: Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
5: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di 102,5 MHz. Nah, pendengar, musim kemarau yang melanda Kabupaten Sekadau menyebabkan sejumlah ruas jalan dipenuhi debu, terutama pada jalan yang belum beraspal. Nah, untuk membantu mengurangi dampaknya, Polres Sekadau bersama Dinas Damkar Kabupaten Sekadau menggelar bakti Polri untuk masyarakat dengan menyiram ruas jalan di sepanjang Dusun Sejira hingga Dusun Lamau, Desa Perongkan, Kecamatan Sekadau Hulu pada hari Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan diawali dengan apel yang dipimpin Wakapolres Sekadau, Kompol Samsul Bakri. Apel diikuti Kabak Ops AKP Sugianto, Kasat Intelkam Ibtu Arsoni Andana Sitio, Kasat Binmas Ibtu Suyatman, Kasat Samapta Ibtu Insan Malau, Kepala Dinas Damkar Kabupaten Sekadau Eko Sulistio, personil gabungan Polres Sekadau serta personil Damkar Kabupaten Sekadau. Usai apel, rombongan bergerak menuju lokasi menggunakan satu unit Armored Water Cannon milik Polres Sekadau dan satu unit mobil pemadam kebakaran milik Damkar Kabupaten Sekadau. Penyemprotan diprioritaskan pada ruas jalan yang belum beraspal di sepanjang Dusun Sejira hingga Dusun Lamau yang selama musim kemarau dipenuhi debu akibat lalu lintas kendaraan. Kapolres Sekadau AKBP Andika Wiratama melalui PLT Kasih Humas Polres Sekadau Ibda Iwan Kurniawan mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang terdampak musim kemarau, khususnya di wilayah dengan kondisi jalan yang berdebu. Musim kemarau menyebabkan kondisi jalan menjadi lebih kering sehingga debu mudah berterbangan dan mengganggu aktivitas masyarakat maupun pengguna jalan. Karena itu kami bersama Damkar melakukan penyemprotan jalan untuk membantu mengurangi debu pada ruas jalan yang menjadi akses masyarakat. Selain penyemprotan jalan, personil Polres Sekadau juga membagikan masker kepada pengguna jalan yang melintas sebagai upaya mengurangi paparan debu selama musim kemarau. Iwan menuturkan kegiatan tersebut merupakan sinergi Polres Sekadau dan pemerintah Kabupaten Sekadau dalam mengurangi dampak musim kemarau, khususnya debu di ruas jalan yang belum beraspal.

Musik sering menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, menemani perjalanan, mengisi suasana saat bekerja, hingga menjadi pilihan untuk melepas penat setelah menjalani hari yang cukup padat. Menariknya, mendengarkan musik yang disukai ternyata dapat membantu tubuh memberikan respon yang berkaitan dengan rasa nyaman dan suasana hati yang lebih positif. Karena itu, tidak sedikit orang yang merasa lebih tenang, lebih fokus, atau kembali bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit mereka. Selain menjadi hiburan, musik juga sering dimanfaatkan sebagai cara sederhana untuk memberi jeda di tengah rutinitas. Bagi sebagian orang, beberapa menit mendengarkan lagu yang disukai dapat menjadi momen untuk mengembalikan energi sebelum kembali beraktivitas. Meluangkan waktu sejenak untuk menikmati musik favorit mungkin bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga suasana hati tetap nyaman.

Sebuah nama bukan hanya menjadi identitas, tetapi juga menyimpan doa dan harapan. Hal itulah yang masih dipegang teguh oleh masyarakat suku Dayak Desa melalui ritual adat Ngego Namo atau Nelah Namo. Tradisi pemberian nama bayi yang hingga kini tetap dilestarikan sebagai warisan budaya turun-temurun. Dalam tradisi ini, prosesi pemberian nama dilakukan melalui adat belah pinang sebagai simbol peresmian nama kampung dan nama keturunan bagi seorang anak. Berbagai perlengkapan adat turut dipersiapkan, seperti ayam, nasi ketan atau bomo, buah pinang, sirih, rokok isap, hingga tuak. Prosesi juga diawali dengan pencampuran darah ayam kampung dan beras sengkelan sebagai syarat pengukuhan nama. Setelah itu, ritual dilanjutkan dengan menyalakan lilin, ritual sabo, serta tabak semangat atau pemberian semangat. Seluruh rangkaian tersebut mengandung doa agar sang anak tumbuh sehat, dijauhkan dari mara bahaya, memperoleh rezeki yang baik, serta kelak menjadi pribadi yang membawa manfaat bagi keluarga dan masyarakat. Bagi masyarakat Dayak Desa, Ngego Namo bukan sekedar tradisi pemberian nama, tetapi juga menjadi bentuk penghormatan kepada leluhur sekaligus upaya menjaga identitas budaya agar tetap lestari dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

0: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, gotong royong menjadi momen penting untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus menjaga kebersihan lingkungan warga. Rozikin, Ketua RT 5 RW 21, menyampaikan apresiasinya atas kekompakan warga yang hadir. Kebersamaan dan kerja keras warga adalah bentuk kepedulian terbesar bagi lingkungan kita. Saya harap semangat gotong royong dan kerjasama seperti ini dapat terus dipertahankan, tidak hanya saat momen menjelang HUT RI. Aksi kebersihan dan dekorasi lingkungan ini berlangsung dengan lancar. Para pria dewasa fokus membersihkan saluran air dan merapikan rumput liar, sementara para pemuda bertugas memasang pernak-pernik kemerdekaan di sepanjang jalan utama. Tidak ketinggalan, para ibu turut mendukung dengan menyiapkan sajian kopi hangat dan kudapan untuk warga yang bekerja. Hingga terik matahari mulai menyengat, warga tetap bersemangat menyelesaikan seluruh kegiatan. Kompleks Graha Jauzati 1 kini tampil bersih, asri dan semarak, siap menyambut puncak perayaan 17 Agustus dengan penuh kebanggaan.

Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri, dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

0: pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Selanjutnya pendengar, kita ikuti bersama Warta Berita Olahraga.

Arsenal takluk dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup. Pembalap Trackhouse MotoGP tim Raul Fernandez menangi balapan MotoGP Inggris 2026. Tim sepatu roda Indonesia meraih 19 medali pada Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal alami kekalahan dengan skor 2-3 dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup malam tadi. Hasil ini menjadi alarm peringatan untuk The Gunners jelang duel Community Shield melawan Manchester City. Pada laga melawan Dortmund, klub Jerman itu mampu memimpin 2-0 pada masa jeda babak berkat gol Samuele Inacio pada menit ke-7 dan Konstantinos Karetsas di menit 29. Arsenal lalu sempat membalas via gol Ethan Nwaneri pada menit ke-54. Namun, Dortmund menjauh setelah Joen Gadou membobol gawang The Gunners pada menit ke-58. Arsenal hanya bisa menipiskan skor setelah Victor Gyökeres di menit 69 mengemas gol dari titik penalti pada menit ke-69. Hasil ini membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa.
1: So yeah, we lose the game. Kami kalah dalam pertandingan. Jelas tidak senang dengan hal itu. Jelas ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Beberapa pemain perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain dan ritme permainan yang akan sangat membantu.
0: Juara bertahan Liga Inggris, Arsenal menderita dua kekalahan beruntun dalam pertandingan pramusim. Sebelumnya anak asuh Arteta itu takluk ketika beruji coba dengan Real Betis. Kekalahan dari Dortmund menyisihkan pekerjaan rumah bagi Arsenal yang dalam rentang sepekan mendatang akan melakoni duel Community Shield melawan Manchester City.

0: Pecinta olahraga Paris Saint-Germain PSG resmi mendatangkan bek kiri timnas Prancis Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Digne yang tumbuh di kawasan Paris mengaku merasa terhormat dapat kembali memperkuat PSG. Dia juga mengaku terkesan dengan perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir.
1: Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Presiden Luis Campos dan juga pelatih. Karena ini adalah bukti kepercayaan yang besar dan saya sangat senang bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Saya juga terkesan dengan semuanya. Klub ini telah berubah dan mengambil dimensi yang berbeda. Dan sungguh luar biasa kembali ke sini.
0: Setelah meninggalkan PSG pada 2015, Digne sempat menjalani masa peminjaman di AS Roma sebelum bergabung dengan Barcelona. Saat memperkuat klub Katalunya tersebut, Digne dilatih Luis Enrique yang kini menjadi pelatih PSG. Digne kemudian melanjutkan karir di Inggris. Ia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun kemudian. Bersama Aston Villa, Digne menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Eropa musim lalu di bawah asuhan Unai Emery.

Pecinta sepak bola, klub Liga Italia Como 1907 resmi memboyong bek timnas Inggris Trevoh Kalobah dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Bek berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun sehingga Kalobah bertahan di klub Serie A tersebut hingga 2031. Nilai transfer tidak diungkapkan secara resmi, namun media-media Inggris melaporkan Como membayar 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah, ditambah sejumlah bonus untuk mendapatkan Kalobah. Kalobah meninggalkan Chelsea setelah mencatatkan 47 penampilan di seluruh kompetisi pada musim lalu. Dia mencetak 3 gol dan menyumbangkan 1 asis. Kalobah merupakan produk akademi Chelsea sebelum mendapat tempat di tim utama. Ia sempat menjalani masa peminjaman di Ipswich Town, Huddersfield Town, Lorient, dan Crystal Palace.

0: Pendengar RRI, Coco Gauff melaju ke perempat final turnamen tenis Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Alina Kordiva dengan skor 6-3-6-1 di Sobeys Stadium dini hari tadi. Kemenangan membawa Gauff kembali ke 8 besar turnamen WTA 1000 tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023. Petenis peringkat 4 dunia itu belum kehilangan satu set pun sepanjang penampilannya di Toronto tahun ini. Menghadapi Kordiva, Gauff mampu mengendalikan pertandingan dan hanya kehilangan 4 game sebelum mengamankan kemenangan. Usai laga, Gauff menyebut servis dan variasi permainan menjadi kunci dalam menghadapi permainan lawannya.
1: I think my serve, I thought I served really well.
2: Saya rasa servis saya sangat baik kali ini. Dia pengembali servis yang hebat dan mampu mengembalikan banyak bola ke lapangan. Jadi, hari ini saya harus melakukan variasi permainan dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan.
1: Not rely too much on power. So, yeah, probably that.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Gauff ke perempat final WTA Tour ke-7 pada musim 2026, sekaligus ke-25 di level WTA 1000. Pada babak selanjutnya, Gauff akan berhadapan dengan petenis Swiss Belinda Bencic yang melaju usai mengalahkan Alexandra Ehalan 6-4-6-0 pagi ini.

0: Cinta MotoGP, Raul Fernandez meraih kemenangan pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Sementara Jorge Martin berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Well, Fernandez, as he comes through the final corner, it is Fernandez that wins the British Grand Prix. And after Lorenzo Marquez Rossi Vignale,
2: Raul Fernandez tampil dominan untuk memenangkan Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone tadi malam. Pembalap Trackhouse itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandez kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat rekor lap balapan pada putaran ketiga. Ia finish terdepan dengan keunggulan 2,5 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan Grand Prix kedua Fernandez, sekaligus kemenangan perdananya pada musim 2026. Hasil tersebut juga menjadikan Fernandez pemenang berbeda ke-12 dalam 12 Grand Prix Inggris terakhir di Silverstone. Usai perlombaan, pembalap asal Spanyol itu mengaku senang dapat meraih kemenangan setelah sebelumnya sempat melakukan kesalahan pada balapan sprint sehari sebelumnya.
3: Frustrasi setelah melakukan kesalahan. Namun, bagaimanapun, itu adalah bagian dari olahraga. Terkadang, kita hanya manusia biasa dan bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, kami kembali berada di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya menikmatinya. Dan ya, kami menang.
2: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut kini unggul 31 poin atas rekan setimnya Marco Bezzecchi yang finish di posisi ketiga pada balapan tadi malam. Martin sempat bertarung dengan Bezzecchi pada awal balapan sebelum mengamankan posisi kedua. Ia kemudian mempertahankan posisinya hingga finish dan mengantarkan tiga pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
4: Yeah, for sure, really happy for the team, really happy for myself.
3: Saya benar-benar bahagia untuk tim dan juga untuk diri saya sendiri. Ini tentu memberi kami dorongan kepercayaan diri yang besar menuju akhir musim. Sepertinya kami sudah menemukan sedikit cara atau arah yang harus kami ambil mulai sekarang. Balapan hari ini benar-benar luar biasa. Selamat untuk Aprilia dan selamat juga kepada orang-orang yang selalu membantu saya. Mari terus maju seperti ini. Kami benar-benar sangat bahagia. Terima kasih.
2: Thank you. Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia musim 2026. Dengan 10 seri tersisa, Martin kini semakin kokoh memimpin klasemen sementara dengan 240 poin, disusul Bezzecchi di tempat kedua dengan 209 poin, dan pembalap Jepang Ai Ogura di posisi ketiga dengan 203 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya mengatakan, Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi. Tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi. Keberhasilan maupun kemenangan Timnas seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Nusi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2026. Nusi menjelaskan evaluasi dan diskusi selalu dilakukan Ketua Umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco, dan pelatih. Yunus Nusi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion, meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Match Day. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

sepatu roda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok. 7 hingga 9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut. 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim Rile Putra bersama Fatahilah Raja Wali CP dan lalu Dava Maulana yang meraih emas.

0: Atlet panjat tebing Bali Desak Maderita Kusuma Dewi kini fokus mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Putu Nirawati.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
2: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Platnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Kepada RRI, Desak Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desak mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat

0: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali, termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap desa tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
1: Saya berharap desa ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi, tentunya lewat kedisiplinan, dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
0: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih desa di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desa Rita menjadi atlet Olimpiade. Report

0: Pecinta olahraga, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Listio Sigit Prabowo mengapresiasi antusiasme peserta e-sports Kapolri Cup 2026 dari 34 Polda dan 304 Polres. Listio menjelaskan perkembangan e-sport tidak lagi sekedar permainan, tetapi berkembang menjadi olahraga dengan potensi prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ini adalah hal baru yang tidak pernah saya lihat, namun ternyata penggemarnya sangat luar biasa. Saya juga melihat bahwa perkembangan dari e-sport ini begitu luar biasa. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga internasional, dan pesertanya pun ternyata sangat-sangat besar.
0: Kapolri berharap kompetisi terus dikembangkan hingga mampu melahirkan lebih banyak talenta baru. Selain menjadi atlet dan talenta e-sport, Kapolri mengajak para peserta menjadi agen perubahan dan duta keamanan, serta ketertiban yang mengajak generasi muda meninggalkan aktivitas kontraproduktif, seperti tawuran, balap liar, dan vandalisme. E-sports Kapolri Cup 2026 menghadirkan berbagai kompetisi, mulai dari Mobile Legend, Capture the Flag, cosplay, influencer hunt, trading card game, hingga youth movement. Kapolri menilai kegiatan menjadi ruang positif untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, sportivitas, sekaligus literasi dan kesadaran keamanan digital generasi muda.

Dengan disampaikannya informasi dari eSports Kapolri Cup 2026 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda.
1: Kan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
5: dan Sekadau 94,2 MHz.
6: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

acara-acara yang memiliki tantangan. Setelah menyelesaikannya, kita dapat hadiah. Bahkan lomba-lomba juga begitu, berhasil dapat hadiah. Pernahkah kepikiran oleh kita kalau sebenarnya hidup kita juga adalah sebuah tantangan? Ada jurang masalah, ada kerikil malas, ada medan usaha, ada lautan pilihan, dan ada hamparan keinginan. Sama seperti halnya ingin juga membaca Al-Quran. Malasnya luar biasa, itu juga tantangan. Taklukan dengan tekad dan kita bisa baca hari ini. Tapi jangan niat saja, harus dikerjakan. Dilakukan dengan ikhlas, sungguh-sungguh, dan ridho. Ketahuilah, setiap akan melakukan kebaikan, pasti tantangannya luar biasa. Bila berhasil dari tantangannya, insya Allah hadiahnya pahala dari Allah. Tantangan hidup setiap orang pasti ada. Taklukkan dan jadilah pemenang. Kemenanganmu bukti perjuanganmu. Makin gigih berjuang, makin terbuka pintu kebahagiaanmu. Lewati setiap helai rintangan dengan cinta dan ketulusan, hingga engkau temukan rasa kemenangan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 11:43, saatnya kami akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun." Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 260.

Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
2: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kembali selamat siang, selamat menikmati makan siang Anda di siang hari ini bagi Anda yang saat ini sedang menikmati makan siangnya. Dan pendengar, masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda nanti hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, seharusnya aktif.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada untuk informasi di siang hari ini, pendengar Kasrem 121 Alam Bandawanawai, Kolonel Infantri Dadang Ismail Mazuki didampingi Kasiren Korem 121 Alam Bandawanawai, Kolonel Infantri Ari Sutanto, dan Kasi Intel Kasrem 121 Alam Bandawanawai, Kolonel Infantri Ali Mustafa, Kasi Pers Kasrem 121 Alam Bandawanawai, Kolonel R. Agus Nur Fujianto, dan Kasilok Kasrem 121 Alam Bandawanawai, Kolonel Infantri Wijayanto Kusumo Harjono, melakukan peninjauan langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta memantau pelaksanaan penanganan di wilayah Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauan tersebut, Kasrem 121 Alam Bandawanawai, Kolonel Infantri Dadang Ismail Marzuki, beserta staf meninjau titik-titik yang terdampak kebakaran, memantau jalannya pemadaman yang sedang dilakukan oleh gabungan dari pihak TNI, Polri, BPBD, Manggalakni, serta masyarakat setempat. Pada kesempatan ini, Kasrem 121 Alam Bandawanawai menekankan pentingnya sinergi dan kerjasama antar instansi dalam upaya penanggulangan karhutla. Kita harus bekerja secara terpadu, cepat, dan tepat sasaran. Fokus utama saat ini adalah pemadaman agar api tidak meluas, sekaligus melakukan pengawasan ketat dan upaya pencegahan agar karhutla tidak terjadi. Selain itu, pendengar, Kasrem 121 Alam Bandawanawai juga mengingatkan agar tetap mengutamakan keselamatan personil yang bertugas di lapangan. Kasrem 121 Alam Bandawanawai juga meminta agar terus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membakar hutan dan lahan untuk keperluan pembukaan lahan, mengingat cuaca yang masih kering di wilayah Sintang dan berpotensi memperparah penyebaran api. Korem 121 Alam Bandawanawai bersama instansi terkait berkomitmen mendukung penuh upaya pemerintah Kabupaten Sintang dalam penanganan karhutla demi menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat.

0: 102,5 MHz.
1: Merakai 99,8 MHz.
2: Semitau 99 MHz.
3: Putus Ibau 101 MHz.
4: Badau 95,9 MHz.
5: Dan Sekadau 94,2 MHz.
6: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
7: Apakah Anda tahu ada berapa helai rambut di kulit kepala Anda dan berapa helai yang rontok setiap hari? Dilansir dari kumpulan .info, setiap manusia rata-rata memiliki jumlah rambut sekitar 100 ribu helai rambut di kepalanya. Masa pertumbuhan setiap helai rambut hanya antara 2 hingga 6 tahun, kemudian rontok. Lalu, pada pori-pori yang sama, rambut baru mulai tumbuh. Siklus kehidupan sehelai rambut disebut siklus rambut. Siklus rambut dimulai dari fase pertumbuhan, fase transisi yang pendek, dan fase istirahat. Rambut berhenti bertumbuh selama tiap-tiap fase istirahat. Fase pertumbuhan terdiri atas fase pertumbuhan awal dan fase pertumbuhan aktif. Setelah itu ada fase transisi, lalu fase istirahat. Rambut tetap berada dalam folikel yang beristirahat hingga fase pertumbuhan berikutnya. Pada fase pertumbuhan berikutnya, rambut yang sudah beristirahat akan didorong keluar dari pori-pori kulit kepala. Hal ini yang menyebabkan rambut rontok. Bagi orang yang tidak memiliki masalah rambut, setiap hari sekitar 70 hingga 100 helai rambut rontok secara alami.

5 mitos soal bayangan dari penjuru dunia. Bayangan manusia biasanya terbentuk karena adanya pantulan cahaya pada bagian tubuh. Pantulan cahaya tersebut yang membentuk bayangan. Berbicara mengenai bayangan, rupanya banyak mitos-mitos menarik mengenai hal yang satu ini. Berdasarkan legenda, di beberapa negara, bayangan memiliki makna atau filosofi tersendiri. Bayangan manusia selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis. Orang percaya bahwa itu adalah manusia ganda, alter egonya, dan bahkan cerminan jiwa. Ini dia 5 mitos soal bayangan dari penjuru negara. Mitologi Slavia. Slavia memiliki mitos mengenai bayangan. Menurut masyarakat Slavia, bayangan adalah tautan yang tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya. Jika terdapat musuh, orang Slavia dapat mengucapkan mantra dan bayangan itu bisa membunuh seseorang. Selain itu, dalam mitologi Slavia, bayangan dapat muncul dan menyamar sebagai vampir yang diyakini sebagai roh orang yang sudah meninggal. Legenda Bulgaria. Berdasarkan legenda Bulgaria, iblis diciptakan oleh Tuhan dari bayangannya. Masyarakat percaya jika seseorang memberikan pukulan fisik pada seorang penyihir, mereka tidak akan merasa sakit apapun. Namun dikatakan ketika kita menabrak tiang kayu atau batang bayangan penyihir, hal itu dapat menolak mantra yang mereka berikan. Legenda Serbia. Menurut mitologi Serbia, bayangan dapat dipisahkan dari tubuh manusia dan masuk ke kepalanya. Hal itu akan membuat pikirannya kabur. Oleh karena itu, masyarakat Serbia melarang anak-anak untuk bermain atau bahkan melompati bayangan. Mitos Irlandia. Irlandia memiliki mitos mengenai bayangan, yaitu jika menginjak bayangan seseorang, hal itu akan membawa kesialan atau bencana besar. Dikatakan, jika anak-anak sakit, hal itu karena seseorang menginjak bayangan mereka. Mitos Belarusia. Masyarakat Belarusia percaya jika seseorang sakit parah, ia harus mengukur bayangannya ke dinding, lalu memotongnya dengan kapur atau pin. Hal itu dipercaya dapat menarik penyakit manusia dan hal-hal buruk lainnya.

Plastik merupakan salah satu material yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dimanapun kita berada, kita pasti selalu menemukan dan menggunakan bahan terbuat dari plastik. Mulai dari alat rumah tangga, perlengkapan kegiatan, menunjang aktivitas keseharian kita, hingga kendaraan yang setiap saat kita gunakan, sebagian bahan bakunya terbuat dari plastik. Namun, tahukah Anda, plastik berdampak buruk bagi bumi dan lingkungan? Proses penguraian sampah plastik membutuhkan waktu yang lama, 200 hingga 400 tahun. Oleh sebab itu, mari kita kurangi penggunaan plastik demi menjaga

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Senin 10 Agustus 2026. Berita utama siang ini diantaranya. Tim patroli batas negeri UPT KPH Sintang Utara melakukan patroli batas negeri di wilayah perbatasan Sintang Kalimantan Barat Indonesia dengan negara Malaysia. Wakil Bupati Sintang melepas tim ekspedisi komunitas Arigers Kalimantan Barat yang akan melakukan pendakian ke Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Berita selengkapnya dibacakan oleh Herlinda. Musim kemarau yang melanda Kabupaten Sekadau menyebabkan sejumlah ruas jalan dipenuhi debu, terutama pada jalan yang belum beraspal. Untuk membantu mengurangi dampaknya, Polres Sekadau bersama Dinas Damkar Kabupaten Sekadau menggelar bakti Polri untuk masyarakat dengan menyiram ruas jalan di sepanjang Dusun Sejira hingga Dusun Lamau, Desa Perongkan, Kecamatan Sekadau Hulu, Jumat kemarin. Kapolres Sekadau AKBP Andika Wiratama melalui PLT Kasih Humas Polres Sekadau Ibda Iwan Kurniawan mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang terdampak musim kemarau, khususnya di wilayah dengan kondisi jalan yang berdebu. Selain penyemprotan jalan, personil Polres Sekadau juga membagikan masker kepada pengguna jalan yang melintas sebagai upaya mengurangi paparan debu selama musim kemarau. Tim patroli batas negeri UPT KPH Sintang Utara melakukan patroli batas negeri sebagai langkah taktis dan preventif untuk mengamankan kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan di wilayah perbatasan Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia dengan negara Malaysia. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
2: Sebanyak 12 orang tim patroli batas negeri UPT KPH Sintang Utara melakukan patroli batas negeri sebagai langkah taktis dan preventif yang dirancang khusus untuk mengamankan kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Kegiatan ini mendapatkan apresiasi positif dari warga perbatasan. Salah seorang warga perbatasan, Wandi, mengatakan dengan adanya patroli, upaya pencegahan dan penanganan kebakaran dapat segera teratasi sehingga kebakaran tidak meluas.
3: Saya sebagai warga perbatasan menyambut baik kegiatan yang dilakukan tim patroli Karhutla karena kegiatan ini sangat bagus di cuaca yang di musim kemarau ini. Karena Karhutla ini sulit untuk diprediksi, jadi untuk tim yang melakukan patroli, saya sangat berterima kasih telah melakukan upaya pencegahan sebelum terjadinya Karhutla. Sukses selalu tim yang melakukan patroli di daerah perbatasan.
2: Sementara itu, Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat UPT KPH Sintang Utara, Duwanto Eswood, mengatakan kegiatan ini dilakukan dengan mobilisasi kendaraan roda 2 atau motor didukung Sapras Kebakaran yang berada pada Sapras Kebakaran UPT KPH Sintang Utara. Program ini berfokus pada beberapa kegiatan dalam pengendalian kerusakan dan kebakaran hutan dan lahan seperti deteksi dini dan pemetaan di titik rawan, koordinasi lintas sektoral, dan pendekatan masyarakat.
4: Kami telah melepas tim patroli batas negeri, di mana program patroli batas negeri merupakan langkah taktis dan preventif yang dirancang khusus untuk mengamankan kawasan rawan karhutla di wilayah perbatasan. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 12 orang dengan mobilisasi kendaraan roda 2 atau motor didukung Sapras Kebakaran yang berada pada Sapras Kebakaran UPT KPH Sintang Utara. Program ini berfokus pada beberapa kegiatan dalam pengendalian kerusakan dan kebakaran hutan dan lahan.
2: Selain itu, lanjut Duwanto, memastikan kesiapsiagaan personil dalam prasarana di lapangan agar penanganan kebakaran di wilayah perbatasan dapat dilakukan secara sigap sebelum asap berdampak luas, melakukan mitigasi diplomasi lingkungan. Kegiatannya mendukung komitmen nasional dalam menjaga kualitas udara regional dan menekan seminimal mungkin emisi asap yang dapat memicu sorotan internasional dari negara tetangga. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang mengajak para orang tua memperkuat peran dalam melindungi anak dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Asisten Satu Bidang Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Justinus menyampaikan penyalahgunaan narkoba kini tidak lagi mengenal usia. Anak-anak bahkan menjadi sasaran para pengedar karena dianggap lebih mudah dipengaruhi. Justinus mengatakan pencegahan harus dimulai dari rumah dengan membangun kedekatan emosional antara orang tua dan anak. Selain itu, orang tua juga diminta mengenali lingkungan pergaulan anak serta memberikan edukasi mengenai bahaya narkoba sejak dini dengan bahasa yang mudah dipahami. Justinus juga mendorong keluarga mengarahkan anak mengikuti kegiatan positif. Ia berharap sinergi antara keluarga, sekolah, dan pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang aman sehingga anak-anak terhindar dari penyalahgunaan narkoba.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang bersama Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari LTKL terus mematangkan persiapan pelaksanaan Festival Lestari tahun 2026 yang akan diselenggarakan pada 10 hingga 12 September 2026. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Kurniawan menyampaikan berbagai agenda dan kesiapan teknis dibahas agar seluruh rangkaian kegiatan di Kabupaten Sintang dapat berjalan lancar dan memberikan kesan positif bagi para peserta dari dalam maupun luar negeri. Kurniawan menjelaskan selama berada di Sintang, para peserta akan diajak mengunjungi sejumlah destinasi budaya, wisata, dan lokasi pengembangan ekonomi berkelanjutan yang menjadi kebanggaan daerah. Melalui persiapan yang matang, ia berharap Festival Lestari tidak hanya menjadi ajang promosi budaya, pariwisata, dan pembangunan berkelanjutan, tetapi juga menjadi semakin memperkuat citra Kabupaten Sintang sebagai daerah yang berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Bupati Sintang melepas tim ekspedisi komunitas Aregres Kalimantan Barat yang akan melakukan pendakian ke Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
5: Wakil Bupati Sintang Valensius Roni secara resmi melepas tim ekspedisi komunitas Rangers Kalimantan Barat yang akan melakukan pendakian ke Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang. Selama 6 hari 5 malam, para pendaki dijadwalkan menjelajahi Bukit Baka Bukit Raya yang merupakan puncak tertinggi di Kalimantan. Roni mengatakan, pendakian ke Bukit Baka Bukit Raya bukan sekedar aktivitas petualangan, tetapi juga menjadi pengalaman berharga yang akan selalu dikenang para pendaki. Pemerintah Kabupaten Sintang, lanjut Roni, siap memberikan dukungan agar pelaksanaan ekspedisi berjalan lancar.
6: Ya, ini merupakan sebuah kebanggaan, ini merupakan sebuah pengalaman, experience buat kita semua, terutama buat teman-teman yang akan mendaki. Kami juga berharap bahwa ini dapat memberikan kesan yang baik, sehingga Kabupaten Sintang, Bukit Raya ini dapat menjadi memori baik lah yang dikenang oleh teman-teman pendaki ini selama-lamanya di masa-masa yang akan datang.
5: Ekspedisi kali ini terdiri dari sejumlah agenda sosial dan lingkungan, mulai dari pemasangan pelang jalur pendakian, aksi bersih gunung atau clean up, hingga pengibaran bendera merah putih pada 17 Agustus di kawasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Danindra Sita melaporkan.
0: Ketua Kuartir Ranting Binjai Hulu Sumantri mengapresiasi 6 siswa SMP Negeri 1 Binjai Hulu yang terpilih mewakili Kabupaten Sintang dalam Jambore Nasional Jamnas 12 tahun 2026. Keenam siswa tersebut akan mengikuti Jamnas 12 yang berlangsung di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Buperta Cibubur, Jakarta Timur pada 13 hingga 20 Agustus 2026. Sumantri mengatakan keikutsertaan 6 siswa tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi gerakan pramuka di Kecamatan Binjai Hulu. Menurutnya, Jamnas akan menjadi kesempatan berharga bagi para peserta untuk menimba pengalaman sekaligus mengenal lebih jauh perkembangan kepramukaan di tingkat nasional. Ia berharap pengalaman yang diperoleh selama mengikuti Jamnas dapat dibawa pulang dan dibagikan kepada anggota pramuka lainnya di Kecamatan Binjai Hulu. Demikian Warta Siang edisi hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Saya Herlinda, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap semangat.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
4: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Sintang. Kita kembali di Prodangdut. Kita akan coba sapa terlebih dahulu di siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Prodangdut.
1: Prodangdut adalah kita Kak Elen.
0: Mama Alma ya?
1: Iya Kak, Mama Alma.
0: Baik, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Kakak Sukarja gimana?
0: Iya, sehat juga.
1: Lagunya Kak, pelan-pelan nyebutnya ya.
0: Baik, iya, siap.
1: Iya, berkahnya lagi.
0: Baik, untuk lagu-lagu di siang hari ini yang bisa menjadi pilihan ada Melinda, ada Bayangmu, Goyang Mantul, Putri Sagita, dari Dewi Persik, Aku Suka, ada Ria Maulana, Ayam Jago, kemudian Linda Moy, Jagung Bakar, Saipul Jamil, Teman Tapi Sayang, ada Maggie Z, Sri Kapan Kau Kembali, kemudian ada dari miliknya Elvi Sukaisih, Tujuh Sumur, ada Dua Racun, Sorry Jack.
1: Saipul Jamil ya Kak.
0: Dari siapa?
1: Saipul Jamil.
0: Dari Saipul ya. Baik.
1: Lagunya dikirim untuk Dina sama Leman Amoy di Betang ya. Terima kasih Kak, selamat siang.
0: Baik, terima kasih kembali Mama Alma, selamat siang kembali. Selanjutnya, halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang juga.
0: Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bu Mandi Penang.
0: Silakan, lagunya mau pilih yang mana?
2: Dari Ayam Jago aja.
0: Ayam Jago. Ya. Baik, nanti boleh ditunggu saja. Kan? Silakan.
2: Spesialnya buat Ayu ada di Semelawang, buat Andri Cibol ada di Semelawang juga. Yuk, selamat siang.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang kembali. Baik, selanjutnya pendengar, kita kembali menyapa. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Kak Elin.
0: Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Tumben cepat masuknya nih.
3: Pencet-pencet masuk sambil tuh Kak Elin, sambil lipat pakaian.
0: Oh, iyalah, nyambil-nyambil lah ya.
3: Iya, nyambil lah harus.
0: Yang nyambil-nyambil nih enak soalnya.
3: Iya, jadi selesai semua.
0: Iyalah.
3: Lagunya Melinda aja ya.
0: Dari Melinda.
3: Ya, ada bayanganmu ya.
0: Ah, bayangan kakek.
3: Iya, enggak apa-apa, bayangan kita-kita susah lah. Kakek udah tidur sama cucunya.
0: Oh, iya ya.
3: Jadi miminya lagi dipat pakaian dulu.
0: Oke. Okay.
3: Oh dulu baru-baru.
0: Iya betul.
3: Kalau sudah.
0: Kalau udah selesai tenang ya kita baring-baring ya.
3: Tadi itu mana sayur lupa sampai itu kering kok. Lupa ya Elin. Sampai nonton TV pulang tadi aku ada mana siapa? Sekali mana saya bakso. Dan jadi tinggal separuh akhirnya. Dimasukkan air lagi dan dia
0: Kak Elin. Iyalah.
3: Iya, makasih Kak Elin ya.
0: Ayo. Yuk,
3: selamat siang.
0: Yuk, siang juga. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sudah ada 3 orang penelpon kita di sesi yang pertama. Di siang hari ini satu lagi ya, kita akan coba sapa di siang ini di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Baik, di 0565247774. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang.
0: Prodangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
4: Pamin di Kelam.
0: Pamin di Kelam mau pilih

0: Lagu apa?
1: Lagu Dewi Persik ada enggak?
0: Dewi Persik ada.
1: Oh ya itu aja.
0: Baik. Ayo, terima kasih. Selamat siang kembali. Baik, pendengar, sudah ada 4 orang penelpon kita di siang hari ini di Prodangdut. Nanti kita kembali lagi, tapi kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah direquest sama pendengar kita. Tapi lagunya bergantian ya, tidak bisa kita putarkan sekaligus. Jadi mohon bersabar bagi Anda yang sudah merequest lagu di siang hari ini.

Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, itu tadi beberapa buah lagu yang sudah di request sama pendengar kita di siang hari ini di Prodangdut Dangdut Adalah Kita. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini, kami nantikan Anda di 0565247774. Dan kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat sore
0: Prodangdut
1: Dangdut Adalah Kita. Semangat juga Kak Elinia.
0: Iya dong, harus.
1: Apa kabar Kak Elinda?
0: Kabarnya puji Tuhan sehat.
1: Alhamdulillah. Keluarga Kak Elin sehat?
0: Sehat juga.
1: Amin. Lagunya Tujuh Sumur Kak Elinda.
0: Tujuh Sumur?
1: Kau, ada kan?
0: Ntar dulu, ada dari Elvi Sukaisih.
1: Yo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Selamat siang kembali buat Pak Jumira, pendengar setia kita dari Lombok yang sudah bergabung. Selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini, masih kami nantikan Anda di 0565247774. Halo, selamat siang.
2: Halo, siang juga.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut Adalah Kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bu Bilin di Lempah.
0: Bu Bilin di Lempah.
2: Iya.
0: Baik. Bu Bilin mau pilih lagu apa, Bu Bilin?
2: Dari Maggie Z ada tadi kan?
0: Dari Maggie Z ada.
2: Apa judulnya?
0: Judulnya Sri Kapan Kau Kembali.
2: Ah, itu aja Kak.
0: Baik.
2: Ya, lagunya dikirimkan buat Bang Adi Tanjung Baung. Semoga dia sehat selalu dan terhibur. Salamnya buat Wat Usu di Sambas, semoga dia bisa gabung. Buat Bang Andre juga ada Bitang. Nah, buat kakak, selamat juga dan sehat selalu ya kak.
0: Amin, terima kasih.
2: Selamat siang.
0: Yo, terima kasih, selamat siang kembali. Ada Bu Bilin di Lempah, penelpon kita di siang hari ini. Selanjutnya pendengar, kita akan coba menyapa kembali. Ada siapa di sana? Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Pro Dangdut.
3: Dangdut Adalah Kita.
0: Baik, dengan siapa di mana?
3: Dengan Bang Adi di Tanjung Baung.
0: Baik, silakan mau pilih lagu yang mana?
3: Yang ikut Ibu Bilin tadi.
0: Yang mana tuh?
3: Dari Maggie Z.
0: Oh, Maggie Z. Oke.
3: Boleh salam kah?
0: Silakan.
3: Salamnya buat Pak Jumira tadi. Semoga selalu juga di sana. Buat Kak Ellen, semoga sehat lalu juga bersama keluarganya di sana. Lagunya spesial buat Ibu Bilin di Lempah. Semoga dia sehat selalu juga dan terhibur di sana. Selamat bertugas dan selalu Tuhan selalu berkati. Selamat siang.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang kembali. Ada penelpon kita Bang Adi di Tanjung Baung. Selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung. Yuk kami nantikan Anda di 0565247774 di Prodangdut. Dangdut Adalah Kita.

0: Baik pendengar, kita akan kembali menyapa. Halo, selamat siang.
1: Halo, siang juga Kailin.
0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ayuk di Semeluang.
0: Dengan Ayuk di Semeluang.
1: Iya.
0: Baik, Ayuk mau pilih lagu apa?
1: Lagu apa Kak? Soalnya saya baru nyalakan radio.
0: Oh, baru nyalakan radio. Disimak ya. Baik. Ada Bayangmu Melinda, Aku Suka Dewi Persik, Tujuh Sumur, Elvi Sukaisi, Sri Kapan Kau Kembali, Maggie Z, ada Goyang Mantul.
1: Kapan Kau Kembali.
0: Baik.
1: Lagunya spesial untuk Roman di Penang. Salam untuk Adoy Kibul di Kempapa. Hanya itu aja Kak.
0: Baik.
1: Iya.
0: Yo, siang juga. Baik pendengar, di sesi yang kedua ini sudah ada 4 orang penelpon kita. Kembali kita akan dengarkan terlebih dahulu ada beberapa buah lagu tadi yang sudah di request sama pendengar kita di siang hari ini.

0: Rilis panggilan sidang nomor 8 garing PDT titik G garing 2026 garing PN STG. Pada hari ini, Rabu tanggal 13 Mei 2026, saya Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 8 garing PDT titik G garing 2026 garing PN STG untuk memanggil nama Yoslan Trinanda. Alamat, dahulu di Jalan YC Ufang Urai, Gang Damai, Baning Kota Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman, nomor 106 Sintang, hari Rabu, tanggal 23 September 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, dalam perkara Honorius sebagai penggugat 1, Marcelina sebagai penggugat 2, lawan Yoslan Trinanda sebagai tergugat, Notaris dan PPAT Doni Trilaksono SH MKN sebagai turut tergugat 1, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Ceki Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sintang sebagai turut tergugat 2. Demikian, rilis panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita Budi Pramono. Cap ditandatangani.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
5: dan Sekadau 94,2 MHz.
6: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ayo cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda, ayo cegah diabetes mellitus sekarang juga.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Kita masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bagi Anda pendengar yang ingin ikut bergabung, silakan saja di 0565247774. Untuk lagu-lagunya sudah kita siapkan ya. Jadi untuk sementara tidak bisa memilih, jadi silakan memilih untuk lagu-lagu yang sudah ada. Baik pendengar, terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung di TikTok RRI Sintang. Ini ada yang dari Sanggau, ada yang dari Palu, ada yang dari Sintang, kemudian dari Melawi, ada yang dari Silat, begitu ya, banyak sekali yang sudah bergabung dari daerah-daerah lain ya. Baik, terima kasih bagi Anda pendengar. Dan silakan bagi Anda yang bergabung di 0565247774 untuk di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan pendengar selanjutnya di siang hari ini untuk lagu-lagunya tadi ada yang Kak sebutin lagi. Oke, ada Elvi Sukaisi, Tujuh Sumur. Ada Maggie Z, Sri Kapan Kau Kembali. Ada Putri Sagita, Goyang Mantul. Ada Linda Moy, Jagung Bakar. Ada Maggie Diaz, ini Piano. Ada Dua Racun, Sorry Jack. Nah itu lagu-lagu yang bisa menjadi pilihan di siang hari ini ya. Nah selanjutnya pendengar, kita akan bacakan terlebih dahulu. Ini ada yang sudah bergabung bersama kita ya. Siang Kak Elin, apa kabar? Pedangdut, Pro Dangdut adalah kita. Lagunya Ikut Aja dari Mak Neng di Empaci. Terima kasih Kak Elin. Oke, terima kasih kembali. Terima kasih yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Pro 1. Baik, selanjutnya pendengar. Halo, selamat siang.
1: Halo, siang juga.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut ada lagi.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Dari Andre 5 Bitang nih.
0: Baik, silakan mau pilih lagu yang mana?
1: Hari ini gadget ya lah.
0: Baik.
1: Ya. Boleh salam sapa enggak?
0: Silakan.
1: Salam sapanya buat Pak Jumira ya di Lombok. Sudah gabung belum Pak Jumira tuh?
0: Sudah.
1: Oh ya. Salam kembali ya sama dia. Supaya dia sehat selalu dengan keluarganya. Dengan Wasri Besamer juga. Buat Bobi Lin di Lempah dengan keluarga besar di Lempah. Lagunya pasti sama Mama Tuzi juga. Oke, selamat siang.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang kembali. Kak Elin berasa kayak ada salah apa gitu ya. Oke, baik selanjutnya pendengar silakan di 0565247774 di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik, selanjutnya pendengar, kita akan coba menyapa kembali. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang, Kak.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana, Bapak?
2: Dengan Pak Adi di Kelam, ya.
0: Pak Adi di Kelam?
2: Iya.
0: Baik, silakan Pak Adi mau pilih lagu apa, Pak Adi?
2: Lagu apa, Kak?
0: Lagunya ada Tujuh Sumur dari Elvi Sukaisi, ada Maggie Z, Sri Kapan Kau Kembali, ada Putri Sagita, Goyang Mantul dari miliknya Maggie Diaz, ada Piano, ada Dua Racun, Sorry Jack.
2: Itu aja, Elvi Sukaisi.
0: Baik.
2: Oke, terima kasih, Mas Yang.
0: Baik, terima kasih kembali dan selamat siang. Ada Pak Adi di Kelam. Selanjutnya, pendengar, ada siapa lagi di sana yang ingin bergabung bersama kita di siang hari ini? Silakan, kami nantikan Anda di 0565247774. Sebelum kita kembali putarkan lagu yang sudah direquest sama pendengar kita di siang hari ini. Selamat siang kembali, ada pendengar setia kita di sana, ada Bi Marta di Sungai Segak, Kayu Lapis, kilometer 64. Ini belum gabung ya, sudah beberapa hari tidak ada bergabung. Tapi biasanya selalu setia monitor kita di Pro Dangdut ya. Ada Julak Untin juga yang pendengar setia kita di daerah Kayu Lapis juga di Sungai Segak, kilometer 64. Selamat siang semuanya yang ada di 68, Nangapari, 62 ya dan sekitarnya. Dan selanjutnya pendengar silakan bagi Anda yang ingin bergabung kami nantikan Anda di 0565247774. Dan sebelum kita menyapa kembali atau sambil kita menantikan bagi Anda yang ingin bergabung, kita dengarkan terlebih dahulu beberapa buah lagu di siang hari ini.

Anda kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke sebuah toko pasti sering melihat CCTV. Tahu nggak sih kata CCTV merupakan singkatan dari Closed Circuit Television dalam bahasa Inggris. Asal-usulnya terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem pengawasan visual pada suatu sirkuit tertutup. Istilah ini pertama kali digunakan di dunia teknologi dan keamanan pada abad ke-20. Pada awalnya, sistem CCTV dikembangkan untuk keperluan pengawasan di berbagai tempat seperti perbankan, industri, dan fasilitas militer. Penggunaan sistem ini memberikan kemampuan untuk memantau dan merekam aktivitas di suatu area tertentu secara tertutup, dan seringkali digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan istilah CCTV kemudian meluas di seluruh dunia sebagai singkatan yang mudah diingat dan dipahami untuk menunjuk pada sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera dan monitor dalam suatu sirkuit tertutup. Pada era modern, teknologi CCTV terus berkembang dan menjadi umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di rumah, bisnis, dan tempat umum.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leusin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, masih kami nantikan Anda. Bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di 0565247774. Dan kita baca terlebih dahulu ya, ini kapan nih, hari ini atau bukan? Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang Kak Elin, request lagu Tujuh Sumur dari Bunda Elvi. Buat Cucunda Tia di SP3, semoga terhibur. Dan buat Bapak Supardi di Batang Lupar Lanjak, buat Kak Elin terima kasih sudah dibacain. Salam sehat dari Bu Suhartati di Uncak Kapuas. Oke, terima kasih Bu Suhartati. Halo, selamat siang.
1: Ya.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Baik, dengan siapa di mana, Pak?
1: Dengan Pak Agus Nengasilat.
0: Pak Agus Nengasilat. Baik, Pak Agus mau pilih lagu yang mana?
1: Apa lagunya tadi, Kak?
0: Lagu-lagunya masih ada dari Putri Sagita Goyang Mantul, ada Linda Moy Jagung Bakar, kemudian Megi Dias Piano, ada Dua Racun Sorry Jack. Halo. Halo. Halo, Pak Agus. Baik, silakan dicoba kembali. Terputus ya. Nggak tahu nih apa masalahnya nih Pak Agus. Baik, silakan dicoba lagi nanti ya buat Pak Agus yang sempat terputus tapi sudah gabung. Terima kasih. Selanjutnya pendengar, masih kami nantikan Anda di 0565247774.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini, masih kami nantikan Anda di 0565247774. Dan pendengar, sambil kita menantikan bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini, kembali kita dengarkan terlebih dahulu beberapa buah lagu.

Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastik.

lintas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di 102,5 MHz. Terima kasih yang sudah bergabung melalui TikTok RRI Sintang dari berbagai daerah dan kabupaten. Dan pendengar, untuk di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Kita akan cukupkan sampai di sini karena waktunya juga sudah habis. Dan nanti selanjutnya akan ditemani bersama rekan saya, Yeptro. Pendengar, akhirnya penyiar Anda yang bertugas, saya Herlinda mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali. Yeah!

Dan pendengar, sudah di jam 15 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

Ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya, takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya, karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, Anda masih mendengarkan program 1 RRI Sintang Pendengar dan tentunya bersama saya Yaptro ya, temani Anda hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan kita awali dengan UMKM bicara hari ini, dan pendengar berbicara tentang ekonomi keluarga. Tentunya banyak hal yang bisa dilakukan ya untuk membantu menambah penghasilan. Tidak semua memang harus dimulai dari modal besar ya, tetapi juga tempat usaha yang luas ataupun harus langsung memiliki banyak karyawan. Nah, bagi sebagian keluarga, peluang justru tumbuh dari lingkungan yang paling dekat, yaitu dari rumah sendiri. Dan tentunya usaha rumahan ini menjadi salah satu pilihan yang menarik juga karena dapat disesuaikan dengan kemampuan, keterampilan, waktu, serta kondisi keluarga. Ada yang memulai dari hobi masak, mungkin membuat makanan ringan, menjual kebutuhan rumah tangga, bercocok tanam, hingga memanfaatkan perkarangan ya untuk menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Dan tentunya di UMKM bicara hari ini pendengar ya, tema kita tumbuhkan ekonomi keluarga lewat usaha rumahan. Dan sudah bersama dengan kita juga Ibu Sri India Handayani, ini usaha rumahan rumah jajan bunda ya, kita sapa dulu. Halo Ibu, Ibu Sri.
4: Halo ya.
3: Sepertinya harus didekatin lagi nih Bu ke mic-nya. Oke, oke, kita sapa dulu. Halo Bu.
4: Halo juga.
3: Masih belum ini. Oke. Okay. Nah, ini baru-baru. Iya. Gimana, sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Sehat. Terima kasih sudah mampir ya bersama kita di Pro 1 sore ini ya. Dan juga bersama dengan Titi Kawurianti SPD ya, jual beli tanaman dan pupuk kandang nih. Halo Ibu, Ibu saya panggilnya Ibu Titi ya.
5: Iya, siap. Halo juga.
3: Sehat ya.
5: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah sehat. Walaupun cuacanya aduh akhir-akhir ini memang kita butuh hujan.
5: Iya, betul. Dan betul. Cara nyiram tanaman agak susah.
3: Nyiram tanamannya agak susah. Tapi memang ya aduh cuacanya kita ini lagi panas-panasnya. Kata kita orang Sintang apa? Panas bedengkang gitu ya.
5: Iya, betul.
3: Iya. Bedengkang sekali. Dan tentunya pendengar ya, kita mau tahu juga ke Ibu Sri dulu nih ya. Bu Sri ya, bisa diceritakan gak bagaimana awal mula Ibu membangun rumah jajan bunda ya, dan apa sih yang pertama kali mendorong Ibu memilih usaha rumahan ini?
4: Pertama-tama saya mendapat informasi bahwa di dalam UKM itu ada banyak yang menghasilkan. Jadi saya mulai dari diajak kawan untuk bergabung.
3: Okay.
4: Jadi saya pertama membuat jajanan kecil-kecilan yang bisa di dalam diri saya dari sejak lama. Ya. Jadi lama-lama berkembanglah, sikit ke sikit, sikit lama-lama jadi bukit. Iya. Alhamdulillah sampai sekarang saya jualan yang gampang-gampang. Goreng-gorengan,
3: okay, umpama
4: ya, yang dari bahan lokal, umpama yang gampang itu payek, umpamanya udah itu singkong dibuat keripik, ya, lalu apa namanya ubi rambat, bisa olahan itu yang banyak itu nganu apa namanya orang-orang senang itu bakwan
3: iya
4: yang
3: bener,
4: murah meriah tapi harus tahu kesehatan juga yo.
3: Memang
4: iya. Lalu supaya menumbuhkan apa namanya cuan bahasanya wah cuan, jadi supaya ekonomi kita itu maju, bagaimana supaya saya ini bisa yang sikit jadi banyak itu wah gaji sikit jadi banyak setiap harinya.
3: Oke.
4: Okay. Iya.
3: Jadi memang awalnya dulu bikin-bikin yang ringan-ringan dulu gitu ya, iya, kayak iya. PY, singkong, keripik, getuk juga.
4: Iya, iya. Sesuai dengan minta orang-orang di situ gitu, maksud saya. Iyalah.
3: Mm-mm. Tapi awal itu berarti memang yang awalnya dibikin terus dijual itu dulu apa? Memang keripik yang seperti itu ya?
4: Dulunya ya enggak lah, kan bahannya pertama iyalah bahan-bahan lokal.
3: Mm-mm,
4: karena yeah, gampang dicari. Umpamanya tape.
3: Oh
4: iya. Yeah.
3: Yeah.
4: Bahan-bahan lokal itulah Bang yang harus kita
3: kembangkan.
4: Kita kembangkan. Mm-mm. Lama-lama bisa yang lain. Kemarin kan enggak ada keripik, sekarang kita bikin keripik di macam-macam model. Jadi bisa lah, alhamdulillah bisa laku. Udah itu pisang. Saya bisa bikin keripik pisang. Mm-mm. Alhamdulillah ya bisa. Pertama ya nengok di sini apa ya yang banyak di lokasi kita nih. Mm-hmm. Saya dari lokasi kan Bang, jadi yeah, kita nengok lokasi-lokasi itu yang banyak menghasilkan cuan itu yang kayak apa gitu. Mm-hmm. Bang ya. Mm-hmm.
3: Oh, berarti dulu memang sempat lihat dulu ya, ini di daerah ini sukanya apa, gitu
4: iya,
3: kan?
4: Iya Bang, iya betul. Mm-hmm.
3: Dan itu tentunya ini menjadi satu tip juga buat kita, kita sebelum memulai usaha, artinya kita harus tahu dulu dong ya kesukaan iya, di daerah kita iya, itu iya, apa gitu ya. Iya. Oke, dan kita ke Ibu Titi juga nih ya. Bu Titi, bagaimana awal perjalanan Ibu juga menjalankan usaha jual beli tanaman dan pupuk kandang ya? Ini apakah usaha ini juga berangkat dari kebutuhan pribadi, hobi, atau melihat peluang di lingkungan sekitar juga?
5: Baik. Mm-hmm. Awal mulanya saya memang suka dengan tanaman, okay, dengan kehidupan petani karena mm-hmm, dulu saya berada di lingkungan petani,
3: okay,
5: ya. Mm-hmm. Dan kebetulan abang saya juga petani yang cukup bisa diandalkan, mm-hmm, begitu ya. Jadi mm-hmm, saya bisa melihat oh ternyata enak mencintai tanaman.
3: Mm-hmm.
5: Ya, saya tertarik ke tanaman,
3: mm-hmm, gitu
5: ya. Kemudian karena saya kan tugas utamanya kan itu ya guru ya sebagai mm-hmm, pendidik.
3: Mm-hmm.
5: Jadi ya itu. Kemudian setelah itu berawal dari cinta tanaman,
3: mm-hmm,
5: kemudian cinta pada petani, para petani, kehidupan para petani.
3: Mm-hmm.
5: Kemudian bagaimana ya supaya petani itu bisa menghasilkan yang itu kan harus di itu. Nah, kita yeah, sedikit-sedikit so, memberikan apa wawasan kepada yang dekat-dekat.
3: Mm-hmm.
5: Kemudian setelah pindah pada waktu itu tahun 2018. Ya, saya pindah ke Sintang.
3: Mm-hmm.
5: Nah, ke Sintang itu saya melihat di lingkungan sekitar saya itu kan ibu-ibu sosialitas ya kebanyakan.
3: Mm-hmm.
5: Kemudian ibu perkantoran yang tidak sempat menanam secara langsung.
3: Yeah.
5: Nah, berangkat dari itu saya punya ide. Saya belanja kadang ke petani yang mempunyai bibit-bibit.
3: Mm-hmm.
5: Kemudian saya hidupkan dulu jadi hidup gitu lah.
3: Mm-hmm.
5: Jadi siap ditanam.
3: Mm-hmm.
5: Kemudian lihat di media sosial ada tanaman bagus-bagus, saya juga tertarik belanja, saya hidupkan juga, saya rawat dengan baik. Kemudian saya promosikan ke kawan-kawan. Dari itulah teman-teman itu tertarik.
3: Mm-hmm.
5: Ya, jadi banyak teman-teman, termasuk teman-teman di Iwapi juga pernah mm-hmm, juga ke rumah saya itu dulu nanam berbagai macam tanaman. Waktu itu kan sedang booming-boomingnya apa ya, bunga, tanaman
3: okay,
5: bunga.
3: Mm-hmm.
5: Nah, pada waktu itu saya benar-benar bahagia. Iya, karena apapun yang saya tanam
3: mm-hmm,
5: dilihat menarik, dilihat indah, pasti dibeli.
3: Mm-hmm.
5: Iya. Kemudian kebetulan di sekolah di SD 5 juga itu teman-teman kan memang nggak sempat ya mau itu, jadi taunya jadi jadi saya buat yang di polybag di pot sudah jadi itu juga menarik perhatian. Dan ada di intansi-intansi itu bapak-bapak dari kantor juga kadang-kadang beli yang menggunakan planter bag dalam ukuran besar. Itu juga benaya tertariknya di situ pada waktu itu. Kemudian selain itu ternyata lumayan juga. Jadi tiga-tiganya hobi, kemudian lingkungan, kemudian cuan, ya. Jadi yang itu ternyata lumayan juga harga sekian, tapi saya tidak pernah tinggi-tinggi. Yang penting adalah untuk apa istilahnya?
3: Mendapat penghasilan.
5: Untuk ya, mendapat penghasilan lebih dari apa yang saya keluarkan, begitu.
3: Oke, jadi memang apa namanya hobi yang dibayarkan itu punya kepuasan tersendiri gitu ya. Tadi berawal dari 2018 tadi ya, pindah ke
5: Sintang. Sini. Ya, tapi hobinya tanaman memang dari
3: memang sudah,
5: dulu,
3: sudah
5: dari remaja.
3: Oke, oke. Atau mungkin setelah sibuk juga dengan aktivitas menjadi seorang pengajar, terus ketika kita punya hobi yaitu bertanam gitu kan, itu kayak menjadi ngerepres otak kita gitu ya.
5: Iya, betul, sebagai terapi.
3: Sebagai terapi.
5: Terapi.
3: Terapi salami ya.
5: Jadi tanaman itu mempunyai magnet ya, daya tarik magnet. Jiwa kita seakan-akan itu membawa cinta yang orang lain mungkin tidak dapat membaca. Jadi ketika kita merawat menjadi tumbuh dengan baik, kita jiwanya itu terbawa begitu.
3: Semangat terus ya.
5: Semangat.
3: Jadi apa namanya, sesumpak-sumpaknya dengan aktivitas kita ketika kita menjalani hobi ini, apalagi sudah menghasilkan ya.
5: Iya, melihat tanaman segar di pagi hari, di sore hari, senang sekali.
3: Senang sekali. Oke. Waktu di kompleks itu kan banyak ibu-ibu sosialita gitu ya, yang memang mereka itu berkarir tidak sempat untuk melakukan hobi mereka. Terus ketika mereka melihat ibu gimana?
5: Ya karena daya tarik itu ternyata tidak perlu menggunakan lahan yang luas. Jadi cukup menggunakan pot, menggunakan polybag, planter bag, sudah bermacam-macam tanaman di pekarangan mini kita.
3: Oke, itu sudah dibayangkan betapa senangnya juga mereka ketika melihat itu ya. Oke, kita ke Bu Sri kembali ya. Ketika pertama kali memulai usaha, apa sih sebenarnya tantangan yang paling ibu rasakan, terutama dalam membagi waktu antara mengurus keluarga dan juga menjalankan usaha itu seperti apa?
4: Itu antara iyalah, bagaimana caranya kita memanage waktu, bisa mana anak, mana pekerjaan, itu harus siap semua di apa namanya dirangkul supaya kita bisa memasak, bisa anak jadi sukses.
3: Iya.
4: Dari situlah
3: Gak apa-apa.
4: Bukan kita harus sukses anak nomor satu kan. Kita bagaimana cara menghasilkan barang yang sesuai dengan yang diinginkan. Jadi bismillah, pakai bismillah juga saya. Jadi barang bismillah, bikin apa ya saya ini supaya bisa jadi barang yang bisa dinikmati orang setiap hari. Jadi saya udah itu nengok kiri kanan apa yang bagus untuk kehidupan kiri kanan, bisa maksud saya bisa dimakan dengan baik. Gizi ya, iyalah kalau singkong biasanya bikin getuk getuk itu sekarang itu susah ubi karena air susah dicari kan. Air, tapi alhamdulillah masih juga jadi bikin keripik singkong. Udah itu getuk yang biasa, udah itu pisang yang biasa dipakai anak-anak itu biar enggak apa namanya kesepian lah. Jadi membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga harus dibagi benar-benar, karena kalau tidak begitu susah dicarinya itu.
3: Susah bagi waktunya ya.
4: Susah bagi waktunya karena kita kan perlu ketelitian. Kalau kita gorengnya meleng berarti gosong. Nah, kalau kita bikin getuk kan harus ubinya harus empuk. Harus enak lagi dirasa orang. Kan orang lama-lama nengok, oh enak ini, lagi belanja lagi. Kalau enggak itu enggak bisa bang. Udah itu supaya kita setiap hari ada pasokan bahan-bahan baku itu, kita selalu pesan sama petani bang.
3: Oke.
4: Iya, harga singkong sekarang kayak gitulah bang, enggak kayak kemarin. Jadi cuan itu ya harus ditambah lah. Maksud saya biasanya 1.000 sekarang jualnya 2.000. Udah itu yang lain-lain juga kayak gitu bang. Mudah-mudahan bisa berhasil, enak dirasa, senang yang menikmati gitu, saya juga puas alhamdulillah gitu bang. Itulah dapat cuan tiap harinya. Iso menghasilkan istilahnya untuk anak-anak bisa, untuk pendidikan bisa, karena tidak semua pendidikan tidak memerlukan uang bang. Itulah memerlukan kerja keras supaya kita itu tidak morat-marit ekonomi kita bang. Itu
3: aja. Tapi untuk bahan-bahannya sendiri ada ini kan tadi ibu bilang ada yang memang dibeli secara langsung dari petaninya. Terus kalau untuk bahan sendiri ada nggak yang memang ditanam sendiri gitu?
4: Lahan bang, ya ada bang, ada. Ya. Kan berkebun, anak yang berkebun bang, saya yang beli, makanya petaninya anak yang beli saya, alhamdulillah lah bang, iya, iya. Tapi sekarang itulah susah kalau namanya ubi bang, mahal harganya, bukan karena itu ya bang, memang kayak gitulah. Sekarang enggak kayak kemarin, ekonominya lagi kurang berhasil lah. Ubi kuning bang itu yang dicari, ubinya saya nek getuk ubi kuning. Iya, jadi agak cantik rupanya. Apa nanya olah-olahannya,
3: tampilan secara tampilannya ya.
4: Iya. Itu pun harus karena kita pakai semuanya itu gula benaran, bukan pakai sari manis bang. Jadi itu udah itu kan getuk biasanya pakai kelapa, cari kelapa ada kan. Punya petani, punya sendiri. Jadi enggak punya pohon sendiri alhamdulillah enggak begitu. Itulah saya cari uang bang.
3: Oke. Jadi memang salah satu tantangannya yaitu tadi ya, bahannya sekarang susah, juga agak susah. Terus ada pun agak sedikit mahal gitu ya.
4: Jadi yang minat ada sih, yang minat orang-orang, malah orang elit pula bang yang cari biasanya. Karena itu tadi tergantung rasa, bahan. Kesehatan mestinya ada. Enggak pakai sari manis ya. Biasanya kan ada kayak gitu bang. Untuk ngakal.
3: Oke, kita kembali ke Ibu Titi nih. Ibu Titi, dalam usaha tanaman dan pupuk, bagaimana sebenarnya Ibu melihat kebutuhan masyarakat sehingga akhirnya memilih bidang usaha ini?
5: Baik, karena bidang ini itu dirasakan itu sepanjang hidup diperlukan oleh masyarakat.
3: Benar.
5: Iya. Jadi semua dari provinsi, semua profesi itu semua kembali ke pada hasil petani.
3: Iya.
5: Iya. Jadi misalnya cabai lah. Daripada beli di pasar, kalau setiap rumah ada tanaman, kan lumayan itu untuk sekedar bumbu.
3: Iya.
5: Iya, daun sop, daun apa? Iya, bawang. Ya biasanya kan diperlukan oleh itu rumah tangga ya. Dan saya menyediakan juga itu. Ya, tanaman tersebut. Iya. Kemudian pupuk kandang.
3: Iya.
5: Pupuk kandang di sini kan di kota. Jadi jarang sekali setiap kan sekarang kan banyak ibu-ibu itu hobi. Bahkan bapak-bapak juga ikutan hobi. Jadi kadang-kadang kan tidak sempat membuat pupuk. Nah, kalau ada yang sudah dikemas, kebetulan saya itu pupuk kandangnya itu menggunakan koi kambing. Iya. Keturunan kambing itu yang dikemas, diberi nutrisi supaya tidak ada hamanya, bersih itu. Jadi khusus dikemas khusus.
3: Ya. Itu memang sudah siap pakai gitu ya.
5: Iya, siap pakai. Ya, kadang-kadang kan ada pupuk tanah bakar tapi itu untuk nanam itu keras. Ya, ada biasanya. Nah, kami khususnya itu ya, saya bekerja sama dengan petani kan. Saya beli pupuk kandang itu. Saya beli, saya beri modal, saya beli. Jadi saya jual lagi, saya kemas serapi mungkin. Jadi pesannya pokoknya kalau bisa dijaga kesehatannya pupuk tersebut.
3: Oke. Kalau misalkan ada yang mau beli nih antara usaha Bu Sri dan juga Bu Titi, ini ada sosial medianya juga nggak?
5: Ada. Saya ada biasa ya? Lewat WA, lewat grup, begitu. Itulah sementara seperti itu. Saya masih terikat itu ya ke pemerintah, jadi saya belum berani jauh-jauh sampai ke yang ke media luas.
3: Belum
5: nanti
3: ya.
5: Setelah pensiunun tidak tahu.
3: Tapi Instagram atau Facebooknya biasanya ada nggak?
5: Facebook kadang ada lewat Messenger. Teman-teman lewat Messenger. Tidak berani lewat terang-terangan begitu. Kalau WA juga.
3: Oke. Bu Sri, kalau Bu Sri gimana?
4: Usahanya?
3: Usahanya itu ada sosial medianya juga nggak?
4: Nggak ada lah, masih pakai WA.
3: Masih pakai WA?
4: Iya, yang itu belum. Kalau titip-titip ya, saya biasa nitip-nitip itu abang. Jadi mereka nyari ini punya siapa biasanya. Oh ini punya Bunda, mana rumahnya sini. Di sana. Iya, kayak gitu bang. Saya kadang saya bukan hanya itu saja bang, saya biasa jualan gudeg. Nah, alhamdulillah enggak sih terkenal terlalu sih, tapi ada yang beli bang sampai ke rumah juga. Dipesan malah iya gudeg Jogja bang. Saya kan ejek-ejeknya orang Jogja, jadi saya mempromosikan gudeg Jogja. Jadi bahannya kan ada di lingkungan kita, gampang, murah, meriah. Itu bang.
3: Seandainya ada yang mau beli langsung, ini usahanya buka setiap hari atau kemana harus belinya?
4: Di rumah bang. Ada di rumah.
3: Tempatnya?
4: Di Gang Damai.
3: Gang Damai. Oke, ini buka setiap hari?
4: Setiap hari, tapi sementara ini belum bang. Karena saya kan kemarin baru operasi bang. Jadi mantep dulu lah. Kalau anak-anak nanti lain tangannya, lain juga. Jadi saya mentara nih. Sementara aja. Insya Allah nanti jalan lagi lah bang. Kalau sudah sembuh, mudah-mudahan abang doakan saya sembuh.
3: Amin. Semoga secepatnya diberikan kesehatan ya dan pemulihan. Oke, kalau untuk Ibu Tati gimana? Usahanya di mana?
5: Di rumah, di belakang rumah. Dulunya di sekitar rumah. Kalau itu kalau pembibitan ada kopi, ada apa? Ada sawit itu di lokasi.
3: Oke. Ya, itu alamatnya di mana?
5: Di SKPC SP2.
3: Oke. Berarti seandainya pengen beli atau pengen pesan itu langsung
5: bisa
3: ke
5: lewat WA ke
3: bisa
5: saya.
3: Bisa lewat WA ya, juga. Oke, baik.
5: Menghubungi saya.
4: Sama masih lewat WA.
3: Masih lewat WA ya.
5: Lewat WA, lewat grup. Lewat Facebook. bisa.
3: Ya kita nggak tahu, siapa tahu nanti punya asisten pribadi gitu kan, yang bisa mengelola
5: mudah-mudahan
3: sosial medianya gitu ya.
4: Doanya Bang ya.
3: Amin. Ya. Oke, untuk Ibu Sri dari perjalanan rumah jajan Bunda ya sampai sekarang, apa menurut Ibu yang menjadi alasan utama usaha ini memang tetap dijalankan dan terus dikembangkan?
4: Nguri-uri Bapak. Nguri-uri punya nguri-uri punya leluhur lah Bang. Jadi nenek kakek, nenek lah, kakek ndak lah, nenek yang biasa, mami saya biasanya jual gudeg di daerah Kaliurang sana Bang, Jogja. Iya. Jadi saya nurut lah kayak itu, insya Allah atau alhamdulillah juga laris, laku gitu Bang. Gudeg Jogja.
3: Oke.
4: Insya Allah, iya.
3: Jadi Mimi, jadi ini usahanya memang sudah turun temurun gitu ya.
4: Turun temurun lah Bang, iya.
3: Oke.
4: Kan lain rasanya kalau orang yang buat di sini sama yang gudeg Jogjanya tuh.
3: Iya. Oke, sebelum kita dengarkan satu lagu, jeda ya satu lagu, kita ke Ibu Titi. Menurut Ibu seberapa besar sih sebenarnya usaha rumahan dapat membantu meningkatkan pendapatan dan juga ketahanan ekonomi sebuah keluarga?

0: Oke, oke, oke. Jadi ini memang sangat-sangat membantu gitu ya, apalagi usaha rumahan yang juga keduanya juga dimulai dari hobi ya. Kalau ibu juga hobi apa namanya, Ibu Sri hobinya masak gitu ya. Kalau ibu Tati juga titi tanaman. Itu memang sangat-sangat seru sekali ya, hobi yang dibayarkan gitu ya, punya nilainya tersendiri gitu ya.
1: Hobi menjadi cuan.
0: Kita itu sebenarnya yang menjadi cita-cita kita semua sepertinya.
1: Mudah-mudahan yang mendengarkan juga seperti itu ya, mencoba. Apalagi punya tanah luas. Alangkah bahagianya ya dapat dimanfaat secara seluas-luasnya.
0: Betul. Oke, baik pendengar, kita harus jeda satu lagu terlebih dahulu dan tentunya tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa,

0: Nah, pendengar, Anda masih bersama kami di UMKM Bicara. Hari ini tumbuhkan ekonomi keluarga lewat usaha rumahan, dan tentunya juga kita masih live juga di kanal YouTube-nya RRI Sintang bersama dengan Ibu Sri dan Ibu Titi. Ya, masih semangat?
1: Masih semangat.
0: Tidak terasa kita sudah di penghujung aja nih ya. Dan tentunya pendengar, dimana memulai usaha mungkin bisa dilakukan ya dari rumah, tetapi mempertahankan tentu membutuhkan kualitas dan juga ketekunan ya. Dan setiap pelaku usaha juga memiliki tantangan yang berbeda ya, mulai dari modal, persaingan, pemasaran, dan perubahan kebutuhan konsumen mungkin ya, hingga bagaimana menjaga pelanggan juga tetap percaya dengan produk kita ya.
1: Betul.
0: Dan tentunya pendengar ya, tidak terasa kita sudah di penghujung juga. Dan Ibu Sri, gimana setelah menjalankan usaha selama ini, perubahan apa sih yang sebenarnya paling Ibu rasakan terhadap kondisi ekonomi keluarga?
2: Mapan ya. Untuk biaya sekolah anak, tapi ibu udah enggak biaya sekolah anak, sudah semua yes. Ya, dari sikit-sikit jadi bukit, kita rakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, Bang.
0: Mantap. Oke, baik. Dan Ibu Titi, apa sebenarnya yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat Sintang ya, khususnya untuk ibu rumah tangga atau keluarga yang sebenarnya memiliki keterampilan tetapi mungkin mereka juga masih ragu ya untuk memulai usaha?
1: Betul. Pesan saya untuk masyarakat di Sintang khususnya dan sekitarnya, bagi Anda yang memiliki lahan, gunakanlah sebaik-baiknya, karena Allah memberikan tanah itu untuk dirawat dan dipelihara. Jadi gunakanlah dengan menanam atau berternak dengan baik.
0: Oke. Oke, sekaligus pesannya sudah?
1: Ya.
0: Oke, sudah. Siap. Oke, Ibu Sri, pesannya seperti apa?
2: Itulah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, berenang-renang selanjutnya enak belakangnya.
0: Oke, oke, siap. Dan pendengar, program Satu RRI Sintang dari perbincangan dalam UMKM Bicara sore ini, tentunya kita juga belajar ya bahwa membangun ekonomi keluarga tidak selalu memang harus dimulai dengan sesuatu yang besar ya. Potensi usaha bisa saja juga berada di sekitar kita, bahkan berawal dari rumah dan dari keterampilan yang selama ini memang kita miliki. Dan tentunya ya, kisah Ibu Sri dan juga melalui rumah jajanan Bunda dan Ibu Titi, melalui usaha tanaman dan pupuk, ya ini menunjukkan juga bahwa setiap keluarga memiliki peluang untuk mengembangkan potensi ekonomi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan lingkungan di sekitar. Dan terima kasih sekali lagi ya kepada Ibu Sri dan juga Ibu Titi sudah hadir di UMKM Bicara sore ini. Semoga usahanya sukses terus.
1: Amin.
0: Dan Ibu Sri, semoga cepat lekas sehat ya.
2: Amin. Terima kasih.
0: Ya, dan usahanya juga semoga lancar-lancar terus. Amin. Ya, cepat buka.
2: Amin.
0: Juga.
2: Amin.
0: Dan pendengar, kita bertiga pamit ya, undur diri dari UMKM Bicara untuk sore ini, dan tetap bersama kami di program Satu RRI Sintang.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sintang. Tetap bersama kami karena sesaat lagi pada pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan segera bergabung juga untuk mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara Sembilan Kalimantan Barat Pro 1 RRI Pontianak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil 9, Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Tim Patroli Batas Negeri UPT KPH Sintang Utara amankan kawasan rawan karhutlah perbatasan Indonesia-Malaysia.
3: Di mana program patroli batas negeri merupakan langkah taktis dan preventif yang dirancang khusus untuk mengamankan kawasan rawan karhutlah.
2: Lembaga Penyiaran Publik RRI gelar uji kompetensi wartawan radio angkatan 52 dan 53.
4: Kenapa kita semakin memiliki kapasitas yang semakin meningkat.
0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita sore ini, edisi Senin, 10 Agustus 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak bersama saya Andre Widianto. Inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi di sore hari ini, pendengar, tim patroli batas negeri UPT KPH Sintang Utara melakukan patroli tim, maksud kami melakukan patroli batas negeri sebagai langkah taktis dan preventif untuk mengamankan kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan di wilayah perbatasan Sintang, Kalimantan Barat Indonesia dengan negara Malaysia. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
5: Sebanyak 12 orang tim patroli batas negeri UPT KPH Sintang Utara melakukan patroli batas negeri sebagai langkah taktis dan preventif yang dirancang khusus untuk mengamankan kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Kegiatan ini mendapatkan apresiasi positif dari warga perbatasan. Salah seorang warga perbatasan, Wandi, mengatakan dengan adanya patroli, upaya pencegahan dan penanganan kebakaran dapat segera teratasi sehingga kebakaran tidak meluas.
6: Saya sebagai warga perbatasan menyambut baik kegiatan yang dilakukan tim patroli karhutla, karena kegiatan ini sangat bagus di cuaca yang di musim kemarau ini. Karena karhutla ini sulit untuk diprediksi, jadi untuk tim yang melakukan patroli, saya sangat berterima kasih telah melakukan upaya pencegahan sebelum terjadinya karhutla. Sukses selalu tim yang melakukan patroli di daerah perbatasan.
5: Sementara itu, Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat UPT KPH Sintang Utara, Duwanto Eswood, mengatakan kegiatan ini dilakukan dengan mobilisasi kendaraan roda 2 atau motor didukung Sapras Kebakaran yang berada pada Sapras Kebakaran UPT KPH Sintang Utara. Program ini berfokus pada beberapa kegiatan dalam pengendalian kerusakan dan kebakaran hutan dan lahan, seperti deteksi dini dan pemetaan di titik rawan, koordinasi lintas sektoral, dan pendekatan masyarakat.
3: Kami telah melepas tim patroli batas negeri, di mana program patroli batas negeri merupakan langkah taktis dan preventif yang dirancang khusus untuk mengamankan kawasan rawan karhutla di wilayah perbatasan. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 12 orang dengan mobilisasi kendaraan roda 2 atau motor didukung Sapras Kebakaran yang berada pada Sapras Kebakaran UPT KPH Sintang Utara. Program ini berfokus pada beberapa kegiatan dalam pengendalian kerusakan dan kebakaran hutan dan lahan.
5: Selain itu, lanjut Duwanto, memastikan kesiapsiagaan personil dalam prasarana di lapangan agar penanganan kebakaran di wilayah perbatasan dapat dilakukan secara sigap sebelum asap berdampak luas, melakukan mitigasi diplomasi lingkungan. Kegiatannya mendukung komitmen nasional dalam menjaga kualitas udara regional dan menekan seminimal mungkin emisi asap yang dapat memicu sorotan internasional dari negara tetangga. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Bupati Sintang melepas tim ekspedisi komunitas Rangers Kalimantan Barat yang akan melakukan pendakian ke Taman Nasional Bukit Baka Bukit Kuburaya. Laporan selengkapnya disampaikan Danin Rasita.
7: Wakil Bupati Sintang Valensius Roni secara resmi melepas tim ekspedisi komunitas Rangers Kalimantan Barat yang akan melakukan pendakian ke Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya di Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang. Selama 6 hari 5 malam, para pendaki dijadwalkan menjelajahi Bukit Baka Bukit Raya yang merupakan puncak tertinggi di Kalimantan. Roni mengatakan, pendakian ke Bukit Baka Bukit Raya bukan sekedar aktivitas petualangan, tetapi juga menjadi pengalaman berharga yang akan selalu dikenang para pendaki. Pemerintah Kabupaten Sintang, lanjut Roni, siap memberikan dukungan agar pelaksanaan ekspedisi berjalan lancar.
8: Ya, ini merupakan sebuah kebanggaan, ini merupakan sebuah pengalaman, experience buat kita semua, terutama buat teman-teman yang akan mendaki. Kami juga berharap bahwa ini dapat memberikan kesan yang baik, sehingga Kabupaten Sintang, Bukit Raya ini dapat menjadi memori baik lah yang dikenang oleh teman-teman pendaki ini selama-lamanya di masa-masa yang akan datang.
7: Ekspedisi kali ini terdiri dari sejumlah agenda sosial dan lingkungan, mulai dari pemasangan pelang jalur pendakian, aksi bersih gunung atau clean up, hingga pengibaran bendera merah putih pada 17 Agustus di kawasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Mencegah stunting tidak cukup hanya dengan intervensi kesehatan, penguatan pola asuh, edukasi keluarga, dan juga kolaborasi hingga tingkat desa menjadi kunci memastikan anak tumbuh sehat sejak 1000 hari pertama kehidupan.
9: Pencegahan stunting dinilai harus dimulai sejak 1000 hari pertama kehidupan untuk memastikan anak tumbuh sehat sekaligus memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik. Head of Early Childhood Education and Development Tanoto Foundation, Michael Susanto, mengatakan dampak stunting tidak berhenti pada persoalan kesehatan. Anak yang mengalami stunting berisiko menghadapi hambatan dalam belajar, berprestasi di sekolah, hingga memasuki dunia kerja.
10: Prestasi yang paling penting dalam siklus hidup manusia adalah terjadi di anak usia dini. Stunting ada terjadi di 1000 hari pertama kehidupan, di mana anak usia dini itu ada. Nah, jadi kalau kita tidak berinvestasi sejak awal, maka tentunya secara jangka panjang tentunya akan berdampak panjang, tidak hanya kesehatan, tidak hanya pendidikan, tidak hanya itu, tapi juga ekonomi dan lain-lain.
9: Michael menilai pencegahan stunting membutuhkan kolaborasi berbagai pihak melalui program PASDI Tanoto Foundation bersama mitra pendamping 175 desa di 2 provinsi dan membentuk 27 desa model yang menjadi percontohan. Model tersebut diperkuat dengan Dasat, Kelompok Generasi Berencana, TPPS, serta kader tim pendamping keluarga. Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, Nyikit Utiamini, mengatakan penguatan kapasitas tim pendamping keluarga menjadi bagian penting dalam memastikan intervensi stunting berjalan hingga tingkat desa. Kehadiran tim PASDI dinilai membantu memperluas edukasi kepada TPK sekaligus mendorong peran TPPS di tingkat desa dan kecamatan.
11: Kalau kita bicara untuk percepatan penurunan stunting, yang paling efektif dilakukan pada 1000 hari pertama kehidupan, yaitu pada ibu hamil, ibu menyusui, sampai kemudian dia melahirkan ya, dan punya anak-anaknya umur 2 tahun. Itu yang disebut dengan 1000 hari pertama kehidupan sejak dalam kandungan sampai lahir dan berumur 2 tahun.
9: Nyikin menambahkan, keterbatasan anggaran dan belum optimalnya keterlibatan seluruh elemen masih menjadi tantangan dalam percepatan penurunan stunting. Konsekuensinya, edukasi kepada keluarga serta penguatan pos gizi dan Dasat terus didorong agar intervensi 1000 ABK dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. Hermanta melaporkan.

0: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, dan Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kami lanjutkan kembali informasi di sore hari ini. Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menggelar uji kompetensi wartawan radio atau UKWR angkatan 52 dan 53 di Pontianak, Kalimantan Barat. Kegiatan tersebut menjadi upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme insan penyiaran. Berikut kita simak laporannya.
1: Uji kompetensi wartawan radio UKWR diselenggarakan Pusat Pengembangan Kompetensi Pusbakom Penyiaran Radio LPP RRI bersama Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat yang berlangsung selama 4 hari mulai 10 hingga 13 Agustus 2026. Direktur Utama LPP RRI I. Hendra Smosa membuka UKWR melalui video conference mengatakan pelaksanaan UKWR ini menjadi momentum penting untuk menjaga standar kompetensi sekaligus memperkuat kredibilitas RRI sebagai lembaga penyiaran publik.
2: Maka pada hari ini kita selenggarakan uji kompetensi wartawan radio, ya, dengan harapan kita semakin memiliki kapasitas yang semakin meningkat, profesionalisme, ya, standar etik dunia jurnalistik, ya, karena kita memang punya tugas untuk semakin meningkatkan daya tarik masyarakat supaya kembali ke RRI, ya, supaya connect ke kita, ya. Tentu caranya adalah memperbaiki bagaimana kita menyampaikan produk-produk jurnalistik.
1: Ketua Satgas UKWR Widi Kurniawan menuturkan Satgas UKWR menargetkan 1.000 orang penyiar dan jurnalis RRI mengikuti UKWR. Diharapkan ke depan berita yang dihasilkan jurnalis RRI dalam meredaksi berita online memiliki kompetensi dan standar yang benar, baik dari 5W1H, check and recheck, dan memiliki sertifikasi, sehingga berita RRI dipastikan benar dan tidak memiliki masalah ketika dibaca maupun didengar masyarakat.
3: Harapannya bahwa setelah mereka dijadikan kompeten, dinilai kompeten, maka harus menjadikan RRI berita RRI sebagai rujukan masyarakat. Bukan saja masyarakat, pemerintah, pusat, pemerintah daerah, parlemen, dan semua kalangan menjadikan berita RRI sebagai rujukan.
1: Sementara itu, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala RRI Pontianak Budi Suwarno menilai dilaksanakannya UKWR ini bisa menghasilkan wartawan radio yang benar-benar kompeten, mengerti etika jurnalistik, penulisan berita, dan hukum-hukum pers yang diatur dalam undang-undang.
4: Jadi saya berharap mereka ini akan panjang sebagai jurnalis, baik itu di penyiaran maupun di pemberitaan. Mereka bisa membawakan pencerahan, seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut, bahwa ke depan ini kita harus menjadi insan pers yang mumpuni dan dapat dipercaya.
1: Budi menegaskan, jika wartawan sudah melakukan kerja jurnalistik dengan benar, maka dia akan terlindungi. Syarosani melaporkan.
0: Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah dinilai memiliki potensi besar menjadi pintu utama ekspor komoditas Kalimantan Barat. Kapasitas pelabuhan yang mencapai 2 juta TEUs dinilai mampu memperkuat posisi Kalbar dalam perdagangan internasional. Kita simak laporannya.
1: Akademisi sekaligus praktisi ekonomi Kalimantan Barat Muhammad Fahmi menilai Kalbar memiliki keunggulan geografis dan infrastruktur yang mendukung pengembangan perdagangan internasional. Menurut Fahmi, Kalbar memiliki akses internasional melalui jalur darat, laut, dan udara. Selain 4 pos lintas batas negara atau PLBN, Kalbar juga memiliki pelabuhan internasional Kijing serta akses penerbangan internasional yang kembali dibuka. Fahmi mengatakan kondisi geografis Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan berada dalam kawasan yang juga terhubung dengan Brunei Darussalam menjadi peluang untuk membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dirinya mendorong kerjasama ekonomi dengan Sarawak, Malaysia melalui Sosek Malindo maupun kerjasama BIM EIGA terus diakselerasi dan diwujudkan dalam kemudahan perdagangan antar negara.
5: Peluang ada, vehicle-nya untuk regulasi sudah ada. Sekarang eksekusinya seperti apa gitu kan? Memudahkan antara ini untuk bekerja sama. Ini bukan dikerja bersama tapi bekerja sama. Ya, itu yang perlu dilakukan equal antara negara yang ada di Kalimantan. Itu adalah satu kondisi yang saya pikir sangat menjanjikan.
1: Sementara itu, peresmian ekspor perdana alumina di Pelabuhan Dwi Kora Pontianak oleh staf ahli Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman beberapa waktu lalu dinilai menunjukkan besarnya potensi ekspor Kalimantan Barat. Fahmi menilai penguatan ekspor melalui satu pintu juga dapat meningkatkan posisi tawar Kalbar dalam perdagangan internasional dan membuka peluang lebih besar bagi komoditas daerah menembus pasar global. Syarzani melaporkan.
0: Upaya meningkatkan kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga kolaborasi antar pendidik di lapangan. Melalui Komunitas Guru Belajar Nusantara atau KGBN, para guru di Kabupaten Sanggau didorong untuk saling berbagi pengalaman, inovasi, dan praktik baik dalam pembelajaran. Laporan selengkapnya disampaikan Tri Putri.
6: Ketua Komunitas Guru Belajar Nusantara atau KGBN Sanggau, Anissa Fitri, menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dilakukan secara individu, melainkan melalui kolaborasi antar guru. Karena itu, KGBN hadir untuk mendampingi dan memperkuat kapasitas guru di berbagai wilayah Kabupaten Sanggau melalui kegiatan belajar dan berbagi praktik baik. Pengalaman serta inovasi pembelajaran yang telah berhasil diterapkan di satu sekolah dorong untuk direplikasikan oleh guru lain sesuai kebutuhan masing-masing. Menurut Anissa, budaya saling belajar dan bertumbuh bersama menjadi kunci dalam menciptakan pembelajaran yang lebih berkualitas dan berdampak bagi peserta didik.
7: Peran komunitas Guru Belajar Nusantara yang ada di Kabupaten Sanggau, kami bersama teman-teman di dalam kepengurusan dan anggota itu ingin bersama-sama membersamai guru-guru yang ada di seluruh Kabupaten Sanggau. Nah, bentuk-bentuk yang kami lakukan adalah melakukan kegiatan belajar bersama, berbagi bersama dari yang sudah melakukan hal-hal yang lebih baik, kemudian dapat dibagikan kepada teman-teman yang lain, sehingga teman-teman juga bisa mencoba untuk melakukan hal yang sama di sekolahnya masing-masing.
6: Melalui semangat kolaborasi dan budaya berbagi, KGBN Sanggau diharapkan mampu memperkuat kompetisi guru secara berkelanjutan. Dengan demikian, kualitas pembelajaran di sekolah dapat terus meningkat dan memberikan dampak nyata bagi kemajuan pendidikan di Kabupaten Sanggau. Tri Putri melaporkan.
8: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Noven. Silakan Noven, laporan Anda.
9: Baik, terima kasih rekan Andre di studio dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau hampir seluruh wilayah berawan hingga cerah berawan. Kemudian untuk perakiran cuaca esok hari Selasa 11 Agustus 2026 kami perakirakan cuaca di wilayah Kalimantan Barat masih dominan cerah hingga cerah berawan. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat update hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat hari ini terdeteksi sebanyak 824 titik panas. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat, dalam satu pekan ke depan kami perkirakan masuk dalam kategori sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak, bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar. Atau dapat juga langsung berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Noven, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Noven, selamat bertugas kembali. Itu dia peringat informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Noven. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri berita pada sore hari ini, kami sampaikan kembali topik berita aktual diantaranya. Ibu dan anak ditemukan tewas di Kabupaten Landak. Warga Megamas Kuburaya mulai berhias merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81. Wakil Kerabat Kerja yang bertugas, saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: 101.
1: Ya pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat Pro 1 RRI Pontianak bersama dengan rekan Andre Widianto dan tentunya kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang. Hati.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan program 1 RRI Sinta Pendengar. Di Sinta Menyapa sore ini tentunya masih bersama saya ya, Troya, teman Anda. Dan kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda, di mana informasi ini juga kami kutip dari laman rri.co.id. El Nino berpotensi perpanjang musim kemarau di Kalbar hingga 30 hari. Fenomena El Nino yang berlangsung bersama dengan musim kemarau berpotensi membuat kondisi cuaca di Kalimantan Barat menjadi lebih panas dan kering. Bahkan fenomena tersebut juga diperkirakan dapat menunda datangnya musim hujan hingga sekitar 20-30 hari. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG Marzuki mengatakan El Nino berpengaruh terhadap penurunan curah hujan sehingga musim kemarau menjadi lebih kering dan berpotensi berlangsung lebih panjang. Menurutnya, El Nino juga dapat menunda awal musim hujan jika secara umum musim hujan mulai terjadi pada Oktober, dan kondisi El Nino dapat menyebabkan awal musim hujan bergeser hingga 20-30 hari. Dan Marzuki juga menambahkan kondisi tersebut perlu diantisipasi masyarakat, terutama sektor pertanian dan perikanan yang sangat bergantung pada kondisi cuaca dan iklim. BMKG juga terus mendorong peningkatan literasi iklim sebagai bagian dari upaya adaptasi masyarakat menghadapi perubahan iklim dan fenomena iklim ekstrim. Dan tentunya pendengar, untuk informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri, dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

Pernah dengar istilah brand rot? Di era digital ini, fenomena istilah brand rot semakin sering terdengar. Istilah slang yang populer belakangan ini merujuk pada penurunan kemampuan mental dan kognitif akibat terlalu banyak mengkonsumsi konten online yang dangkal, cepat, dan tidak menantang. Nah, pada tahun 2024, Oxford University Press memilih istilah brand rot sebagai kata yang mencerminkan kekhawatiran tentang dampak penggunaan media sosial yang berlebihan terhadap kesehatan mental. Brand rot bukanlah diagnosis medis formal, ada beberapa gejala yang dapat dikaitkan dengan kondisi ini, seperti penurunan berpikir kritis, mudah bosan atau jenuh, kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya disukai, perasaan cemas atau depresi, gangguan tidur, kesulitan berkonsentrasi, dan sulit fokus. Nah, pada kasus yang belum terlalu buruk, brand rot bisa diatasi dengan mengurangi penggunaan screen time, lakukan banyak aktivitas offline tanpa gadget, kurasi konten yang tidak dibutuhkan demi menghindari misinformasi, dan jauhkan penggunaan gadget sebelum tidur ya.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
4: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
3: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Dan pendengar, saatnya kita dicek fakta bersama dengan... Ya, pendengar, saatnya kita dicek fakta ya bersama dengan Pro 1 RRI Sintang. Mengutip dari laman komdigi.go.id dengan judul Hoax Pendaftaran Lowongan Kerja Indogrosir. Ya, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim terdapat pendaftaran lowongan kerja Indogrosir. Faktanya, klaim tersebut tidak benar ya, dilansir dari trombekhoax.id, tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap, alamat, domisili, usia, jenis kelamin, dan nomor telegram. Setelah masuki kata kunci pendaftaran lowongan kerja Indogrosir ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke laman karir resmi Indomaret Group, karir.indomaretgroup.com ya. Dari laman tersebut diketahui bahwa pendaftaran lowongan kerja secara online hanya bisa dilakukan melalui laman karir Indomaret Group, sedangkan pendaftaran lowongan kerja secara offline dapat dilakukan melalui kerai resmi Indogrosir di beberapa wilayah. Dan sekian pendengar ya untuk cek fakta kita, di mana informasi ini kami kutip dari laman komdigi.go.id dengan judul Hoax Pendaftaran Lowongan Kerja Indogrosir.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

pernah berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135.000 tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100.000 tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.

Lagu dia dari miliknya Anji. Anda juga masih bersama kami di program 1 RRI Sinta Pendengar. Sudah di jam 17 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat. Jam-jam segini tentunya jam-jam ramai juga, apalagi di jalan ya. Tetap berhati-hati, tetap utamakan keselamatan Anda. Jangan lupa pakai masker juga ya, apalagi di musim kemarau seperti ini. Banyak debu juga, terus ada kabut asap juga ya. Jadi memang tetap harus jaga kesehatan. Dan pendengar, semangat juga untuk Anda ya masih melaksanakan apapun aktivitas Anda hari ini, mungkin yang sedang bekerja juga, ada yang mungkin sudah santai ya, bagi Anda yang sudah lelah juga dengan aktivitas atau rutinitas Anda hari ini, jangan lupa untuk beristirahat. Dan tentunya pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sinta. Jangan lupa untuk dengarkan siaran kami juga melalui aplikasi RRI Digital, di mana aplikasi ini bisa Anda download lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk follow-follow ya akun media sosialnya Pro 1 RRI Sinta, baik itu Instagram, Facebook, dan juga TikTok RRI Sintang.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

0: Ya pendengar, sudah di jam 17.29 menit ya waktu Indonesia Barat, dan kami juga informasikan di mana azan maghrib hari ini untuk wilayah Sintar dan sekitarnya nanti di jam 17.46 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya sambil menantikan azan maghrib, kami akan hadirkan rangkaian lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: 빈.
1: Ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya, takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

Jika Allah mencintai hambanya, Bunda Mit, jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari fitnah dunia yang akan melalaikannya dari akhirat. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari dosa yang akan menghancurkan hidupnya. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menutup usia hamba itu dengan amalan soleh yang diridhoi. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memudahkan hamba itu dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memampuhkan hamba itu untuk bersabar, ikhlas dan ridho dalam menghadapi ujiannya.

Ya baik pendengar, kami informasikan kembali di mana azan maghrib hari ini untuk wilayah Sintang dan sekitarnya nanti di jam 17 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat.

Ya, berangkat pukul 17.46 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

Belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridho Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

hati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

Hati rimba waktu, kadang jenuh menggerutu, lelah mengakar, bosan menyerbu. Padahal dulu semangat luar biasa, senang bercengkrama dengan sesama. Entah kesibukan atau menua usia, kadangkala berinteraksi, chat saja dianggap biasa. Semakin lama makin terasa, menjauh dan jauh lagi. Ikatan kebersamaan, persahabatan, persaudaraan lepas begitu saja. Apakah ada yang salah? Ramu lagi senyuman indah, jalin lagi uhwa. Semangati lagi dengan hal-hal baik yang indah, agar hari semakin cerah. Tak inginkah dicemburui langit karena kebaikanmu? Tak inginkah damainya hatimu? Tak inginkah bermaknanya harimu? Tak inginkah harimu penuh senyum untukmu? Biarkan lelah menjadi taburan rasa yang bisa dibanggakan kelak di akhirat. Jadi, ramu lagi semangatmu.

0: Ya, Anda masih bersama kami pendengar di program 1 RRI Sintang ya. Hingga di sini kami hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda. Dan tentunya pendengar ya, masih akan kami hadirkan ya, informasi-informasi menarik lainnya ya ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami dan jangan lupa untuk terus dengarkan program 1 RRI Sintang ya melalui aplikasi RRI Digital, di mana aplikasi ini bisa Anda download juga lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk follow-follow ya akun media sosialnya Pro 1 RRI Sintang, baik itu Instagram, Facebook dan juga TikTok RRI Sintang.
1: Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, seharusnya aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

Anda masih mendengarkan program Satu RRI Sintang dan tentunya masih bersama saya Yip Troya, teman Anda mendengar hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sudah di jam 18 lebih 23 menit ya waktu Indonesia Barat. Dan bagi Anda juga yang sudah lelah mungkin ya sama aktivitas Anda hari ini, jangan lupa untuk istirahat, jangan lupa mandi, jangan lupa untuk makan malam juga. Dan semangat untuk Anda yang tengah bekerja juga ya saat ini. Dan mendengar di hari ini tanggal hari Senin ya, tanggal 10 Agustus 2026, tentunya ada beberapa peringatan ya, memang diperingati setiap tanggal 10 Agustus. Dan informasi ini juga kami kutip dari laman rri.co.id, di mana tanggal 10 Agustus ini menandai sejumlah peringatan penting ya di Indonesia dan berbagai negara. Pada tahun 2026 ini, tanggal ini juga jatuh pada hari Senin ya, dengan beberapa momentum berlatar sejarah, energi, budaya, dan kemerdekaan. Nah, di Indonesia 10 Agustus diperingati sebagai Hari Veteran Nasional untuk mengenang jasa para pejuang. Dan tentunya tanggal tersebut juga menjadi Hari Biodiesel Internasional, ada Den Day, dan juga ada Hari Kemerdekaan Ekuador. Ya, setiap peringatan juga tentunya ya memiliki sejarah dan juga makna berbeda bagi masyarakat yang memperingatinya. Dan tentunya ada beberapa peringatan yang memang diperingati setiap tanggal 10 Agustus ya. Dan kita mulai dari Hari Veteran Nasional. Jadi Hari Veteran Nasional ini diperingati setiap tanggal 10 Agustus sebagai penghormatan ya kepada para veteran Indonesia. Dan mereka memiliki peran penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan serta kedaulatan bangsa. Ya, mengutip dari Kementerian Pertahanan, di mana peringatan tersebut juga pernah diputuskan Presiden Soekarno ya, dan diperkuat melalui amanah tertulis pada tahun 1965. Kemudian pada tahun 2014 tanggal 10 Agustus juga disahkan sebagai Hari Veteran Nasional. Dan peringatan Hari Veteran Nasional pada 2014 digelar di Gedung Veteran Balai Sarbini Jakarta Selatan, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga bersama sejumlah pejabat ya turut menghadiri kegiatan tersebut. Dan tentunya peringatan ini juga berkaitan dengan Legion Veteran Republik Indonesia, dan organisasi tersebut juga menghimpun veteran Indonesia dan disahkan Presiden Soekarno ya pada 1 Januari 1957. Hari Veteran Nasional ini menjadi bentuk penghargaan kepada pejuang yang mendedikasikan tenaga dan pikiran bagi bangsa. Semangat perjuangan mereka juga diharapkan terus diwariskan kepada generasi muda untuk menjaga kemerdekaan Indonesia. Dan pendengar, untuk informasi ini tentunya bisa Anda kutip juga dari laman RRI.co.id.

huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Aleph dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Aleph sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Aleph diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Aleph atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika alfabet Yunani menyebar ke Etruskan, Italiano kuno, lalu ke Romawi, alfa berubah menjadi huruf A, seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa Romawi membawa huruf ini ke seluruh kekaisarannya, termasuk wilayah Eropa Barat. Huruf A adalah salah satu huruf paling sering digunakan di alfabet modern, terutama dalam bahasa Inggris. Itu dia tadi sejarah huruf A dari kepala sapi Fenisia hingga menjadi huruf pertama dalam alfabet modern. A telah melalui ribuan tahun evolusi. Tidak hanya menjadi huruf A adalah simbol awal keunggulan dan kekuatan.

Tahukah Anda ketika Anda asik menatap ponsel Anda hingga larut malam, cahaya biru dari layar menembus ke dalam kulit Anda. Cahaya biru ini merusak kolagen dan elastin, protein yang menjaga kulit Anda tetap halus dan kencang. Seiring waktu, kerusakan ini dapat menyebabkan keriput, garis-garis halus, dan bintik-bintik hitam yang membandel, membuat Anda tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Dan bila Anda secara terus-menerus menatap ponsel, maka dapat menimbulkan lebih banyak garis dan kerutan di leher. Lalu, apa dampak lain dari cahaya biru? Cahaya biru memiliki gelombang pendek dan energi tinggi, sehingga paparan yang terus-menerus bisa merusak sel retina, memicu stres oksidatif yang berpotensi menyebabkan degenerasi makula, penyebab utama kebutaan di usia lanjut. Hasilnya, tidur tidak nyenyak, badan lesu, dan resiko gangguan kesehatan jangka panjang. Penelitian menunjukkan paparan blue light atau cahaya biru berlebihan bisa mempercepat kerusakan protein di lensa mata, meningkatkan risiko katarak, penyakit yang membuat penglihatan seperti tertutup kabut. Menatap layar berjam-jam membuat mata kering, lelah, dan memicu sakit kepala. Ini adalah cara tubuh berteriak meminta Anda berhenti. Mari kita jaga kesehatan mata kita.

Nah, selanjutnya pendengar ya, beberapa peringatan yang memang diperingati setiap tanggal 10 Agustus ada Hari Biodiesel Internasional. Ya, di mana Hari Biodiesel Internasional ini diperingati setiap 10 Agustus ya untuk mengenalkan biodiesel sebagai bahan bakar alternatif dan penggunaannya juga dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Dan tanggal itu juga berkaitan dengan penemu mesin diesel asal Jerman ya pada tahun 1890. Ia juga merancang mesin yang dapat menggunakan berbagai bahan bakar termasuk minyak nabati. Ya, gagasan tersebut juga kemudian menjadi salah satu dasar perkembangan bahan bakar berbasis sumber daya terbarukan, dan perkembangan biodiesel juga berkaitan erat dengan meningkatnya kebutuhan energi untuk sektor transportasi. Dan pada saat bersamaan juga penggunaan batu bara dan bahan bakar fosil yang menimbulkan persoalan lingkungan, dunia kemudian mencari sumber energi alternatif yang lebih berkelanjutan.

Disko menggunakan istilah bahasa ibu dalam konteks pelestarian budaya dan hak atas pendidikan dalam bahasa. Kenapa disebut bahasa ibu? Bukan bahasa bapak? Bukan juga bahasa kakak? Istilah bahasa ibu berasal dari konsep linguistik dan budaya yang merujuk pada bahasa pertama yang dipelajari seseorang sejak kecil. Biasanya dari ibu atau lingkungan keluarga terdekat. Dalam banyak budaya, ibu adalah tokoh sentral dalam pengasuhan dan komunikasi awal anak, sehingga bahasa yang digunakan ibu otomatis menjadi bahasa pertama anak. Kata ini juga memiliki makna

0: simbolik menekankan bahwa bahasa tersebut adalah bagian yang melekat dalam identitas seseorang sejak lahir. Ini adalah bahasa yang biasanya paling dikuasai dan paling membentuk identitas kultural dan personal seseorang. Di masyarakat multibahasa, seorang anak bisa memiliki lebih dari satu bahasa ibu, tergantung pada konteks sosial dan keluarga.
1: Pakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya? Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin, karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?

Ternyata Cinta dari miliknya Samsung. Dan pendengar, sudah di jam 18:53 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya Anda masih bersama kami ya di program Satu RRI Sintang. Dan tetap bersama kami pendengar, karena sesaat lagi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita juga akan segera bergabung ya untuk mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta.

Ya, baik pendengar, sudah di jam 18 lebih 58 menit ya waktu Indonesia Barat. Kita akan segera bergabung juga untuk mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh sebab itu, kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible.
2: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada Kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun Presiden akan mengeluarkannya demi kepentingan mengatasi ini.
0: Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi. Dukungan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan dipastikan siap sesuai kebutuhan di lapangan. Iran mengatakan perundingan dengan Oman terkait Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Selasa 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini, HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan liquid serta kredibel dan dapat dipercaya.
1: Oleh sebab itu, kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
3: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
4: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
3: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
4: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal atau setara dengan pertumbuhan 9,9 juta investor dalam kurun waktu 7,5 bulan. Penambahan investor 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
3: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30 ribu triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif menyampaikan laporannya.
5: Memastikan anggaran penanganan karhutlah siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutlah. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
2: Anggaran saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada Kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun Presiden akan mengeluarkannya demi kepentingan mengatasi ini. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
5: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutla terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
6: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
5: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.
7: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
8: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September, Juli, Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
7: Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api karhutla menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
8: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam, kita juga visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangi menerkan-nerkan juga gitu.
7: Manggala Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi menyampaikan laporannya.
9: Dan semuanya, hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan.
10: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar apel pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berlangsung di Mapolda Babel Senin pagi. Apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas lintas instansi dalam mengantisipasi ancaman karhutla khususnya di tengah dampak cuaca ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Hida Ersani mengatakan apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan dari seluruh personel dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang menonjol, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
9: Dan semuanya, hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua, dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Dan ini sekarang setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
10: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD, hingga pihak terkait lainnya.
11: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah, dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan. Semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
10: Sementara itu, terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong ketersediaan air sekaligus memastikan keberlanjutan pertanian terkait debit air di saluran irigasi pertanian menurun akibat musim kemarau. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
12: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini.
13: Krisis air mulai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pertanian di Kabupaten Pekalongan. Hampir seluruh saluran irigasi dilaporkan mengalami penurunan debit, bahkan sejumlah titik pasokannya tersisa sekitar 30-50% saja. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat kerja dan audiensi antara DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Duta Milenial. Forum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir ini membahas ketahanan pangan, konservasi lingkungan hingga persoalan regenerasi petani.
14: Tentu kalau pertanian menjadi andalan, daya dukung lingkungannya harus sejalan, bagaimana hutan, bagaimana air.
13: Dia menegaskan sektor pertanian harus mampu memberikan kesejahteraan sehingga generasi muda tidak ragu menjadikannya sebagai pilihan pekerjaan. Sementara itu, Ketua DPM Kabupaten Pekalongan, Handono Wari, mengungkapkan persoalan air kini bukan lagi sekedar ancaman, tetapi sudah dirasakan langsung petani di lapangan. Menurutnya, debit air di hampir seluruh irigasi mengalami penurunan signifikan. Distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
12: Lingkungan, dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini. Nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
13: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi. Ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan apakah lahan pertanian masih mampu bertahan dan jangka panjang. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahul Dintedi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan di Bandar Lampung, dan potensi udara kabut di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Merauke, Kendari, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi udara kabut di Mataram, Palu, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Muhammad Isnen Suanda menyampaikan laporannya.
1: Mahkamah Konstitusi menegaskan arus kerugian yang benar-benar nyata atau aktual dalam hitungan kerugian keuangan.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan keterangan ahli meringankan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukum terdakwa pejabat LPEI Rian Wahyudi. Ahli yang dihadirkan merupakan ahli ilmu hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Profesor Mopang Likurgus Pangabean. Dalam keterangannya, ahli mengatakan kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti, tidak boleh perkiraan. Selain itu, ahli juga menyebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhak menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK.
1: Hanya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan yang berwenang adalah BPK sesuai pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. BPKP juga memiliki kewenangan untuk menilai atau menetapkan, tetapi kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara itu tetap dikembalikan kepada BPK.
2: Sementara itu, terdakwa Rian Wahyudi menanyakan kepada ahli terkait seorang bawahan melaksanakan tugas jabatan yang diberikan atasan tanpa ada niat buruk ataupun menikmati keuntungan dari tugas tersebut dapat dipidana.
3: Apakah orang dapat dipersalahkan atau dipidana terkait sesuatu yang di luar kewenangannya?
1: Ini dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 sudah diatur di dalam pasal 32 bagaimana seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang atasan. Nah, kalau kita berbicara tentang peniadaan pidana terhadap mereka yang melakukan perintah jabatan yang sah tersebut, maka hal itu dilandasi pada bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan secara hukum.
2: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa Rian Wahyudi bersama 5 pejabat LPEI lainnya memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar rupiah tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi yang teliti terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh para tim ahli medis. Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Senior untuk Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah. Nasrul mengungkapkan Perdana Menteri diperkirakan akan berada dalam pemantauan selama 2 hari. Ia tidak merinci gangguan kesehatan maupun prosedur kesehatan yang tengah dijalani oleh Anwar Ibrahim. Namun ia meminta agar masyarakat luas mendoakan proses pemeriksaan berjalan lancar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan ulang tahun Anwar Ibrahim yang ke-79. Perdana Menteri Malaysia tersebut lahir pada 10 Agustus 1947 dan telah menjabat sebagai Perdana Menteri sejak November 2022. Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran mengatakan bahwa perundingan dengan Oman terkait jalur pelayaran melalui Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan sejumlah mekanisme akan dibentuk untuk memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi lingkungan, serta menangani kejahatan maritim. Kita beralih ke informasi olahraga, di mana pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 di Indonesia. Niar Abdul Itiloli melampaikan laporannya secara langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
4: Baik, terima kasih. Dan pemerintah, pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 yang pertama kali di Indonesia. Dukungan tersebut menjadi bagian dari persiapan nasional menghadapi ajang sepak bola internasional yang akan digelar pada akhir September ini. Kementerian Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga siang tadi di kantor Kemenpora RI Senayan mengatakan bahwa keberhasilan FIFA ASEAN 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, hingga seluruh pemangku kepentingan olahraga. Erick menyebut dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam perkembangan sepak bola nasional.
5: Bantuan juga mendukung penuh dari terkait setayan, yang Menteri Imigrasi juga mendukung mengenai keimigrasian karena ini menjadi pelayanan utama muka kita yang utama di airport. Jadi sangat terima kasih dukungannya Pak. Lalu dari Komisi juga tadi siap mengawal menyediakan semua fasilitas dan kita dukung. Dan terus juga menjamin tadi ya bahwa semua negara punya hak jaga perlindungan hal-hal lainnya yang mendapat support yang lainnya. Lalu dari perjalanan, terima kasih Bapak, waktunya juga memastikan urusan kita dan lain-lain tentu ada hubungan karena beberapa tim FIFA nanti akan berkantor di sini mungkin memakan waktu 1-3 bulan, jadi perlu ada kita support. Lalu dari BPK tadi Bapak Menteri memberikan langsung juga ini untuk dukungan penuh.
4: Dan pendengar, sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang akan menjadi dua kota tuan rumah untuk pelaksanaan FIFA ASEAN juga memastikan kesiapan sebagai wilayah penyelenggara. Erick mengapresiasi kerjasama kedua daerah tersebut yang menurutnya menjadi bentuk sinergi untuk kepentingan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga juga berharap FIFA ASEAN 2026 tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan tetapi juga menjadi momentum bagi peningkatan prestasi timnas Indonesia. Erick menilai kolaborasi dari seluruh pihak dan menjadi fondasi penting dalam membangun sepak bola nasional menuju masa depan. Dan pendengar, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun, turnamen ini dipastikan akan dihelat pada periode ketiga dari jadwal FIFA Matchday atau jeda internasional yang jadwalnya ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Mira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, demikian tadi pendengar telah kita ikuti bersama ya Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta bersama dengan Lukman Tara. Dan tentunya kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang. Dan selanjutnya kami akan hadirkan, kita akan ikuti Mutiara Malam ya Hindu ya malam ini bersama dengan MB Jelestari. Dan tentunya sekaligus ya terus harus pamit juga dari ruang dengar Anda pendengar di Sintang sore ini dari jam 15 tadi hingga sekarang. Semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat. Dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.
2: Pro 1.
3: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Swastiastu. Om Avignam Astu Namo Siddham. Semoga dalam keadaan baik atas karunia-Nya. Semoga semua yang kita kerjakan dengan tulus akan membawa kebaikan dan keberhasilan. Om Anubhadrah Kratavo Yantu Viswatah. Semoga semua pikiran yang baik datang dari segala arah, membawa kerahayuan. Dan pendengar setia Mutiara Hindu yang selalu berbahagia dan penuh kedamaian, serta umat sedharma yang selalu semangat berjuang dalam dharma kehidupan. Sering kita mendapat pertanyaan, apakah umat Hindu menyembah banyak Tuhan? Mengapa banyak patung atas nama dewa-dewa yang jumlahnya lebih dari satu? Apakah semua dewa-dewa itu disembah, yang berarti menyembah banyak Tuhan? Wajar hal ini menjadi karena di mana berada mereka melihat di berbagai tempat suci agama Hindu tak bisa dipisahkan dengan simbol-simbol pratima atau patung-patung, sehingga mengira menyembah banyak Tuhan. Jadi dimanapun ada pura, nah disitulah memang terlihat beberapa simbol-simbol suci, pratima atau patung-patung, sehingga banyak pertanyaan seperti menyembah banyak Tuhan. Berkaitan dengan hal itu, kali ini sangatlah tepat dengan apa yang akan saya sampaikan, guna meluruskan agar tidak salah persepsi sekaligus pendalaman bagi umat sedharma dalam berketuhanan. Negara tak mungkin salah mengesahkan suatu keyakinan tanpa dikaji terlebih dahulu. Saya yakin bahwa pendahulu kita, para cerdik cendekia yang memutuskan segala sesuatu, pasti sudah melalui tahap seleksi dan pemikiran yang matang. Namun demikian, sebagai penegasan kembali, perlu kita sampaikan bahwa umat Hindu hanya menyembah satu Tuhan. Itu kebenarannya. Saudaraku pendengar yang berbahagia, sebenarnya konsep ketunggalan dan keesaan dalam agama Hindu itu banyak sekali. Seperti Ekam Eva Adityam Brahma, artinya hanya satu, tidak ada duanya, Brahman. Lalu ada lagi Eko Narayana Nadvityam Sti Kaschit, artinya hanya satu Tuhan, sama sekali tidak ada duanya. Dalam Lontar Sutta Suma juga disebutkan Binika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, artinya berbeda-beda namun tetap satu, tidak ada dharma yang kedua. Selanjutnya Brahman Atman Aikyam, artinya Brahman dan Atman adalah tunggal. Yang terakhir Ekam Satvipra Bahuda Vadanti, artinya hanya satu Sang Yang Widi. Orang bijaksana menyebut dengan banyak nama. Itulah beberapa konsep yang menyatakan bahwa Tuhan dalam Hindu itu adalah satu, yang pada kesempatan terbatas ini akan menjadi topik siaran. Namun di sini saya mengambil salah satu konsep
yang terakhir saja untuk menjadi pedoman keyakinan tentang Tuhan. Ekam Satwipra Bahuda Vadanti. Mantra ini adalah mantra populer dari Veda, khususnya kitab Rig Veda dari sloka atau bait yang terkenal, yaitu Mandala ke-1 Sukta ke-164 dan Mantra ke-46. Dituliskan dalam aksara Sanskerta sesuai aslinya yang berbunyi sebagai berikut. Indram Mitram Varunam Agnim Ahur Atu Divyah Sa Suparno Garutman Ekam Sat Vipra Bahuda Vadanti Agnim Yaman Matariswanam Ahu. Artinya, namaku adalah Indra, Mitra, Varuna, Agni, Cahaya, dan mempunyai sayap yang sangat indah. Oleh karena itu aku disebut Garutman. Demikian juga aku disebut sebagai Agni, Yama, Matariswan. Aku hanya satu, akan tetapi para sarjana menyebutku dengan nama yang berbeda-beda. Arti sederhananya demikian. Ekam Satwipra Bahuda Vadanti itu adalah kebenaran atau Tuhan itu hanya satu. Tetapi orang bijaksana menyebutkan dengan banyak nama. Nama-nama seperti Indra, Mitra, Varuna, Agni, Yama, dan Matariswan adalah sebutan untuk yang tunggal, yaitu Tuhan itu sendiri. Nah, mantra tersebut membicarakan nama-nama para dewa yang terdapat dalam 4 Veda atau disebut Catur Veda, yaitu Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda, dan Atharva Veda. Supaya seseorang tidak salah paham akan keberadaan dewa-dewa, maka mantra tersebut menjelaskan bahwa semua nama dari dewa adalah Tuhan itu sendiri yang hakikatnya adalah satu. Masalah tentang nama-nama dewa tersebut juga dibahas dalam Veda yang lain seperti yang terdapat dalam mantra berikut. Dalam Yajur Veda Sukta 32 Sloka 1 Tat Eva Agnis Adityas Tas Wayus Tat Yu Chandramah, yang berarti Tuhan adalah satu, yang disebut dengan nama-nama berbeda seperti Agni, Aditya, Wayu, dan Chandrama. Kemudian di dalam Atharva Veda Kanda 13 Sukta 4 dan Sloka 21 disebutkan mantranya sebagai berikut. Yo Devanam Namarve Asmin Deva Ika Vrto Bhavanti. Artinya seluruh dewa

pengetahuannya. Kita tidak boleh meributkan nama Tuhan. Apakah nama Tuhan itu Wisnu, Brahma, kemudian Siwa, Agni, dan lain-lain. Orang yang sering membeda-bedakan Tuhan karena namanya akan saling bertengkar, berdebat, dan mempersoalkan nama-nama Tuhan. Mantra tersebut adalah jawabannya agar mereka sadar dan tidak berebut-rebut hanya karena nama berbeda atau hanya karena salah satu nama yang lebih tinggi, lebih baik, atau lebih lainnya. Di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya semua nama Siwa, semua dewa akan termasuk di dalamnya, dan Siwalah yang mewakili dewa-dewa itu. Demikian juga yang lain. Dan semua itu adalah Tuhan itu sendiri. Di antara kita bertengkar hanya karena perbedaan nama, tetapi kita tidak pernah melihat secara mendalam seperti kita meributkan kulit kelapa, kulit luarnya, tetapi kita tidak pernah merasakan kenikmatan isi di dalamnya. Untuk itu dalam mantra tersebut dijelaskan agar manusia tidak salah paham atas nama-nama yang berbeda, karena semua nama tersebut adalah nama Tuhan sendiri. Kapan kita bisa memahami nama-nama Tuhan yang hakikatnya hanya satu? Maka pada saat itu juga baru kita akan menikmati kesempurnaan, keagungan, dan kebesarannya. Pendengar yang setia dan berbahagia, kesimpulannya adalah bahwa orang bijaksana yang menyebut Tuhan dengan banyak nama. Yang widiwasa disebut dengan banyak nama karena sifat-sifatnya yang maha kuasa, maha mulia, maha asih, dan lain sebagainya. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, sang yang widiwasa disebut dengan nama Brahma, Wisnu, dan Siwa. Biasanya ketiganya disebut Trimurti. Tetapi orang yang tidak paham bahwa itu adalah tiga Tuhan, jadi Brahma, Wisnu, Siwa itu tiga, padahal itu adalah satu, dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Yang widiwasa juga disebut Brahma, Wisnu, Siwa sesuai tugas dan fungsinya. Brahma sebagai pencipta semesta beserta isinya, dalam bahasa Sanskerta disebut Utpati. Sedangkan Siwa, sebutan sang yang widiwasa sebagai pemralina alam semesta beserta isinya, dalam bahasa Sanskerta disebut Pralina. Wisnu adalah sebutan sang yang widi sebagai pemelihara alam beserta isinya, dalam bahasa Sanskerta disebut Stiti. Jadi Brahma, Wisnu, Siwa dengan kekuatannya disebut Utpati, Stiti, dan Pralina. Agama Hindu dengan kitabnya yang sangat luas ajarannya menuntun hidup manusia agar taat pada kebenaran, mencapai kedamaian batin, dan menyatu dengan sumbernya. Hal ini menjadi landasan untuk menjalankan kewajiban moral serta mencapai tujuan akhir kehidupannya, yaitu moksa. Dengan mengetahui nilai keyakinan tersebut, maka manusia menjadikan hal itu sebagai landasan hidup dan tujuan spiritual.
Landas

hidup dan tujuan spiritual tersebut seperti menjalankan dharma. Menjalankan dharma dalam kehidupan sehari-hari seperti berbuat jujur, baik, dan benar sesuai ajaran suci. Mencapai moksa juga dapat seperti menyatukan jiwa atau atman kembali dengan Tuhan Yang Maha Esa atau Brahman. Hal ini merupakan tujuan tertinggi dari keyakinan agama Hindu. Kemudian landasan hidup dan tujuan spiritual yang ketiga adalah untuk ketenangan jiwa, yaitu menghilangkan rasa takut dan bingung karena merasa selalu dekat dengan Sang Pencipta. Jadi, jika kita dekat dengan Sang Pencipta, yakin bahwa dari Yang Maha Luas serta banyak sekali itu hanya satu, keyakinan itu akan memantapkan iman setiap orang dalam agamanya. Nah, umat sedharma dan saudara pendengar yang setia, demikianlah Ekang Satwipra Bauda Vadanti. Semoga ini menjadi renungan dan menimbulkan kesadaran serta semakin mantap dalam berbakti kepada Tuhan yang kita sembah. Om Santi.

0: kamu, ternyata ada hewan yang bisa menyatakan cinta sama pasangannya, yaitu beberapa spesies burung penguin, seperti penguin Adeline dan penguin Gento, dikenal memiliki perilaku unik saat mencari pasangan. Mereka akan mencari batu yang menarik dan memberikannya kepada pasangan mereka sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Burung penguin jantan akan mengumpulkan batu dan membawanya ke sarang untuk diberikan kepada pasangan mereka. Batu ini kemudian digunakan untuk membangun sarang bersama. Memberikan batu dapat dianggap sebagai tanda kesetiaan dan komitmen burung penguin jantan kepada pasangan mereka. Perilaku ini juga dapat menjadi cara bagi burung penguin jantan untuk menunjukkan kualitas dan keseriusan mereka dalam mencari pasangan. Perilaku unik ini menunjukkan bagaimana hewan dapat mengekspresikan cinta dan kesetiaan dengan cara yang berbeda dari manusia.
1: Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini pendengar hari Senin ya, tanggal 10 Agustus 2026. Selamat ulang tahun untuk Anda yang berulang tahun di hari ini. Dan semoga apapun harapan Anda, cita-cita Anda, semoga tercapai ya. Dan happy anniversary buat Anda yang lagi anniversary ya. Ini lagi katanya ya, kayak lagu ini.

0: terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1

Drama Radio Gelang Ibu, produksi RRI Samarinda, dengan para pemeran M. Fadel sebagai Bapak, Maria Tulkiptia memerankan Ibu, Sela sebagai Deva, dan M. Ilham Yafi sebagai Yafi.

0: sudah jadi, Bu, beli perhiasannya?
1: Sudah, Pak. Sekarang harga emas tambah naik, Pak.
0: Iya, Bu. Tadi malam itu Bapak coba googling. Emas sekarang ini memang di atas 2 jutaan per gramnya ya, Bu?
1: Iya, Pak. Tapi nggak apa-apalah. Lumayan kan? Sedikit-sedikit kita nabung, terus dibelikan emas.
0: Kalau orang tahu, dikira kita orang kaya loh, Bu.
1: Pak, emas ini buat investasi, bukan buat ibu pakai ganti-ganti.
0: Makasih ya, Bu. Ibu sudah pintar atur uang belanja yang gak banyak itu.
1: Kan 10 ribu di tangan istri yang tepat, Pak.
0: Tapi kan gak cukup, Bu, belanja 10 ribu sehari.
1: Ya enggak lah, Pak.

0: Bu, perhiasannya dipegang-pegang terus. Kalau memang mau, pakai aja, Bu.
1: Enggak, Pak. Ibu bukan mau pakai. Ibu ini lagi lihat-lihat saja. Kayak enggak nyangka gitu loh, Pak. Kok bisa ya akhirnya terkumpul seperti ini?
0: Itulah hebatnya Ibu.
1: Pak, Bapak ingat enggak gelang ini?
0: Itu Ibu beli waktu Bapak dapat rapelan gaji, kan?
1: Iya, betul, Pak. Dan ini jadi emas termahal yang Ibu punya. Lumayan, Pak, 10 gram ini. Waktu itu harganya belum sampai 1 jutaan per gram.
0: Nah, kalau dijual lumayan tuh, Bu.
1: Pak, kalau belum perlu, ya nggak usah dijual dulu lah.
0: Bercanda, Bu. Ibu mau Bapak pakaikan gelangnya? Masa punya gelang nggak pernah dipakai?
1: Ibu pernah kok, Pak, pakai gelang waktu kondangan. Tapi ya Ibu tutup pakai lengan baju. Malu, Ibu, Pak.
0: Ya, sesekali dipakai, Bu. Kan sayang juga, Bu. Punya perhiasan tapi gak pernah dipakai.
1: Ya, nantilah kalau perlu Ibu pakai.

0: Yavi, mau kemana?
1: Ibu mana, Pak?
0: Ibu. Oh, tadi lagi arisan tuh katanya tuh di RT.
1: Oh, Pak.
0: Kenapa?
1: Kayaknya Yavi gak bisa lulus tepat waktu.
0: Maksudnya?
1: Nambah 1 tahun lagi, Pak. Jadi harus siapin buat bayar SPP tambahan gitu.
0: Kenapa bisa seperti itu, Vi?
1: Soalnya ada beberapa mata kuliah yang harus diulang, Pak.
0: Nanti Bapak bicara sama Ibu dulu ya.
1: Makasih ya, Pak.
0: Ya, tapi janji, tambahan waktunya cuma 1 tahun ya.
1: Iya, Pak. Yavi janji. Maaf ya, Pak.
0: Ya, gelang ibu.
1: Kenapa, Pak?
0: Gak apa-apa.

0: Deva.
1: Pak,
0: ini Ibu Deva.
1: Oh, Bapak kemana Ibu?
0: Bapak masih di masjid tuh. Kayaknya mau nyambung habis maghrib langsung isya.
1: Oh.
0: Kenapa?
1: Deva mau ngobrol sama Bapak Bu.
0: Memangnya ada apa Deva? Ini pasti ada apa-apa. Awal telpon aja gak pakai salam. Kayak orang buru-buru.
1: Bu, gak apa-apakah kalau Deva bilang gini ke Ibu?
0: Iya bilang aja. Kalaupun nanti kamu cerita ke Bapak, Bapak akan tetap cerita ke Ibu.
1: Deva kena tipu Bu.
0: Astagfirullahaladzim. Kena tipu gimana?
1: Jadi ada klien pesan barang Bu. Ternyata bohong. Deva harus bayar ke supplier, tapi gimana mau bayar? Kan gak jadi beli.
0: Ya ampun, Dev. Berapa besarnya?
1: 20 juta, Bu.
0: 20 juta?
1: Iya, Bu. Kalau boleh, Deva minta tolong pinjam dulu sama Bapak atau Ibu. Ini Deva sambil usaha jual barangnya lagi, kok.
0: Iyalah, Deva. Nanti Ibu bicara sama Bapak dulu, ya.
1: Deva minta maaf ya Bu, harusnya di umur segini Deva gak ngerepotin Ibu.
0: Ya sudah, gak apa-apa. Namanya juga musibah kan ya.

0: Berkas panggilan sidang kedua nomor 47/PDT.G/2026/PN.STG pada hari ini Senin tanggal 13 bulan Mei tahun 2026, saya Budi Pramono jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 47/PDT.G/2026/PN.STG untuk memanggil nama Sandi Lorenza, alamat Dusun Kedemba Air Tabun, RT 03 Panggi Agung, Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman nomor 106 Sintang, hari Rabu tanggal 21 Oktober 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam perkara antara Kriswandi Wijaya Kusuma sebagai penggugat lawan Sandi Lorenza sebagai tergugat. Demikianlah, rilis panggilan ini dijalankan melalui Radio Republik Indonesia, RRI Sintang, sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono, cap ditandatangani.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng gue kasadena. Kita ketemu lagi di acara Raga Budaya Pasundan di program 1 Radio Republik Indonesia. Sintang, apa kabar? Kumaha damang? Iya, ada Abah Rahmat ya untuk malam hari ini, pendengar yang sudah hadir di studio, yang akan bersama kita mengenai tentang hari ring parahyangan ya. Jangan di satu, jangan dipisah-pisah ya, parahyangan. Jangan. Jangan ya, Pak ya.
1: Iya, jangan. Salah.
0: Kumaha ada Mang, Bang?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Sehat-sehat teh Dewi.
0: Sehat ya. Sibuk naon, Bah? Sapakan ieu.
1: Ah, biasa we, ngasu incu.
0: Ngasu incunya. Alhamdulillah masih kersa atunya, Bah ya.
1: Mohon.
0: Sing sarehat sadayana Abah-abah ini nu aya di Sintang Sabudeureunana. Mangga tuh dibuka heula, Bah.
1: Mangga, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampurasun.
0: Rampes.
1: Wargi-wargi Sunda di mana wae ayana, khususna manu aya di Sintang Sabudeureunana nya, mohon oge anu aya di Pontianak, teras anu aya di Tatar Sunda atau di Jawa Barat gitu teh Dewi, mohon wilujeng ngungi, wilujeng tepang dangu deui sareng acara program 1 RRI Sintang nyaeta dina acara Ragam Budaya Sunda. Kalaresan dina wengi ieu Abah nu mancen tugasnya, kesalaresna mah kedahna dua Kang Dewi, duaan. Mohon sareng Kang Yuyu nya.
0: Haji umroh ya,
1: Pak. Kang Yuyu tos uwi, tapi tapi saurang masih capek pisan nuju istirahat heula.
0: Tos uwi. Masih di sana.
1: Mohon.
0: Mas 9 hari ya berarti.
1: Mohon sekitar eta lah, mohon.
0: Mohon.
1: Janten Abah nyalira milarian anu sanesna rupina teu aya. Ayano, iya sempat gitu.
0: Sarariboknya
1: ayah. Sibuk. Antas welahnya lira, oke yos lah. Duaan sarang Teh Dewi.
0: Oke. Eh tete, hari ring parhayangan. Apa sih hari ring parhayangan itu apa ya pendengar?
1: Hari ring teh upami bahasa Indonesia mah nyata nyanyian. Nyanyian parahyangan gitu.
0: Oh, nah, ya, lagu-lagu yang berasal dari parahyangan.
1: Mohon, nah maksud Abah dina judul eta teh bade ngabahas ieu para penyanyina Teh Dewi anu legendaris lah gitu kan. Mohon ti nya ti jaman baheula nya. Terus dugi ka nya dugi anu kiwarin dugi ka ayeuna gitu. Sahwa ke urang bahas gitu kan. Mohon sareng lagu-laguna ge nangkeun geun disiapkeun we laguna lah gitu.
0: Mohon ya aya runtah lah nya mah kita.
1: Ah, runtah mah enggak.
0: Mohon. Pendengar nanti selepas yang berikut ini kita akan bahas Haliling Palahyangan, siapa sih yang menyanyinya dari awal sampai saat ini, kata Abah Rahmat begitu tadi ya. Selepas yang berikut ini.

0: balas panggilan sidang kedua nomor 47/PDT.G/2026/PN.STG pada hari ini Senin tanggal 13 bulan Mei tahun 2026. Saya Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 47/PDT.G/2026/PN.STG untuk memanggil nama Sandi Lorenza, alamat Dusun Kedemba Air Tabun, RT 03 Panggi Agung, Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman nomor 106 Sintang hari Rabu tanggal 21 Oktober 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam perkara antara Kriswandi Wijaya Kusuma sebagai penggugat lawan Sandi Lorenza sebagai tergugat. Demikianlah, rilis panggilan ini dijalankan melalui Radio Republik Indonesia, RRI Sintang, sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono, cap ditandatangani.
1: Ya, pendengar, kita kembali lagi masih di Ragam Budaya Pasundan ya, bersama Abah Rama tentang Haliling Hariring Parahyangan. Ya, silakan, Bah.
2: Nuhun. Para warga Sunda sadayana di mana wae ayana andi naungi ieu Abah nyandak hiji tema nya, tema atawa obrolan lah gitu nya. Mm-hmm. Nya eta judulna teh Hariring Parahyangan gitu. Janten Hariring Parahyangan teh upami di bahasa Indonesiakeun diterjemahkeun nya eta nyanyian parahyangan gitu teh Dewi. Mm-hmm. Mohon ta anu pada dibahas teh naon? Anu pada dibahas nyata para penyanyi legendaris. Mm-hmm. Boh anu istilahna lagu-lagu Sunda gitunya. Oge anu lagu-lagu nasional misalnya dangdut. Mm-hmm. Itu seru orang Sunda Teh Dewi.
1: Banyak ya.
2: Mm-hmm. Banyak bahkan nu terkenal. Yang terkenal gitu Teh Dewinya. Mm-hmm. Roma Irama. Itu teh orang Tasik.
1: Oh
2: iya. Roma Irama teh si raja dangdutnya. Mm-hmm. Mohon. Terus aya Caca Handika, Caca Handika teh kan orang Karawang.
1: Caca Handika ya. Hmm. Itu yang dangdut-dangdut ya.
2: Yang eta mah nu dangdut-dangdut tapi tingkat nasional lah gitunya.
1: Mohon.
2: Nah, akhirnya orang bahas anu tingkat Jawa Barat lah parahyangan lagu-lagu Sunda anu terkenal nu tos
1: terkenal, aduh. Terkenal tapi tidak yang lama tapi juga lagunya masih enak didengar.
2: Masih enak didengar. Sampai sekarang itu bahkan orangnya sudah meninggal. Oh. Tos maraot gitu kan. Mohon. Tapi laguna mual-mual iya mual hilap lah gitunya. Ya, nah, ini orang bahasila ari lagu anu ti Sunda klasiknya teh Dewinya anu dikenal nate nyata Mangkoko.
1: Mangkoko.
2: Mohon Mangkoko. Mohon. Mm-hmm. Ya lagu-lagu Sunda klasik nanya. Mm-hmm. Terus upami dina lagu Sunda klasikna anu model Kacapi Suling gitunya. Terus Cianjuran. Tah eta penyanyi anu dikenal teh nyata namina teh Kokom Komariah.
1: Oh iya.
2: Heeh. Eta nya eta
1: mah. Langkung sakedeknya namina Kokom Koko.
2: Heeh. Mang Koko dikenalna sareng Kokom Komariah gitu. Tah eta mah klasiknya. Sarusna mah masih seueur kene nu anu sanes-sanesna ge. Tapi nu anu ku Abah dikenal terus tos istilahna matos melegenda lah. Nyata gitunya. Tak terus orang naik deui ka anu lagu-lagu popnya, pop Sunda anu legendaris, malahan mah anjeunna teh sanes lagu pop nawae Teh Dewi. Tina Calung oge tiasa, kitu lagu-lagu Calung. Eta mah tos teu bireuk deui teh naon cing Teh Dewi.
1: Apa yang enggak lupa lagi?
2: Terus salah deui lah gitu. Teu bireuk deui.
1: Enggak salah lagi.
2: Iya, enggak salah lagi lah gitu kan. Eta namina teh Kang Darso.
1: Oh iya.
2: Nami asli nama Hendarso gitu nya. Mohon sok saha nu teu kenal mun urang Sunda sareng Kang Dar.
1: Kang Darso. Itu juga kalau di apa namanya di Jawa Barat gitu ya atau di luar sana itu kalau di bis-bis itu suka diputar itu lagu-lagunya.
2: Betul Teh Dewi. Margina lagu Sunda mah dipikaresep gitu. Sanaos kurang luar anu teu ngartos.
1: Sanaos sanes warga
2: Sunda. Jawa Barat mohon margi naon musikna musik rancak gitu kan musikna musik-musik gumbira lah gitu nya tah gitu. Nah Kang Darso teh tos istilahna nama sanes di Jawa Barat wanya dikenalnya sa Indonesia ge dikenal gitu kan. Kang Darso mah anu resepana lagu-lagu Sunda naon gitu kan. Tah ya teh anu istilahna legendaris lah gitu nya. Nyata Kang Darso, Hendarso. Nah, di antawisna lagunanya di antawisna nyata Mawar Bodas.
1: Oh gitu.
2: Kang Darso tehnya Mawar Bodas, terus lagu anu sanesna Amparan Sajadah gitunya. Terus anu sanesna Kabogoh Jauh gitu kan. Sareng nu sanesna. Tah, wae nama angabas ieu wae heula diserang deui ku lagu nya laguna teh ti Kang Darso.
1: Ada Sancang Cijulang. Ah,
2: Sancang Cijulang sok urang dangukeun, urang puterkeun gitu nya. Kawargi Sunda sadayana leujeung ngadangukeun.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Ya pendengar, kembali lagi. Ada yang juga pemirsa kanal YouTube RRI Sinaga. Mau gabung boleh ya di line telepon 0565-27447. Di kesempatan malam hari ini bersama Abah Rahmat, kita membahas tentang Parahyangan. Nah itu dia ya, atau lagu-lagu dari Parahyangan ya, lagu-lagu dari dataran Sunda lah gitulah ya, dengan kata lainnya. Tadi kita udah membahas tentang penyanyi legendaris Darso ya.
1: Darso mohon, takang Darso teh maut nate dina umur 70-an teh Dewi, tahunnya mohon. Nah terus ayah deh, iya kan anu-anu penyanyi lalakinya. Nah, terus anu penyanyi istri, anu legendaris gitu kan. Nyata namina teh, Teh Deti Kurnia. Jadi sami deh, terkenal di daerah Jawa Barat mah gitunya. Bahkan se-Indonesia oge gitu kan. Margi suara na teh, raos Teh Dewi. Garing lah gitunya. Teh Deti Kurnia teh gitu.
0: Se-Indonesia juga terkenal gitu.
1: Terkenal ya? Oke, maksudnya orang-orang Sunda mah pasti kenal we gitu kan. Terus anjeunna ge sami tos-tos teh aya tos maot. Mohon malihan dina usiana teh 48 tahun Teh Dewi. Usiana teh tepati tajan sepuh pisan lah gitu kan ya. Mohon marina nya nanti kena ku ieu kanker payudara. Maut nate gitu. Tapi orang-orang ya kendi lagu nanya anu ti Teh Deti Kurnia non nah, tadi tenutos disiapkan.
0: Itu apa namanya naha apa ya?
1: Oh naha.
0: Nahanya.
1: Nahanya. Tapi orang ya kendinya gitu.
0: Nahanya tuh apa iya kan?
1: Apa iya? Gitu. Nahanya nya. Tak eta anu terkenal salah sama seueur lagu anu sanes nate aya bongana gitu kan.
0: Oh gitu.
1: Mohon teras anu sanes-sanesna lah seueur lah gitu kan. Termasuk Teh Deti Kurnia ieu oge sok duet sareng Kang Darso.
0: Oh gitu.
1: Iya. Boh dina calungna, boh dina pop Sundana gitu. Mohon. Jadi duaan ieu teh tos terkenal lah gitu nya, tos dikenal gitu kan, kan tos dikenal khususnya di Jawa Barat mah gitu kan. Nah, tah ayeuna mah Teh Deti Kurnia ya langsung orang puterkan we lah Teh Dewi. Cupados iya kan karaos iya na. Mohon raos na kumaha soan tena gitu kan.
0: Enggak
1: sok. Yuk wilujeng ngadangukeun wargi-wargi Sunda sadaya.

0: Ya, kembali lagi nih pendengar bersama Abah Rahmat. Kita membahas tentang para penyanyi-penyanyi Hariring Parahyangan ya.
1: Mohon tegai.
0: Oke, tadi kita udah nyampe ke Teh Deti Kurnia ya.
1: Ta anu satrasna gitunya. Anu terkenal oge nyaeta Teh Nining Meida. Itu anjeunna teh terkenal nate laguna waktu saritain namina teh Kalangkang Teh Dewi.
0: Nining Meida ya?
1: Nining Meida, mohon. Tapi lagu nusanis nagi seueur aya Es Lilin, Borondong Garing, teras aya Sorban Palit gitunya. Eta sadayana ge di pikaresep gitu Teh Dewi. Lagian ya khas suara nage khas gitu kan.

0: Ternyakatan nggak
1: mau
0: jauhnya. Mohon. Nah, jantan digentos tadi ku iya lagu Kang Darso teanya nyata sancang cijulang gitu. Hmm. Sami Kang Darso kene penyanyi na gitu kan. Mohon. Ya, terus mohon anu iya mah nya biasa we ka para pengurus PBS teh Dewi. Paguyuban Batur Salembur diantawisna ka ketua umumnya atawa mun bahasa Sunda mah pupuhu. Gitu Teh Dewi. Pupuhu teh ketua umum gitu.
1: Oh, pupuhu teh gitu ya. Kang Dedi ya.
0: Kang Dedi nya Pak Dedi Supriyadi gitu. Pak Dedi Supriyadi SH nya. Mohon tas ka para sesepuh nya. Di antawisna Wah Haji Romli, Wah Haji Un Suhandi, terus Wah Haji Endang Samsudin. Oge anu sanesna di antawisna nya Kang Haji Herudin oge nya. Kang Haji Herudin. Kang Ukus nya Ukus Suryana oge sareng Kang Yuyu Wahyudin. Nah, oge sareng anu sanes-sanesna nya aya Kang Robi, Robi Rubianto gitu kan. Sareng anu sanesna gitu kan.
1: Abah Uri.
0: Ah, Kang Uri, Uri Samsuri sareng Teh Apon nya. Mohon teras Teh Eli.
1: Teneng,
0: Teneng. Teneng nu tadi.
1: Oh iya udah ya.
0: Teh Eli, Eli Nur, Nurjana ya? Di Solam.
1: Iya benar.
0: Di Solam Teh Nur Hayati nya. Mohon ya sareng anu sanes-sanesna nya di antasna ka Kang Ayi Supriyatna. Di Pandan nya teras Kang Ayi Hadna caket Lapter. Mohon teras Kang Sunar. Kang Sunar ge anjeunna kamari teh angkat umroh Teh Dewi.
1: Oh, sami sareng Kang Yu.
0: Tapi henteu sareng. Asa nama
1: Genten Travel.
0: Henteu anjeunna iya sanes sanes iya petugas travel sanes.
1: Maksudnya Teh Travelnya Benten.
0: Benten Travelna, mohon Benten. Duka ayeuna tos umita pati acan sareng istrina nya. Teras oge Teh Entin. Entin Aristin nya di SP 7 mohon manter gitu kan. Teras mohon anu sanesna kanu tebih heula ya Teh Dewi nya. Kanu tebih nya eta lancek Abah ya. Lancek Abah di Cianjur. Mohon Bah Emin Supardi. Mohon. Teras ka rencangan Abah tebih oge ya di Banjarmasin ya Teh Dewi. Pak Haji Muhammad Yusuf. Mohon. Teras anu tebihna deui di ya di Samarinda Teh Dewi.
1: Aya oge nya.
0: Aya oge. Nyata Pak Haji Lukman namina teh.
1: Oh iya mohon.
0: Nah, teras nyebrang di ka Jawa deui nya. Ka Pulau Jawa deui khususna ka Lembur Abah lah gitu kan. Ya mah rerencangan ka punggur waktu SMP ieu Teh Dewi.
1: Mohon. Tos lami nya.
0: Tos lami tahun 82 Abah ieu na lulusna kan. Mohon. Di antawisna Teh Hajah Ruminah. Teras Teh Nunung Kurniasih. Mohon teras Teh aduh hilap deh ya.
1: Jangan Teh Kota aja.
0: Mohon. Okay. Kang Japarin ya. Kang Japarin di Setu Bekasi.
1: Oh gitu.
0: Teras okay. Kang Dodo. Dodo Taufik Pauji. Mohon eta mah di Sukamandi ta sami sareng anu ieu Sukamandi Subang gitu kan. Teras oge sadenya Kang ieu ngalah Kang Tohid. Teh Dewi Kang Tohid mah di Kuningan.
1: Mohon. Bah, apa sih manfaatnya kita mengenalkan para penyanyi-penyanyi lawas atau misalnya penyanyi-penyanyi legendaris dari Sunda ini, apa sih manfaatnya buat generasi muda terutama?
0: Karena gini manfaat nama Teh Dewi supados anjeunna oke terang gitu sahawai penyanyi nate dan margina laguna moal moal istilahnya moal lengit dugi ke ayeuna model Mangkoko ini pertamanya dugi ke ayeuna masih diputer gitu
1: okay.
0: Mangkoko teras di iya teh Kokom Komaria oke gitu Teh Dewi
1: iya udah dengerin nih baru dengerinnya nih. Jalan kita dengerin aja dulu ya Pak ya
0: iya mangga.

0: Esensi Buku Pros 1 RRI Sintang. Kamu terlalu banyak bercanda. Kamu terlalu banyak bercanda adalah sebuah buku karya Marcella F.P. yang berisi kompilasi isi surat-surat yang ditulis oleh Awan, salah satu tokoh dari buku. Nanti kita cerita tentang hari ini. Surat-surat itu berisikan tentang berbagai perasaan negatif yang Awan alami. Salah satunya saat ia merasa dijadikan bahan candaan oleh hidup. Selain itu, di dalam buku ini juga menjelaskan bahwa ketika seseorang memperlihatkan perasaan bahagianya, bukan berarti ia tidak menyimpan luka di dalam dirinya. Buku ini didedikasikan bagi siapa saja yang sedang berada dalam tahap berproses, mengajak semua orang untuk berdamai dengan diri sendiri. Demikian esensi buku Pros 1 RRI Sintang.
1: Oke deh, pendengar, tadi sudah kita dengarkan ya, satu tembang ya yang Masya Allah sih enak banget ya suaranya, apalagi sambil apa bah kalau kita baring-baring sambil ngedangguken radio gitu.
2: Ngabahehai.
1: Oh iya benar. Istilahnya ngabahehai
2: cenanya. Sambil ngabahehai.
1: Sambil ngabahehai ngedangguken radio gitu ya. Terus aya sapotong apa sih bah nanti rebusan ubi
2: ya, kopi. Serang kopi.
1: Ya, leres Masya Allah.
2: Ngabahehai bari nyarande.
1: Nya raos pisannya. Oke. Kumaha panit tos nyaketan waktu
2: nanya. Nyaketan waktu nanya. Janten lagu anu pamungkasnya Teh Dewi nya di Dul Sumbang nya.
1: Mohon di Dul Sumbang.
2: Lalaki. Tah ieu Dul Sumbang we termasuk terkenal, paling terkenal. Tapi nutos kadieukeun nya.
1: Mohon
2: nutos kadieukeun gitu kan di antesna nyata Dul Sumbang gitu kan. Tah teras anu sanes-sanesna di antu tawisna.
1: Terkenal mah Ema ya.
2: Mohon. Nah terus nu khusus lagu pop ayeuna anu rada-rada terkenal ternyata Tiga Sentra Teh Dewi.
1: Oh, Tiga Sentra. Tiga
2: Sentra mohon.
1: Sentra apa Sentra?
2: Sentra.
1: Oh, Tiga
2: Sentra, gabungan seni dan tari gitu
1: oh,
2: kan.
1: Oh, Tiga Sentra.
2: Tiga Sentra mohon. Ta eta teh di daerah Sukabumi tah Teh Dewi.
1: Oh, dari Sukabumi.
2: Dari Sukabumi mohon. Abah ge kenal karena penyanyi-penyanyina teh di antawisna aya Nani Nurmalasari, aya Priska, teras aya ogen Nina gitu kan. Mohon sareng aya oge anu kadieuna teh nu ieu nya anu anyarnya eta Amala namina teh mohon.
1: Amala.
2: Amala namina mohon. Tapi da margi waktosna tos nyereleknya tos ieu teu tiasa dibahas ku Abah.
1: Kira waktosna nya banyak.
2: Mohon mohon. Ayeuna mah Abah bade ieu we ngintun deui anu teu acan gitu. Mohon nu teu acan ka kintun di antawisna nyaeta dua Aisyah. Mohon Ibu ya, Aisyah aya dua nyaeta Ibu Aisyah Umi Sipa anu di Jalan Tamat Mahmudin mohon. Teras Ibu Aisyah nu di BTN Barjo blok C nomor 4 anu nuju ngasu Incu tah Teh Dewi. Mohon Incuna nu nuju lucu-lucuna pisan nya.
1: Raos-raosnya.
2: Raos mohon.
1: Lucu.
2: Nah, gitu kan. Teras anu sanis nama teh ieu tadi teh anu anu hilap teh nya. Teh Sri Hartati Margono gitu. Eta ge rencang-rencangan Abah waktu SMP di Sukamandi, Sukamandi Subang gitu Jawa Barat. Mohon. Tah marginal waktu senatos teu ieu urang tutupnya teh
1: dina nya mangga
2: kawari-wari Sunda sadayana abah nu ngancen tugas dina wengi ieu ngaturkeun wilujeng wengi wilujeng larson mohon hapunten anu disuhun boh bili aya kakirangan ti abah sadayana gitu hapunten mohon mangga abah pamit mundur mohon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun abah kadungkapanana. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Sintang untuk menyaksikan ragam budaya Pasundan. Tetaplah bersama kami setelah pas yang berikut ini kami hadirkan Ruang Rindu. Pasti bentar lagi.

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Halo semuanya, selamat malam Ruang Rindu bersama saya Desi Riyati. Di malam hari ini, hari Senin malam Selasa ya. Besok juga tenang aja, saya malam lagi. Oh malam terus kak, gak apa-apa lah ya. Oke, di malam hari ini boleh request lagu sendiri dan juga boleh pilih yang ada di sini ya. Jadi pendengar silakan bergabung bersama kami di line telepon 0565-27447 dan WhatsApp 0857-5047-40. Gimana jerebu di daerah Anda? Aduh, udah mulai. Aduh, kayaknya kita harus banyak-banyak di dalam rumah. Terus kalau keluar harus banget keluar menggunakan masker ya. Jangan lupa, don't forget it. Halo. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Oke, Bang Adi ya kayaknya ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, bagus nih Bang Adi jadi penelpon pertama nih di malam hari ini, Cie.
1: Iya, apa kabarnya Kak Dewi?
0: Alhamdulillah, baik. Gimana Bang Adi, baik juga?
1: Baik juga.
0: Bang Adi mau pilih lagu yang mana atau mau request sendiri aja?
1: Bisa request sendiri.
0: Boleh dong, request sendiri boleh.
1: Jangan kentengan yang bicara aja, dari Latif Pro, ada enggak?
0: Apa tadi judulnya? Bentar dong, pelan-pelan. Apa?
1: Jangan tangan yang bicara.
0: Jangan tangan yang bicara. Emang kalau yang bicara kan tangan gak ada mulutnya ya.
1: Iya, mulut. Emang kita yang ada mulut, tapi tangannya tinggal kepe-kepe.
0: Dari Obi Mesak ya, jangan tangan yang bicara.
1: Ya, boleh gak? Dari Obi Mesak bisa juga.
0: Oke, siap.
1: Lagunya dikirimkan dengan Kak Dewi, keluarga muka selalu juga.
0: Amin. Iya.
1: Nah, buat Pak Jemira juga di Lombok selalu bersama keluarganya, diterimalah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Lagunya spesial buat Ibu Wilin di Lempah.
0: Oke deh.
1: Buat Kak Dewi selamat bertugas dan sehat selalu, Tuhan selalu memberkati. Pulang hati-hati.
0: Sial. Makasih doanya. Oke, terima kasih Bang Adi di Tanjung Baung ya. Selanjutnya pendengar silahkan lagi main telepon 0565-27447. Selepas Bang Adi ada siapa? Semangat aja nih. Udah malam Kak. Oh iya. Halo.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru disapa sama Ustazah. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru disapa sama Pak Adi tuh, Bapak, Pak Jumirah.
2: Hah?
0: Bang Adi tadi nanya, salam-salam buat Bapak katanya.
2: Oh iya, salam kembali sama Abang Adi yang ada di Tanjung Baung. Semoga dia tetap sehat.
0: Amin, buat, iya.
2: Buat Abang Andre yang ada di SP 5 Blitar, semoga dia tetap sehat. Lagunya, Duri Terlindung dari Nika Ardila, Ibu Ustazah.
0: Oh iya, Duri Terlindung ya. Oke.
2: Ibu Ustazah tuh kumaha.
0: Apanya?
2: Kumaha
0: apanya itu? Harus lengkap dong, kumaha damang atau kumaha kegiatan.
2: Apa kabarnya gitu, Bang?
0: Kalau apa kabar kumaha damang gitu.
2: Oh, kumaha damang.
0: Nah, betul itu. Saya alhamdulillah.
2: Tete manis itu kumaha damang.
0: Nah,
2: gitu,
0: Bang. Tete kumaha damang gitu.
2: Belajarlah dari Bapak, siapa nama tadi itu?
0: Abah Rahma tadi itu.
2: Itulah. Sehat Ibu Ustazah?
0: Alhamdulillah sehat. Bapak gimana dan keluarga sehat gak Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Di sini jerebu, apa ya jerebu, apa sih namanya? Udara gak terlalu bagus. Kalau di sana gimana? Kayak udah agak pedih-pedih di mata gitu, ke hidung kayak sakit pedih-pedih gitu.
2: Ibu
0: Ustazah. Gerimis ya, Masya Allah, Tabarakallah. Kita belum ada ini gerimis.
2: Gerimis.
0: Alhamdulillah gerimis pun ada hujan ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Gerimis sama itu hujan juga kan namanya rezeki juga.
0: Oke.
2: Okay. Yuk, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada siapa lagi nih pendengar yang mau bergabung selain dari Bapak Adi dan juga Pak Jumirah ya, yang sudah bergabung pada kesempatan malam hari ini. Lanjut yuk. Oke, halo.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam juga. Bapak siapa ini?
3: Dengan orang Kelam nih.
0: Pak Adi.
3: Betul Pak Adi.
0: Iya, ini double Adi berarti nih. Double Adi, satu dari Kelam, nah, satu dari Tanjung Baung.
3: Iya.
0: Gimana sehat Pak?
3: Kan menyatu dari bukit ke Tanjung.
0: Menyatu ya, kalau ada bukit pasti ada Tanjung. Daripada kita sakit, lebih baik jangan termenung. Mari bersenandung.
3: Apa lagunya,
0: gitu.
3: Kak?
0: Lagunya Papa boleh request sendiri atau lagu yang ada di sini, ada Inka Kristi, Yang Ku Nanti, ada Hakikat Sebuah Cinta Iklim. Ada apa ini? Maya Angela, apa mungkin hujan turun?
3: Kalau enggak.
0: Boleh request lagu kok.
3: Ini dari Desi Ratnasari.
0: Oh, ya, Kak. Boleh. Apa judulnya?
3: Tenda Biru.
0: Mm, tendanya belum kita sewa nih kayaknya. ada. Udah disewa ini.
3: Udah disewa ya?
0: Udah disewa tadi. Tenang, aman, oh, Pak. Buat siapa tenda birunya, Pak? Hajatan kah, Pak?
3: Semua yang dengar RNI aja, Kak.
0: Oh iya, siap. Untuk warga Kelam ya, Pak ya?
3: Iya, khususnya warga Kelam. Siap hibur.
0: Oke, itu aja, Pak.
3: Itu aja. Selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Adi. Terima kasih. Ya, tadi ada double Adi, kemudian juga ada Bapak Jumirah. Bapak-bapak semuanya ya. Ibu-ibu kapan dong teleponnya? Ntar ke abis yang berikut ini ya. Oke deh, gas kan yuk. Kita dengerin yang berikut ini dulu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: loh. Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya. Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio

0: Ya, udah lewat tenda biru ya. Dari Pak Adi di Kelam tadi ya yang request tenda biru. Ada lagi yang mau gabung lagi dong. 0565244477 boleh juga request sendiri dan juga ada yang udah di apa namanya? Disiapkan juga. Silakan di line telepon 0565-27447 atau melalui telepon 0565-24477 bagi yang ingin bergabung ya. Coba kita terima dulu di line telepon 0565-27447. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, berbagai rindu.
0: Memori.
1: Lewat
0: pagi. Oke deh, Pak Buman ini ya.
1: Iya betul.
0: Di kelam pula di Penai. Oke, Pak Buman di Penai nih ya. Gimana cuaca di sana Pak Buman? Masih panas juga kah?
1: Masih
0: ya. Oke. Okay. Ya,
1: belum turun hujan.
0: Ya, mungkin hujan belum turun ke bumi. Apa mungkin hujan turun ke bumi gitu ya? Udah lagunya itu aja deh ya. Maya Angela kayaknya nih.
1: Apanya?
0: Pak Buman biasa milih lagu itu apa mungkin hujan turun ke bumi?
1: Bukan, diganti lagi.
0: Oh, ganti lagi. Apa judul lagunya?
1: Judulnya apa judulnya?
0: Ini ada Ita Purnamasari, Rindu Sampai Mati, Inka Krisni Yang Ku Nanti, ada Iklim Hakikat Sebuah Cinta.
1: Iya, dari itu.
0: Apa?
1: Saraku Sendiri kah?
0: Boleh.
1: Jangan Sampai Tiga Kali
0: dan Oh Tagor. Iya boleh dong.
1: Iya. Boleh yes. Spesial kah?
0: Boleh silahkan.
1: Spesialnya buat Ayo Resmulam kepada Anitor. Selamat malam.
0: Oke selamat malam. Terima kasih Pak Buman di Penai. Ya. Selanjutnya pendengar silahkan lagi yang bergabung bersama kami di malam hari ini. Di acara Ruang Rindu. Ada siapa lagi ya? Halo. Halo Ruang Rindu.
2: Mulai lewat lagu.
0: Iya, ini dari Kelam lagi nih. Kelam juara nih malam ini.
2: Juara dua. Buman juara satu tadi.
0: Iya benar. Gimana Pak Amin di Kelam? Sehat?
2: Berarti Buman berada di Spanyol.
0: Oh, Spanyol.
2: Spanyol kan juara satu.
0: Oh iya benar ya.
2: Aku di Argentina.
0: Oke lah. Masih ya, nggak terima kayaknya nih kemarin Argentina kalah. Harus berlapang dada dong.
2: Kalah sejagoan bintang Messi itu bah.
0: Iya kalah ya. Sampai sekarang masih kesal ya. Kayaknya nih ya.
2: Kalahnya kurang positif, perempuan tadi yang ngukurang.
0: Oke deh, ya. Ya sudah. Piala dunianya udah berakhir sendiri. Soalnya.
2: Mau milih lagu sendiri bisa gak?
0: Boleh apa?
2: Lagu dari Wali.
0: Wali? Ya. Apa judulnya?
2: Doaku Untukmu Sayang.
0: Doaku, oke. Ada lagunya?
2: Ada gak?
0: Ada dong.
2: Gimana mau lebih sehat gak?
0: Alhamdulillah sehat. Doain aja cepat sehat ya.
2: Ya kan sekarang kan di game kita kemarau.
0: Oh iya benar, itulah agak pedih-pedih segala mata.
2: Ada kabut asap lagi kebakaran.
0: Iya benar banget.
2: Mau pakai masker lagi kayak dulu COVID.
0: Iya benar, pakai masker. Ini juga kemana-mana kita udah dihimbau juga kan untuk menggunakan masker gitu.
2: Ah, itu aja Mbak Dewi, selamat malam.
0: Selamat malam juga, terima kasih. Iya, pendengar untuk ada juga yang mungkin berkegiatan di luar ruangan, dihimbau untuk senantiasa menggunakan masker dan juga jangan sampai misalnya ada anak-anaknya yang bermain ke pantai yang timbul pasirnya, sungai ya sebenarnya ya, bukan pantai ya. Tetap harus diawasi dan kalau misalnya ya gak perlu amat, gak usah juga sih. Baiklah mendengar, tetap bersama kami di Ruang Rindu.

0: Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.

beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: Ya, mendengar, mungkin Anda pernah bosan hidup, bosan dengan kegiatan, aktivitas, dan lain-lain gitu ya. Tapi percayalah, mungkin bisa jadi posisi yang Anda bosankan itu adalah impian dari semua orang. Jadi jangan bosan-bosan ya. Oke deh, nikmati hidup Anda, nikmati takdir yang diberikannya olehnya kepada kita. Insya Allah kalau kita berusaha, kita tidak akan melihat hasil yang sia-sia. Berusahalah sebisa mungkin, sekeras mungkin. Ya gak apa-apa, selama Anda masih punya tenaga, masih punya kekuatan gitu ya. Gak apa-apa, lebih baik kerja keras sekarang gitu daripada nanti masa tua kerja keras gak ada tenaga lagi kan. Oke deh, halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Dari siapa ini?
1: Dari siapa ya?
0: Gak tahu.
1: Dari Pak Agus dengan Silat.
0: Oh, Pak Agus, Masya Allah.
1: Gak lupa.
0: Sengaja padahal biarin nyebutin namanya.
1: Iya kak.
0: Pak Agus di Nangasilat gimana cuaca udara dan lain-lain nih?
1: Aduh, belum pernah hujan.
0: Iya sama, di sini juga belum tidak ada hujan pula. Kemarau luar biasa ya Pak ya. Iya, mudah-mudahan cepat hujan ya Pak, turunnya Pak.
1: Amin.
0: Bapak mau pilih lagu sendiri atau mau yang udah ada aja?
1: Yang udah ada apa kak?
0: Ada Iklim, Hakikat Sebuah Cinta, ada Inka Kristi yang kunanti. Ada Ita Purnamasa, yang mana?
1: Yang dari Iklim.
0: Oh, oke, siap.
1: Hanya itu aja kak.
0: Baik, terima kasih Bapak.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Agus, pendengar di Nangasilat. Selamat malam warga silat. Ada siapa lagi? Silakan yang mau bergabung ya di line telepon 0565-27447. Baru aja diomongin ya, udah matek lagi. Oke deh, silakan yang mau bergabung lagi nih pendengar, silakan di line telepon 0565-27447 ya. Yang mau bergabung di kesempatan malam hari ini, atau bisa juga di WhatsApp ya 0857-5047-40 ya. Mana WhatsAppnya ya. Selamat malam Kak Dini, ini nih di Banding, salamnya buat semua pendengar aja Kak, minta lagu dari Dadali. Oke deh.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
0: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
0: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeay, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah. Bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

Oke, di pendengar lanjut lagi di malam hari ini masih di ruang rindu. Enggak kerasa udah jam 10 aja. Iya, kegiatannya apa? Masih jalan-jalan. Malam-malam. Hati-hati tetap menggunakan masker ya. Dan jangan menggunakan knalpot brong juga ya kalau enggak mau kena razia ya. Oke, ada lagi yang mau bergabung silakan pendengar di line telepon 0565274447. Mama pada kemana nih? Kayaknya dari tadi mau ke mamanya enggak ada. Bapak-bapak semuanya aja nih. Oke deh, silakan pendengar yang mau bergabung di 0565274447.

Iya, tadi juga ntar saya bacain ya dari Pak siapa gitu tadi tuh, ada yang mampir di TikTok saya ya. Ntar mana ya? Selamat malam Kak Dini, salam kompak selalu dari Suak Medang ya, Pak Marianus Mujai. Ketonggong Hulu, kami belum turun hujan dah berapa minggu lalu katanya. Ya sama Pak, di sini juga belum turun hujan ya. Mudah-mudahan kita berdoa Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujannya secepatnya gitu ya. Sehingga udara yang menyesakan ini gitu ya. Bukan hanya ditinggalin yang menyesakan. Tapi emang menyesakan udaranya gitu ya, di mata gitu ya. Terus kena hidung juga lumayan sakit gitu ya. Ya terima kasih buat Pak Marianus Mujai ya, yang ada di Suak Medang. Terus ada siapa lagi nih? Malam Kak Dewi, dari lagunya dari Stinky dong mungkinkah, dari Thomas di Kayan Hilir. Makasih Thomas. Mungkinkah hujan turun? Gimana? Mungkinkah? Kok enggak? Bentar-bentar kita alihkan ke sini ya. Oh, ini judul lagunya. Mungkinkah? Lo. Kita lihat deh. Stinky ya. Oke, ada lagunya. Makasih Thomas. Kemudian ada siapa lagi? Kita lihat. Ada Leo Lidlan Sidakan. Apa nih? Cintaku tak terbatas waktu. Ani Karera katanya, buat semua, buat Kak Dini terima kasih. Tertanda Leo di Ranci Panjang benar. Cintaku tak terbatas waktu. Ntar kita cari ya. Coba kita cari. Cintaku tak. Oh, Ani Karera ya. Oke, ada lagunya ya. Terima kasih juga buat Leo di Ranci Dakan. Ada lagi pendengar silakan yang mau gabung di

0: Jadi gitu loh Lela. Sintan itu Sintan.
1: Iya Sintan. Intan.
0: Sini kau dulu sini duduk.
2: Enggak apa-apa aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah gabung sama kita
0: gitu loh Intan. Sana kita duduk.
2: Iya dah lah.
1: Intan mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orangnya inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Iya, pendengar masih dari kawasan Jalannya Cepat Ngurai. Nah, satu lagi nih ada Cinta Tak Terbatas Waktu dari Anggi Carrera.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Oke, pendengar, kita lanjut lagi ya. Ada telepon siapa ini? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa nih?
1: Dari orang DJ.
0: Ah, oh, DJ. Ini perempuan pertama yang telepon malam ini. Soalnya dari tadi bapak-bapak aja yang telepon. WhatsApp juga
1: kesian
0: bapak-bapak.
1: Kasihan dengan Kak Dewi.
0: Bagus, terima kasih.
1: Iya.
0: Sehat ya, Bu Ros ya?
1: Alhamdulillah, Kak Dewi.
0: Oke. Lagunya ada Tepuk Tangan, ada Rindu Sampai Mati, Ita Purnamasari, ada Yang Ku Nanti, Inka Kristi. Ada siapa? Apa tuh mau pilih lagu sendiri aja?
1: Kalau lagu Aku Tak Rela ada Kak Dewi dari Dian Tegesal.
0: Kenapa itu suaranya udah mulai serak-serak?
1: Aduh, Kak Dewi.
0: Oh, kirain ini serak-serak tapi tidak ya?
1: Tidak, alhamdulillah jangan.
0: Ah, jangan. Apa tadi judulnya?
1: Aku Tak Rela dari Dian Tegesal.
0: Aku Tak Rela. Kenapa Ibu? Relain aja. Gak ada Aku Tak Relanya, gak ada lagunya.
1: Gak ada. Ngapa enggak ada?
0: Dian aja ya, tapi nanti aku cari judulnya apa gitu ya. Tapi mau diari Dian.
1: Dian kalau kerinduan ada?
0: Ada biasanya ada kan kerinduan.
1: Ada.
0: Ntar saya cari dulu ya.
1: Iya, carilah. Tadi obok-obok udah benar.
0: Obok.
1: Biar hari hujan diobok-obok terus gitu.
0: Kerinduan yang keroncong kah yang Diannya?
1: Boleh.
0: Oke, siap Bu.
1: Iya.
0: Gak boleh istirahat dulu ya kalau belum didengar lagunya. Soalnya nanti biar didengar dulu lagunya.
1: Ya, denger lah. Biar kakeknya udah tidur.
0: Oh iya.
1: Coba udah tidur Bu Ros ya belum. Kan dia nyimpan pakaian tadi kan setrika. Nah itu Kak Ria.
0: Oke.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ros yang ada di mana di DJ ya. Oke, selanjutnya apakah ini perempuan lagi? Halo, selamat malam.
2: Halo, malam juga.
0: Oh iya, dari siapa ini?
2: Dari Ayuk di Semeluang.
0: Bu Ayuk di Semeluang. Oke, cuaca gimana Bu Ayuk?
2: Wah, cerah cuaca nih.
0: Oke, Bu Ayuk mau lagu apa nih? Mau yang udah ada di sini atau mau request sendiri?
2: Mau request sendiri.
0: Apa judulnya?
2: Aku mau doakan hujan turun lagi.
0: Tadi udah diputar hujan.
2: Ya, kan?
0: Udah.
2: Waduh.
0: Yang lain boleh juga misalnya dari Poppy Mercury kah, dari siapa lagi nih, ada Inka Kristi. Dari siapa lagi ya, dari Ebit G ada, mau nggak Ebit?
2: Ebit deh. Boleh lah
0: ya. Oke, okay. Cinta Sebening Embun ya.
2: Oh iya.
0: Sebening Embun gitu ya. Oke, okay. Buat siapa lagunya?
2: Lagunya buat Bu Manja, mungkin dia ada tidur kali. Hanya itu aja Kak.
0: Oke. Okay. Selamat malam, terima kasih Bu Ayu.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena.

ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di

Oke, mendingan lanjut lagi. Masih ada waktu detik-detik berpisahnya. Bukan ya. Mas lama kok tenang aja ya. 0565274447 sambil saya bacakan lagi WhatsApp-nya yang udah masuk di 0857 5000 40 ya. Aduh, hai, kenapa bisa lupa pula ya? Oke, selamat malam Kak Dika, aku Adi di Sepauk. Salamnya buat semuanya aja. Selamat beristirahat aja, lagunya ikut aja Kak. Terima kasih Mayo katanya. Makasih juga buat Adi ya. Kemudian juga dari Anang di Pal 4 ya. Salamnya buat semua aja katanya. Lagunya terserah Kakak aja. Apa dong? Ini kita putar yang ini aja deh.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect. Karena

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Oke, pendengar, makasih yang udah gabung ya di malam hari ini di acara Ruang Rindunya ya.

Esensi Buku Prosatu Radio Republik Indonesia Sintang. Judul buku Laut Bercerita oleh Leila S. Kudori. Laut Bercerita adalah sebuah karya fiksi yang membeberkan kekejaman dan kebengisan yang dialami oleh sekelompok aktivis mahasiswa selama Orde Baru di Indonesia. Leila S. Kudori memaparkan cerita yang mengungkap lapisan-lapisan tragedi, termasuk kisah keluarga yang merasakan kepedihan mendalam akibat rezim otoriter, pertemuan sahabat yang berakhir dengan kehilangan dan aksi kejahatan oleh sekelompok orang. Novel ini menyoroti ketidakadilan dan penderitaan yang dialami oleh para aktivis yang berani berbicara menentang rezim pemerintahan. Keberanian mereka membawa dampak yang mendalam pada keluarga dan hubungan sosial di sekitar mereka. Tidak hanya itu, Laut Bercerita juga mengeksplorasi perjalanan seorang keluarga yang mencari kejelasan mengenai makam anaknya yang hilang. Intrik dan misteri yang terungkap dalam pencarian ini menambah kompleksitas dan daya tarik cerita. Leila S. Kudori juga berhasil menyajikan narasi yang mengugah, menggambarkan suasana penuh ketegangan dan rasa keadilan. Buku ini menjadi fenomenal karena mampu menarik perhatian pembaca dan meninggalkan kesan mendalam. Diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia tahun 2022, Laut Bercerita tidak hanya menyajikan kisah bersejarah, tetapi juga menyoroti ketahanan, keberanian, keteguhan jiwa dalam menghadapi zaman yang penuh tantangan. Novel ini memberikan suara kepada yang terpinggirkan dan menjadi saksi bisu dari perjuangan yang pernah terjadi, menjadikannya sebuah kontribusi berharga dalam sastra Indonesia. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah gak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa gak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, gak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji gak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku.
1: Amit. Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

Kunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Kunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Kunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam Kunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga

Esensi Buku Pros 1 RRI Sintang. Inilah Nasionalisme oleh Panji. Buku ini mengundang rasa nasionalisme kita sebagai orang berKTP Indonesia, sekaligus mengujinya. Tapi bukan menjadi nasionalis sembarang yang kemudian menolak berbahasa internasional atau menolak memakai benda-benda bukan berlabel SNI atau menganggap alien sekelompok asing. Menjadi nasionalis berarti siap membaur dengan yang ada di luar, membuka diri pada dunia internasional untuk digunakan demi kepentingan nasional. Itulah yang diajarkan buku ini lewat aktivitas jalan-jalan sang penulis. Buku ini mengajak daripada menjadi penduduk yang fanatik atau naif dengan membawa-bawa nama nasionalisme, lebih baik mencari hal-hal apa yang bisa dilakukan bagi Indonesia. Bagaimana tindakan nasionalis bisa diakui dan mendapat respek dari dunia internasional. Jadi bagaimana? Apakah Anda merasa sudah nasionalis? Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

bunga terakhir juga lagunya untuk malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat beristirahat, sehat dan bahagia selalu. Semoga Allah mengampuni dosa kita, mengabulkan segala doa-doa kita dan memberikan kesehatan serta kebahagiaan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, dengan terdengarnya ramalan lagu ini berakhir sudah kebersamaan saya di Seriati Bersama Anda di hari Senin tanggal 10 Agustus 2026. Kita akan jumpa kembali esok pagi melalui frekuensi yang sama 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih telah menonton dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini, Selasa 11 Agustus 2026, melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas Anda di pagi hari ini bagi Anda yang baru saja memulai aktivitasnya. Dan pendengar di Sintang pagi ini kembali penyiar Anda, saya Herlinda, menemani nanti hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Banyak serangkaian acara yang bisa Anda ikuti bersama saya di pagi hari ini. Di antaranya sesaat lagi pendengar kami hadirkan Mutiara Pagi Islam ke ruang dengar Anda. Jangan lewatkan warta berita daerah pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan masih akan kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar selanjutnya di Sintang pagi ini kami hadirkan Mutiara Pagi ke ruang dengar Anda bersama Ibu Nur Afifah SPD.
0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi wassalatu wassalamu ala asrafil alamin wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersua kembali dalam acara Mutiara Pagi di RRI Pro 1 Sintang. Selawat dan salam, mari sama-sama kita haturkan kehariban Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita nikmati, yang kita rasakan hingga saat ini. Yang kami muliakan para pendengar RRI, sahabat religi yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin memberikan sedikit materi mengenai mendidik anak di era digital. Perkembangan teknologi digital ini memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, termasuk dalam pendidikan anak. Anak dapat memperoleh informasi, belajar dan berkomunikasi, serta mengembangkan kreativitas melalui berbagai perangkat digital. Namun, penggunaan teknologi tanpa pendampingan dapat menimbulkan berbagai persoalan. Contohnya seperti kecanduan gawai, berkurang interaksi dengan keluarga, terpaparnya konten yang tidak sesuai usia, perundungan di dunia maya, serta menurunnya perhatian terhadap ibadah dan kewajiban. Oleh karena itu, orang tua memiliki peran penting dalam membimbing anak. Agar mampu menggunakan teknologi secara cerdas, sehat, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kemudian pengertian anak. Mendidik anak di dalam dunia di masa saat ini, yaitu mendidik anak di era digital, ini adalah proses membimbing, mengarahkan, dan mendampingi anak dalam menggunakan teknologi dan media digital agar memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu, akhlak, keterampilan, dan kepribadian anak. Teknologi bukanlah sesuatu yang harus dijauhi. Yang terpenting adalah bagaimana kita sebagai orang tua mengajarkan anak cara menggunakan teknologi dengan benar dan bertanggung jawab. Ya, landasan dalam Al-Quran dijelaskan, wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Surah At-Tahrim ayat 6. Ya, ayat tersebut mengingatkan orang tua untuk menjaga dan mendidik anak di dalam keluarganya. Di era digital berarti memberikan pendampingan yang optimal terhadap apa yang mereka lihat, dengar, baca, dan lakukan di dunia digital. Ya, karena sabda Rasul, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Dulu di zaman kita, ketika kita menjadi anak-anak, itu belum ada gawai seperti hari ini. Ya, masya Allah, untuk hari ini kita bisa mengakses berbagai informasi dan berita yang kondisinya jauh, kita dapat melihat dan merasakan secara langsung, berbeda dengan zaman kita dulu. Nah, ini adalah bagaimana Rasul ini sudah mewanti-wanti di zaman dulu kala, ya, bahwasannya kehidupan kita dulu berbeda dengan kehidupan anak-anak kita pada saat ini. Maka Rasul menyampaikan, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Nah, kenapa? Karena zaman sekarang ini menjadi tantangan bagi kita sebagai orang tua. Ya, penggunaan gawai secara berlebihan, anak dapat menghabiskan banyak waktu untuk bermain game, nonton video, atau menggunakan media sosial, sehingga mengurangi waktu belajar, bermain, beribadah, dan berinteraksi dengan keluarga, teman, dan sahabat. Ya, ini adalah tantangan, ya, tantangan kita saat ini sebagai orang tua, ya. Mengapa bisa terjadi seperti ini, ya? Karena ini adalah penggunaan gawai yang berlebihan. Kemudian, konten yang tidak sesuai. Internet menyediakan berbagai informasi yang tidak semuanya sesuai dengan usia anak dan nilai-nilai moral anak. Jadi untuk itu, mari kita jadi filter bagi anak-anak kita dalam memberikan keleluasaan si anak untuk bermedia sosial. Kemudian pengaruh media sosial, anak dapat dengan mudah meniru gaya bicara, perilaku, dan kebiasaan yang mereka lihat di internet. Padahal sesungguhnya di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan realita nyata, kita sebagai orang tua tidak pernah membuat atau meniru atau memberi contoh seperti yang mereka lihat di internet. Nah, ini adalah pengaruh lingkungan. Jadi si anak udah lebih terpengaruh kepada lingkungan sosial media daripada dengan kita sebagai orang tua. Berkurangnya komunikasi dalam keluarga. Nah, ini kesibukan menggunakan gawai dapat membuat anggota keluarga berada dalam satu rumah tetapi kurang komunikasi. Jadi ini rata-rata ya saat ini, kalau kita pikir-pikir atau memang kita rasakan, kita nikmati sendiri bahwasannya kita dengan anak-anak itu ada jarak, padahal kita berada di dekat mereka. Karena mereka lebih sibuk menggunakan alat komunikasi masing-masing, dan kita juga sama, sehingga ya komunikasi antar anggota keluarga ini menjadi hambar atau berkurangnya komunikasi. Kemudian ada perundungan dunia maya. Anak dapat menjadi korban maupun pelaku tindakan yang dapat menyakiti orang lain melalui dunia digital, ya. Informasi yang tidak benar dapat menerima berita atau informasi yang belum tentu benar, sehingga perlu diajarkan untuk melakukan tabayun. Nah, tabayun ini penting. Kenapa? Karena untuk membuat realisasi menyampaikan kebenaran berita itu secara valid, ya. Sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang yang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Ini Allah sampaikan ini. Jadi berita-berita yang saat ini bersebaran di dunia maya, kita harus tabayun, ya, dengan pihak-pihak yang terkait atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan, ya. Ini Allah sampaikan nih, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayun, ya. Ini wahai orang-orang yang beriman, jika datang ja'akum mereka fasik, orang-orang fasik, ya, maka harus kita bertabayun, ya. Ini adalah perintah yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Prinsip ini sangat relevan dengan kita mengajarkan anak agar tidak mudah percaya dan menyebarkan informasi yang tidak valid di internet, ya. Kemudian peran orang tua nih dalam mendidik anak di era digital ini gimana nih? Yang pertama ini, peran kita nih sebagai orang tua harus menjadi teladan. Apa itu teladan? Contoh, contoh yang baik, yang seolah-olah anak itu melihat bahwa kita sebagai orang tua ini seperti idola dia, seperti artis, ya, yang biasanya dilihat di TV, tapi mereka, si anak ini bisa langsung melihat bahwa kita ini adalah figur yang patut dibanggakan, sehingga si anak bisa meneladani kita sebagai panutannya. Karena anak belajar bukan hanya dari nasihat kita, tetapi juga dari perilaku kita sebagai orang tua. Jika orang tua ingin anaknya tidak terus-menerus menggunakan gawai, maka kita sebagai orang tua perlu memberikan contoh dalam mengatur penggunaan gawai tersebut, ya. Ini adalah peran kita sebagai orang tua, ya. Kemudian yang kedua adalah nasihat tanpa keteladanan akan kurang efektif, ya. Bagaimana nasihat? Kita bangun dia komunikasi yang baik antara kita sebagai orang tua dengan anak, sehingga si anak ini tidak mencari ruang lain untuk bercerita, untuk bertanya, atau bahkan untuk surhat, ya, sehingga kita menjadi tempat yang paling tenang bagi si anak, atau tempat yang paling menyenangkan dalam dia bercerita. Nah, kita sering melihat saat ini nih sebagai contoh kecil, ya, bahwasanya kita melihat informasi-informasi yang di media itu, dia curhat mengenai ibunya, mengenai bapaknya, mengapa. Lalu kita bisa mengambil kesimpulan, oh ternyata si anak ini kurang perhatian atau kurang pedulinya orang tua terhadap anak, sehingga dia membangun komunikasi yang baru dengan pihak lain. Nah, untuk itu kita sebagai orang tua hendaknya menjadi tempat yang nyaman, ya, seperti tadi, untuk si anak bercerita. Biasanya kita akan bertanya, ya, apa yang dilakukan anak hari ini, ya, atau apa yang mereka lihat di internet, media sosial, apa yang paling mereka sukai, apakah ada sesuatu yang buat mereka khawatir, atau siapakah teman-teman mereka di dunia nyata maupun di dunia digital. Ya, ketika si anak kita, sebagai contoh tadi, dia bercerita kepada media, maka kita jangan langsung menghakimi, ya. Akan tetapi kita dengarkan terlebih dahulu, ya, bagaimana memberi arahan dan kebijaksanaan dalam menentukan sikap sehingga membuat anak tidak merasa tersisih dan tersinggung. Kemudian membuat aturan penggunaan gawai. Keluarga dapat memberikan kesepakatan sederhana. Misalnya, ada waktunya belajar tanpa gawai, waktu beribadah tanpa gawai, tidak menggunakan gawai ketika makan bersama, tidak membawa gawai ke tempat tidur. Orang tua mengetahui apa aplikasi dan aktivitas digital, ya, yang sesuai dengan usia anak. Anak diajarkan meminta izin sebelum mengunduh aplikasi tertentu di gawai yang kita berikan atau yang kita pinjamkan. Aturan sebaiknya disepakati bersama dan ditetapkan secara konsisten. Nah, ini dapat mengurangi si anak dalam kecanduan hadirnya gawai. Kemudian mengajarkan adab bermedia, ajarkan adab kepada anak-anak kita bagaimana bermedia sosial dengan baik, ya. Yang pertama kita ajarkan adalah berkata sopan, tidak menghina orang lain, tidak menyebarkan aib, ya, tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya, tidak mengunggah sesuatu yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain, menghargai privasi orang lain, berpikir sebelum menulis atau membagikan sesuatu berita, baik tulisan, gambar maupun foto. Ya, mengarahkan teknologi untuk belajar. Gawai tidak hanya digunakan untuk hiburan. Orang tua dapat mengarahkan anak-anak kita, ya, untuk memanfaatkan gawai tersebut. Yang pertama, belajar membaca Al-Quran, kemudian mendengarkan kajian yang sesuai usia, mencari bahan pelajaran, membuat buku digital, belajar bahasa, mengembangkan keterampilan dan kreativitas. Ini adalah arahan kita sebagai orang tua dalam penggunaan teknologi untuk belajar anak. Kemudian ada prinsip Islam dalam membentuk atau mendidik anak di era digital. Yang pertama adalah iman sebelum teknologi. Anak perlu memiliki dasar keimanan sehingga mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Meskipun Rasulullah menyampaikan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, namun perlu kita tetapkan, kita tekankan kepada anak kita bahwa zaman ini bisa berubah, pola pikir bisa berubah, namun satu yang tidak akan pernah bisa berubah, yaitu syariat. Syariat kita adalah sholat sehari semalam 5 waktu. Meskipun kita menggunakan teknologi, sholat kita tetap sehari semalam 5 waktu. Ini adalah syariat, ya. Syariat tidak bisa diganggu gugat. Ini perlu sampaikan. Kenapa sholat? Karena iman sebelum teknologi, ya. Mengaji, belajar, hormat kepada orang tua, itu adalah bentuk akhlak, ya. Akhlak sebelum kepandaian, artinya adab sebelum ilmu. Jadi kemampuan menggunakan teknologi harus dibarengi, disertai, ya, bersama dengan akhlak yang baik. Sehingga Rasulullah menyampaikan, ya, tidaklah aku diutuskan ke dunia ini melainkan untuk memperbaiki akhlak, ya, akhlak yang baik, yaitu akhlak karimah. Yang ketiga adalah pendampingan, bukan sekedar pelarangan. Kita sebagai orang tua ini sering mengatakan kepada anak, jangan bermain HP ya. Namun yang dilihat oleh anak kita bermain HP pada saat kita melarang si anak. Jadi untuk itu mari kita tekankan ego kita. Ketika kita melarang anak, kita juga sama, tidak menggunakan HP pada waktu yang sudah ditetapkan. Mengapa demikian? Untuk menjelaskan alasan dan memberikan alternatif kegiatan yang positif, sebaiknya kita sebagai orang tua itu menjadi panutan atau teladan bagi si anak. Mengajarkan tanggung jawab. Yang keempat ini adalah prinsipnya dalam Islam mengajarkan adalah mengajarkan tanggung jawab. Anak perlu memahami bahwa setiap aktivitas di dunia digital harus dilakukan secara bertanggung jawab. Kalau dia memain game, ya tanggung jawabnya adalah menghindari game yang tidak bermanfaat, ya. Dan juga kita pantau atau kita dampingi si anak pada saat bermain media sosial, supaya kita bisa melihat game apa atau permainan apa yang dia lihat di media sosial. Yang kelima adalah membiasakan keseimbangan. Terkadang kita ini sering melarang si anak, namun kita melakukan, ya. Kehidupan anak tidak hanya tentang layar, akan tetapi anak butuh ibadah, belajar, olahraga, bermain, berinteraksi, bersosialisasi, membantu orang tua, dan beristirahat. Nah, semua waktu itu sudah kita tetapkan. Supaya apa? Ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk bermain, ada waktu untuk menggunakan gawai, ada waktu untuk beribadah, belajar, berolahraga, bermain, serta membantu orang tua, dan yang paling penting adalah waktu beristirahat, ya. Baik, ini ada 7 tips ini bagi para pakar, ya. Untuk bisa kita gunakan sebagai orang tua, ya. Tips yang pertama adalah hadir dan mendampingi anak, ya. Jangan biarkan anak bermain, ya, menghadapi dunia digital sendirian. Ini penting, ya, dan perlu kita batasi si anak. Ketika kita tidak bersama dengan anak, maka simpanlah gawai kita terlebih dahulu, ya. Supaya apa? Hadirnya kita sebagai pendamping akan memberikan anak ketenangan, kenyamanan dia dalam bermain media digital. Yang kedua, kenali dunia digital anak, ya. Kenapa? Orang tua perlu memahami aplikasi dan platform apa yang digunakan oleh anak, sehingga tidak salah dalam menerima informasi. Sebagaimana orang-orang menyampaikan, dewasa sebelum waktunya. Jadi kita kenali si anak sesuai dengan usianya. Jadi kalau di dunia digital itu berita yang berseweran, permainan atau aplikasi-aplikasi yang berada itu berseweran. Dan kalau kita sebagai orang tua tidak memahami dan tidak mengenali dunia digital anak, maka ini anak kita akan tumbuh menjadi anak dewasa sebelum usianya. Yang ketiga, buat aturan keluarga. Tetapkan waktu dan tempat penggunaan gawai. Yang keempat adalah anjurkan keamanan digital. Anak perlu memahami pentingnya menjaga data pribadi dan tidak sembarangan berkomunikasi dengan orang yang tidak kita kenal dan juga yang tidak dikenal oleh anak, ya. Yang kelima, ajarkan tabayun. Seperti tadi, jangan langsung percaya dan menyebarkan informasi tersebut atau kita share-share, ya. Kita lihat ini, langsung di-share. Begitu juga dengan anak, ya. Kita juga sama-sama berada di dunia yang sama, yaitu dunia digital. Kita dengan anak, jadi kita pahami dan kita sampaikan kepada anak bahwa jangan langsung percaya dan menyebarkan informasi yang tidak benar. Keenam, perbanyak aktivitas bersama. Ajarkan anak bermain, main bersama, berolahraga, membaca, mengaji, dan melakukan kegiatan keluarga secara bersama-sama. Yang ketujuh, jadilah teladan. Orang tua harus menunjukkan penggunaan teknologi yang sehat dan bertanggung jawab. Kita dulu harus terlebih dahulu menjadi lebih baik, baru anak-anak akan mengikuti. Contoh kegiatan keluarga tanpa gawai, ya. Sahabat LG, pendengar RRI yang berbahagia, rasanya ini kalau kita bahas masalah ini kayaknya begitu banyak ya, begitu seru. Untuk itu membangun kedekatan keluarga, orang tua dapat membuat kegiatan seperti sholat berjamaah, mengaji bersama, mujaroah, membaca buku, atau bercerita bersama dengan anak, kemudian makan bersama, jogging atau jalan pagi, membersihkan rumah bersama, berdiskusi tentang pengalaman anak di sekolah, di tempat bermain, atau bahkan di tempat si anak belajar mengaji, menghafal Al-Quran secara bersama-sama. Jadi meskipun kita udah bisa menghafal, ya, maka mari kita menghafal kembali bersama anak-anak. Tujuannya yang tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengurangi anak-anak kita berinteraksi dengan dunia digital. Kemudian yang terakhir adalah mengadakan kegiatan sosial. Ini adalah kegiatan sangat sederhana namun dapat membuat anak ya memahami bahwa kebahagiaan dan kedekatan keluarga tidak hanya diperoleh melalui dunia digital. Ya. Pesan nih buat orang-orang tua ini, terutama buat saya sendiri juga ya, yang sebagai orang tua yang memiliki putra-putri. Yang pesan yang pertama itu, jangan hanya bertanya berapa lama anak bermain HP, tetapi tanyakan juga apa yang dilihat oleh anak kita, apa yang dipelajari, yang ditonton di dunia digital, ya, dengan siapa anak berinteraksi, siapa yang membuat atau yang melakukan platform tersebut, kemudian apa pengaruh terhadap akhlak dan ibadah si anak. Karena yang perlu kita jaga bukan hanya lamanya penggunaan teknologi, akan tetapi kualitas dan dampak penggunaannya, ya. Baik, kita sampai di kesimpulan. Sahabat Liki, pendengar RRI yang berbahagia, mendidik anak di era digital merupakan tanggung jawab bersama, terutama orang tua. Teknologi dapat menjadi sarana pendidikan dan perkembangan anak apabila digunakan secara tepat, tetapi ya dapat memberikan dampak negatif apabila tidak disertai pengawasan dan pendidikan karakter. Masya Allah, orang tua hendaknya menjadi teladan, sahabat, pembimbing, dan pengawas bagi si anak. Pendidikan agama, akhlak, komunikasi keluarga, dan literasi digital perlu berjalan bersama. Anak yang hebat bukan anak yang paling lama menggunakan teknologi, akan tetapi anak yang mampu menggunakan teknologi untuk menjadi pribadi yang berilmu, berakhlak, bertanggung jawab, dan dekat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sahabat Rigi, pendengar RRI yang berbahagia di mana Anda berada, mari kita jadikan rumah kita sebagai tempat pertama bagi anak untuk belajar tentang iman, akhlak, kasih sayang, tanggung jawab, dan penggunaan teknologi yang bijak. Mari kita dampingi anak-anak kita di dunia nyata. Mari kita bimbing anak-anak kita di dunia digital. Dan mari kita kuatkan anak-anak dengan iman serta akhlak yang mulia. Ini yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun." Hadis riwayat Muslim, juz 4, halaman 260.

Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

bukan hal mudah meracik perasaan di kala susah, saat hati tergores masalah, saat jiwa disuguhi rasa lelah, bahkan harapan tak searah. Harus ada formula-formula cinta yang menyatukan hati, jiwa, dan pikiran. Menenangkan hati dekat dengan ilahi. Membahagiakan jiwa dengan kebaikan yang nyata. Menyehatkan akal dengan zikir dan berkata yang baik. Mengeluarkan rasa tanggung jawab kita. Bahagia atau tidak, kita yang harus berusaha. Maju atau ditinggalkan, itulah peran kita. Ada saatnya kita merenung, tapi bukan murung atau merasa terkurung. Justru berhenti sejenak untuk bisa melewati batas-batas jalan harapan ke depan. Bersiap menebar jala, melompat rasa, menabur cerita. Kisah pilu masa lalu biarkan berlalu. Tinggalkan dan ganti dengan kisah baru. Seandainya kita menjalani hari masih lesu, ganti dengan semangat baru. Hari tak pernah menunggu, ia akan terus meninggalkanmu. Ramulah rasamu dan temukan bahagiamu.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Dari pembakaran lahan di wilayah Mengkurai, RT 12, untuk korban lahan sudah mencapai sekitar 10 hektar.
3: Kita lah yang paling terbanyak mengirim peserta Jambore Nasional ke-12 pada tahun ini.

0: Dari kawasan Jalan Yeseo Fangure Sintang, inilah Warta Berita Daerah edisi Selasa 11 Agustus 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. Titik kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Sintang kembali bertambah. Warga melaporkan tidak kurang dari 10 hektar lahan warga terbakar di Mengkurai. Keberangkatan 6 siswa menuju Jambore Nasional Jamnas 12 tahun 2026 menjadi catatan sejarah baru bagi Pangkalan Rama Sinta SMP Negeri 1 Binjai Hulu. Berita selengkapnya dibacakan oleh Herlinda. Menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, para pelajar di wilayah perbatasan Kabupaten Sintang melakukan latihan pasukan pengibar bendera merah putih. Selain itu, warga melakukan pemasangan bendera merah putih dan melaksanakan kegiatan pesta rakyat. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
1: Koordinator Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan Kimtas Kabupaten Sintang Amrisius Murjani mengatakan, menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tahun 2026, saat ini para pelajar di Kecamatan Ketungau Hulu wilayah perbatasan Kabupaten Sintang melakukan persiapan pelatihan pasukan pengibar bendera atau PASKIP. Anak-anak PASKIP tersebut diambil dari dua sekolah utusan, SMA Negeri 1 Kecamatan Ketungau Hulu dan SMK Negeri 1 Ketungau Hulu. Amrisius Murjani menerangkan jumlah anggota pasukan pengibar bendera pada tahun ini sebanyak 10 orang berasal dari pelajar di wilayah perbatasan Kabupaten Sintang. Anggota PASKIP tersebut dilatih oleh dua orang aparat dari Polsek dan Koramil. Selain itu juga didukung secara maksimal dari Porkopincam Kecamatan Ketungau Hulu dalam persiapan pelaksanaan kegiatan menjelang 17 Agustus 2026. Berdasarkan arahan dari Camat Ketungau Hulu, Leni Mardina, bahwa pelaksanaan upacara 17 Agustus 2026 dipusatkan di halaman kantor Kecamatan Ketungau Hulu.
2: Nah, jumlah paskibraka kita pada tahun ini itu 10 orang. Sesuai dengan instruksi yang disampaikan oleh Camat Ketungau Hulu, Ibu Leni, bahwa pelaksanaan 17 Agustus dipusatkan di kecamatan, di depan halaman kantor camat.
1: Ia menuturkan untuk kegiatan olahraga memeriahkan Hari Kemerdekaan RI dilakukan di Desa Senaning khusus untuk bola kaki dengan voli. Amrisius Murjani menambahkan untuk pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh masyarakat semenjak tanggal 1 Agustus 2026 sesuai himbauan pemerintah kecamatan. Untuk kegiatan pesta rakyatnya akan dilaksanakan mulai dari tanggal 16 dan 17 Agustus 2026 dan dilanjutkan usai kegiatan upacara bendera. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang memastikan kualitas beras program bantuan pangan yang akan disalurkan kepada masyarakat telah memenuhi standar. Kepastian tersebut diperoleh setelah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang bersama Perum Bulog Cabang Sintang melakukan pemeriksaan di Gudang Bulog Sintang beberapa waktu lalu. Kepala Perum Bulog Cabang Sintang Ahmad Aminuddin mengatakan pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari persiapan penyaluran bantuan pangan untuk alokasi Juli hingga September 2026. Amin menerangkan proses pemeriksaan meliputi kualitas dan kuantitas beras yang akan diterima masyarakat. Hasil menunjukkan seluruh stok yang disiapkan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Ia menjelaskan pada penyaluran kali ini pemerintah hanya menyalurkan bantuan berupa beras dengan masing-masing penerima bantuan akan memperoleh total 30 kg beras untuk alokasi 3 bulan. Titik kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Sintang kembali bertambah. Warga melaporkan tidak kurang dari 10 hektar lahan warga terbakar di Mengkurai. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
3: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Sintang kembali meluas. Sekitar 10 hektar lahan di wilayah Mengkurai RT 12 Kecamatan Sintang dilaporkan terbakar pada Senin kemarin. Informasi kebakaran disampaikan warga setempat yang melihat kobaran api membakar kawasan lahan. Kondisi di lokasi cukup sulit karena asap sangat pekat sehingga warga kesulitan mendekati titik kebakaran. Upaya penanganan juga terkendala akses menuju lokasi, pihak pemadam kebakaran Damkar dan Badan Penanggulangan Bencana BPBD. Telah dihubungi, namun petugas mengalami kesulitan untuk masuk ke area kebakaran karena kondisi jalan yang sulit dilalui dan berada di kawasan gambut.
4: Jadi kebakaran lahan di wilayah Mengkurai, RT 12, untuk korban lahan sudah mencapai sekitar 10 hektar. Kita tidak bisa masuk ke spot karena sangat pekatnya asap dan api. Sampai saat ini pihak damkar ataupun BPBD sudah kita hubungi, namun kesulitan untuk masuk ke area karena susahnya jalan yang kondisi gambut.
3: Kondisi lahan gambut tersebut membuat proses pemadaman menjadi semakin sulit, sementara api dikhawatirkan terus merambat ke area lahan lainnya. Warga berharap petugas dapat segera menjangkau titik api dan melakukan pemadaman guna mencegah kebakaran semakin meluas serta mengurangi dampak asap yang ditimbulkan. Dian Ben Yuda melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 120,5 hektar. Pemadaman telah dilakukan di 10 titik kebakaran. Sementara kondisi cuaca panas dan aktivitas pembakaran sampah yang tidak terkendali menjadi perhatian dalam meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Petugas juga menghadapi kendala dalam penanganan, terutama akses menuju lokasi kebakaran dan keterbatasan sumber air. BPBD menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan serta tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah secara sembarangan untuk mencegah meluasnya karhutla.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengikuti rapat koordinasi penanganan peningkatan eskalasi kebakaran hutan dan lahan karhutla secara hybrid. Senin 10 Agustus 2026, rakor dipimpin Menko Polkam RI Jamari Caniago dan diikuti BNPB, Kementerian Kehutanan, BMKG, serta pemerintah daerah se-Indonesia. Dalam rakor disebutkan karhutla nasional sepanjang Januari hingga Juli 2026 mencapai 199.973 hektar dengan 52% terjadi di kawasan hutan. Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan luas karhutla terbesar hingga Juni 2026 mencapai 28.680 hektar. Pemerintah pusat meminta penegakan hukum diperkuat, sementara Gubernur Kalbar Rian Norsan menyatakan akan meninjau ulang aturan daerah yang memperbolehkan pembakaran lahan maksimal 2 hektar. Keberangkatan 6 siswa menuju Jambore Nasional Jamnas 12 tahun 2026 menjadi catatan sejarah baru bagi Pangkalan Rama Sinta SMP Negeri 1 Binjai Hulu. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
6: Keberangkatan 6 siswa SMP Negeri 1 Binjai Hulu menuju Jambore Nasional Jamnas 12 tahun 2026 menjadi catatan sejarah baru bagi Pangkalan Rama Sinta. Jumlah tersebut menjadi pengiriman peserta terbanyak yang pernah dilakukan SMP Negeri 1 Binjai Hulu untuk mengikuti Jambore Nasional. Keenam siswa akan mewakili Kabupaten Sintang dalam Jamnas 12 yang digelar di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Buperta Cibubur pada 13 hingga 20 Agustus 2026. Kamabigus Pangkalan Rama Sinta SMP Negeri 1 Binjai Hulu Nawawi Jawas menjelaskan, pencapaian tersebut menjadi kebanggaan bagi sekolah. Nawawi juga mengapresiasi dukungan para orang tua yang telah membantu memenuhi kebutuhan keberangkatan peserta. Pasalnya keikutsertaan kontingen tahun ini dilaksanakan secara mandiri dari sisi pembiayaan. Dikatakan Nawawi, keberangkatan 6 siswa tersebut diharapkan menjadi tonggak baru bagi SMP Negeri 1 Binjai Hulu dalam melahirkan generasi pramuka yang berkarakter, mandiri, berprestasi, dan mampu membawa nama baik Kabupaten Sintang. Ia berharap capaian tersebut juga menjadi awal untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan di masa mendatang dan pengalaman yang diperoleh 6 peserta selama mengikuti Jamnas dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan pramuka di sekolah dan di Kecamatan Binjai Hulu. Keenam peserta Jamnas 12 SMP Negeri 1 Binjai Hulu diantaranya Gracio Akila Pranaja, Hosea Benedik Pasaribu, Muhammad Dio Elhamdowi, Yudhistira Ozora, Moza Salsabila, dan Theodora Elfarim.
7: Yang berada di luar Kecamatan Sintang, kitalah yang paling terbanyak mengirim peserta Jambore Nasional ke-12 pada tahun ini. Jadi kita mengirim 4 orang peserta pria dan 2 orang peserta putri.
6: Sementara itu, salah satu peserta Theodora Elvari mengaku sangat senang dan bangga karena dipercaya menjadi bagian dari kontingen Kabupaten Sintang. Menurutnya, kesempatan mengikuti Jamnas merupakan pengalaman berharga yang tidak akan terlupakan. Menurutnya, kegiatan tersebut akan menjadi ajang untuk memperluas pertemanan sekaligus bertukar pengalaman dan budaya.
8: Senang sekali sih Kak pastinya.
9: Udah berapa lama persiapannya nih?
8: Sudah dari bulan 6. Yang pastinya sudah siap banget sih Kak. Sudah sangat siap mengikuti Jamnas 2026. Excited banget. Bakal kenalan dari berbagai daerah juga. Bahkan dari luar negara juga.
6: Keikutsertaan 6 siswa SMP Negeri 1 Binjai Hulu diharapkan dapat membawa nama baik Kabupaten Sintang di tingkat nasional, sekaligus menjadi motivasi bagi pelajar lainnya untuk terus berprestasi melalui kegiatan kepramukaan dan pengembangan karakter di sekolah. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Kastrem 121 Alam Banawanawai Kolonel Infanteri Dadang Ismail Marzuki mewakili Danrem 121 Alam Banawanawai Brigjen TNI Purnomo Sidi melaksanakan pemeriksaan kesiapan operasi Satgas RI Papua Nugini Mobile Yonif 642 Kapuas di Markas Yonif 642 Kapuas Sintang. Kastrem 121 Alam Banawanawai Kolonel Infanteri Dadang Ismail Marzuki menegaskan Satuan Yonif 642 Kapuas saat ini siap ditugaskan operasi sebagai Satgas RI Papua Nugini Mobile, wilayah Papua Pegunungan. Demi keberhasilan tugas, Kasrem juga mengingatkan agar di medan penugasan nanti harus selalu siap satu komando dengan tetap mengikuti perintah Komandan Yonif. Kolonel Infanteri Dadang Ismail Marzuki memotivasi para prajurit Yonif 642 Kapuas supaya mampu menjalankan tugas mulia tersebut dengan penuh kebanggaan. Selain itu agar mereka tidak ragu untuk bertindak dengan tetap mengikuti prosedur. Sebagai bekal keberhasilan dalam tugas tersebut, Kasrem juga berpesan untuk terus meningkatkan kualitas keamanan dan ketakwaan dengan rajin beribadah. Kasrem pada kesempatan tersebut mengecek kesiapan personil, kesiapan berbagai material, baik itu senjata maupun perlengkapan lainnya. Berikut ini kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Melawi dan sekitarnya yang berlaku hari ini Selasa 11 Agustus 2026 disampaikan prakirawan BMKG Melawi, Selviana Pratiwi.
10: Baik, terima kasih. Selamat pagi Sobat Info Cuaca Melawi. Bersama saya Selviana Pratiwi. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Melawi yang berlaku pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Kabupaten Melawi diperkirakan akan berpotensi cerah berawan hingga berawan. Untuk wilayah Nangah Pino, Belimbing, Belimbing Hulu, Pino Selatan, Pino Utara, Tanah Pino Barat, Sayan, Sokan, Ela Hilir, dan Menukung. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan.
0: Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Pagi Radio Republik Indonesia Sintang Selasa 11 Agustus 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama pagi ini. Titik kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Sintang kembali bertambah. Warga melaporkan tidak kurang dari 10 hektar lahan warga terbakar di Mengkurai. Keberangkatan 6 siswa menuju Jambore Nasional Jamnas 12 tahun 2026 menjadi catatan sejarah baru bagi Pangkalan Ramasinta SMP Negeri 1 Binjai Hulu. Terima kasih atas perhatian Anda. Ikuti akun Instagram kami di @rriprosatusintang. Dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya Herlinda. Selamat pagi dan tetap semangat.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup, dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pemirsa dan pendengar, kembali hadir di ruang dengar Anda kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Antikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas, di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda bergabung, yang ingin berbagi informasi bisa di kolom komentarnya atau di 734987, bisa juga di 0811570 1042. Sudah lengkap semuanya, saya sapa dulu rekan-rekan saya yang sudah bergabung via Zoom meeting pagi hari ini. Ya, selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi, Mei.
1: Kompak sekali, mantap. Baik, saya sapa dan absen satu-satu terlebih dahulu ya. Dari Sintang ada Herlinda, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mei, dan selamat pagi rekan-rekan yang bertugas di pagi hari ini. Salam sehat untuk kondisi di Kota Sintang pagi hari ini. Asap terasa karena memang ada beberapa titik terjadi kebakaran di Kota Sintang. Begitu, Mei.
1: Baik, seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya saya bergeser ke Antikong ya. Saya kira bomba tadi ini. Pak baju. ada Faisal, selamat pagi.
3: Iya, selamat pagi juga rekan Mei, rekan-rekan pendengar dan pemirsa. Kalau di Antikong pada pagi hari ini rekan Mei, ini terpantau kabut asap ya atau jerubu, ini kayaknya makin pekat ya kelihatannya, dan sehingga bukit di depan ini biasanya kalau pagi-pagi itu tertutup kabut ya, namun sekarang kayaknya tertutup asap ya, nggak kelihatan sama sekali dari jendela studio ini, Mei.
1: Baik, seperti itu ya, berarti kurang lebih sama juga dengan Sintang ya, penuh kabut asap juga. Setelah itu saya bergeser ke Sanggau, Jeki, pindah ke sini Jeki. Selamat pagi Jeki dari Sanggau.
4: Ya, selamat pagi kembali semuanya teman-teman, salam sehat, jangan lupa jaga kesehatan karena saat ini memantau cuaca yang tidak begitu mendukung untuk melakukan berbagai aktivitas di luar sana. Dan kalau informasi terkait dengan pantauan cuaca mungkin sama begitu Sintang, kemudian Antikong dan Sanggau, kemarin itu sekitar pukul 10 lebih berapa ya, kemarin itu ada satu titik ini memang terbakar, entah itu disengaja ataupun puntung rokok begitu. Itu untuk di kawasan di Kabupaten Sanggau ini. Kalau untuk lalu lintas pagi hari ini di Sabang Merah aman terkendali begitu, Mei.
1: Baik, terima kasih Jeki untuk informasinya. Selanjutnya saya bergeser ke Sambas, ada El. Selamat pagi El.
5: Selamat pagi Mei, rekan-rekan dan juga pendengar. Untuk di Sambas Kota sama ya dengan di Sintang dan juga Antikong, ini juga berkabut sudah beberapa hari ini. Matahari itu tertutup kabut asap karena memang di beberapa titik di Kabupaten Sambas ini juga terjadi karhutlah begitu ya. Kemudian untuk pantauan arus lalu lintas pada pagi hari ini masih terpantau cukup ramai lancar, Mei.
1: Baik, terima kasih Al untuk informasi terkini dari Sambas ya. Kalau untuk Pontianak udah siap belum diupdate informasinya? Di Pontianak pagi hari ini kalau untuk cuaca sendiri memang masih cukup berawan ya, tapi kalau kita berbicara kabut asap, waduh, pagi hari ini memang lebih pekat dari saya dinas pagi terakhir itu hari Minggu kemarin ya. Hari Minggu kemarin masih bisa bernafas lah ya, kalau tadi pagi, waduh, itu kalau nggak pakai masker saya rasa udah agak sesak tuh di jalan, apalagi saya melewati jalanan yang memang kanan kirinya itu terjadi karhutlah seperti itu ya. Jadi pagi hari ini diimbaulah untuk yang beraktivitas di luar ruangan pakai masker, jangan keluar kalau nggak pakai masker, apalagi ya ada anak sekolah dan sebagainya. Kalau lintas dia kalau di Jalan Jenderal Sudirman memang seperti biasanya cukup lengang, tapi ada beberapa titik di Kota Pontianak yang pastinya akan sedikit ramai di pagi hari ini. Dari dan menuju Jembatan Kapuas 1 dan 2 itu biasanya cukup ramai ya. Baik, kita ke informasi pertama dari Kota Pontianak ya, di mana lembaga penyiaran publik LPPRRI menggelar uji kompetensi wartawan radio UKWR angkatan 52 dan 53 di Pontianak, Kalimantan Barat. Kegiatan tersebut menjadi upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme insan penyiaran. UKWR diselenggarakan Pusat Pengembangan Kompetensi atau Pusbangkom Penyiaran Radio LPPR RI bersama Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat yang berlangsung selama 4 hari 10 hingga 13 Agustus 2026. Direktur Utama LPPR RI, I. Hendra, semua saat membuka UKWR melalui video conference mengatakan, pelaksanaan UKWR ini menjadi momentum penting untuk menjaga standar kompetensi sekaligus memperkuat kredibilitas RRI sebagai lembaga penyiaran publik, dan menurut Dirut RRI, uji ini sebagai upaya memperbaiki diri setiap jurnalis RRI. Sementara itu, Ketua Satgas UKWR Widi Kurniawan menuturkan, Satgas UKWR menargetkan 1.000 orang penyiar dan jurnalis RRI mengikuti UKWR. Diharapkan kedepannya berita yang dihasilkan jurnalis RRI dalam meredaksi berita online memiliki kompetensi dan juga standar yang baik dan benar ya, baik dari 5W1H, check and recheck, dan memiliki sertifikasinya, hingga berita RRI dipastikan benar dan tidak memiliki masalah ketika dibaca atau didengar masyarakat. Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala RRI Pontianak, Budi Suwarno, menilai dilaksanakannya UKWR ini bisa menghasilkan wartawan radio yang benar-benar kompeten, mengerti etika jurnalistik dan juga penulisan berita dan hukum-hukum pers yang diatur undang-undang. Itu dia untuk informasi pembuka dari Kota Pontianak. Selanjutnya saya bergeser ke Sambas. Kabut asap mulai berdampak pada kunjungan wisata Danau Sebedang. El, silahkan.
5: Dari Kabupaten Sambas ini juga menyoroti kabut asap yang memang menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Sambas. Ini mulai berdampak terhadap aktivitas pariwisata. Kondisi tersebut ini terlihat di kawasan wisata Danau Sebedang, Kecamatan Sebawi, di mana untuk jumlah kunjungan wisatawan pada Minggu 9 Agustus 2026 ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Ketua Kelompok Sadar Wisata Pagong Sebedang, Ardi Sanjaya, mengatakan kalau untuk jumlah pengunjung ini berkurang sekitar 4.000 orang kalau dibandingkan dengan kondisi pada pekan sebelumnya. Padahal sebelumnya kawasan Danau Sebedang ini sempat dipadati oleh wisatawan hingga menyebabkan kepadatan kendaraan di akses masuk. Lebih lanjut, Ardi juga menyatakan untuk kabut asap yang semakin pekat ini membuat sebagian masyarakat itu mengurangi aktivitas wisata di kawasan Danau Sebedang, dan kondisi udara dan juga jarak pandang yang terpengaruh asap ini menjadi salah satu faktor yang membuat kunjungan ini mengalami penurunan. Menurutnya dalam kondisi normal, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Danau Sebedang itu dapat mencapai belasan ribu orang secara kumulatif dalam satu pekan. Penurunan kunjungan ini juga menunjukkan bahwa kondisi kualitas udara akibat kabut asap itu juga mulai memberikan dampak langsung terhadap sektor pariwisata. Lebih lanjut, dia juga menyatakan untuk kondisi kabut asap di sekitar Danau Sebedang dalam dua hari terakhir ini juga semakin terlihat pekat, meskipun cuaca secara umum ini juga masih cerah. Dampaknya memang tidak hanya dirasakan oleh wisatawan, tetapi juga pelaku usaha di sekitar kawasan wisata yang ini juga bergantung pada aktivitas pengunjung. Dan Ardi juga berharap tentunya untuk kondisi tersebut ini segera ditangani agar kabut asap tidak semakin meluas dan membuat masyarakat semakin membatasi aktivitas di luar ruangan. Lebih lanjut, dia juga berharap kepada pemerintah untuk meningkatkan pemantauan terhadap titik panas dan segera melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan yang diduga menjadi sumber asap. Dan menurutnya, pengendalian karhutla ini penting dilakukan tidak hanya untuk menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk mencegah dampak yang lebih luas terhadap aktivitas ekonomi dan pariwisata di Kabupaten Sambas. Mei.
1: Baik, terima kasih untuk informasi dari Sambas. Selanjutnya saya bergeser ke Antikong. Aswin Khatib soroti tantangan guru di era digital. Faisal, silahkan.
3: Iya, benar sekali rekan Mei. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Khatib, mengingatkan dunia pendidikan sedang menghadapi tekanan besar akibat percepatan teknologi dan perubahan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, sekolah dan tenaga pendidik tidak bisa lagi bertahan dengan pola lama jika ingin menghasilkan generasi yang mampu bersaing di masa mendatang. Ia menilai kualitas sumber daya manusia kini menjadi faktor penentu kemajuan daerah, bahkan lebih penting dibandingkan pembangunan fisik semata. Karena itu, Mei dan juga rekan-rekan, investasi pada pendidikan harus ditempatkan sebagai strategi utama untuk memperkuat daya saing Kabupaten Sanggau dalam jangka panjang. Pendengar dan pemirsa, dalam kesempatan tersebut Aswin menyebut Temu Pendidik Nusantara atau TPN 12 atau 13 ini ya, sebagai ruang penting bagi para guru untuk bertukar gagasan dan mencari solusi atas berbagai persoalan pendidikan yang masih dihadapi. Forum tersebut dinilai relevan karena mendorong lahirnya inovasi pembelajaran yang dapat diterapkan langsung di sekolah. Aswin menegaskan keberhasilan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun sekolah. Ia menekankan perlunya keterlibatan aktif dari orang tua, kemudian masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan agar tercipta ekosistem pendidikan yang mampu melahirkan generasi sanggau yang unggul, berkarakter, dan siap menghadapi era disrupsi digital. Mei.
1: Baik, terima kasih Faisal untuk informasinya. Selanjutnya saya bergeser ke Sanggau. Kualitas udara Sanggau berstatus sedang, DLH waspadai dampak kemarau panjang. Jeki, silakan.
4: Ya, betul Mei dan pendengar, rekan-rekan, di mana kalau kita melihat situasi dan pantauan cuaca saat ini yang tidak baik untuk kesehatan kita, dan di Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sanggau ini menyatakan kualitas udara di wilayah Kabupaten Sanggau saat ini masih berada pada kategori sedang berdasarkan data indeks standar pencemar udara ISPU. Meski belum masuk kategori tidak sehat, pemerintah daerah mewaspadai potensi penurunan kualitas udara seiring meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau panjang. Kemudian pada Kepala Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sanggau Yesaya Paulo Rossi P. Antang Obok ini mengatakan penilaian tersebut mengacu pada data Air Quality Monitoring System atau AQMS yang terdekat yang saat ini masih menggunakan stasiun pemantauan di Sekadau Hilir. Nah, berdasarkan data tersebut, parameter PM2,5 menunjukkan indeks 55 yang menempatkan kualitas udara pada kategori sedang. Kemudian, ia juga menjelaskan kualitas udara secara nasional dibagi ke dalam 5 kategori, yakni baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat, dan sangat berbahaya begitu. Nah, posisi Kabupaten Sanggau saat ini berada satu tingkat di atas kategori baik yang umumnya terjadi pada musim penghujan. Dan DLH juga mencermati perkembangan titik panas ataupun hotspot yang terpantau melalui sistem Sipogi milik Kementerian Kehutanan. Tren tersebut dinilai menjadi indikator penting untuk memprediksi kemungkinan memburuknya kualitas udara dalam beberapa waktu mendatang. Dan menurutnya, kategori tidak sehat umumnya mulai terjadi ketika indeks kualitas udara mendekati angka 88 hingga 100. Nah, karena itu DLH akan terus melakukan pemantauan dan mengimbau kepada masyarakat untuk tetap memperhatikan kondisi lingkungan serta perkembangan informasi kualitas udara yang dikeluarkan pemerintah. Demikian, Mei, informasi pertama dari Sanggau.
1: Baik, untuk informasi dari Sanggau, selanjutnya saya ke Sintang. Polres Kadau dan Damkar siram jalan pemukiman warga. Helena, silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Mei untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana musim kemarau yang melanda Kabupaten Sekadau ini menyebabkan sejumlah ruas jalan dipenuhi debu. Nah, terutama pada jalan yang belum beraspal. Untuk membantu mengurangi dampaknya, Polres Sekadau bersama Dinas Damkar Kabupaten Sekadau menggelar bakti Polri untuk masyarakat dengan menyiram ruas jalan di sepanjang Dusun Sejira hingga Dusun Lamau, Desa Perongkan, Kecamatan Sekadau Hulu. Nah, kegiatan diawali dengan apel yang dipimpin Wakapolres Sekadau Kompol Samsul Bakri. Apel diikuti Kabak Ops AKP Sugianto, Kasat Intelkam Ibtu Arsoni Andana Sitio, Kasat Binmas Ibtu Suyatman, Kasat Samapta Ibtu Insan Malau, Kepala Dinas Damkar Kabupaten Sekadau Eko Sulistio, personil gabungan Polres Sekadau serta personil Damkar Kabupaten Sekadau. Nah, usai apel, rombongan bergerak menuju lokasi menggunakan satu unit Armored Water Cannon milik Polres Sekadau dan satu unit mobil pemadam kebakaran milik Damkar Kabupaten Sekadau. penyemprotan diprioritaskan pada ruas jalan yang belum beraspal di sepanjang Dusun Sejira hingga Dusun Lamau yang selama musim kemarau dipenuhi debu akibat lalu lintas kendaraan. Nah, Kapolres Kadau AKBP Andika Wiratama melalui PLT Kasih Humas Polres Kadau Ibda Iwan Kurniawan mengatakan, kegiatan tersebut memang merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang terdampak musim kemarau. Nah, khususnya di wilayah dengan kondisi jalan yang berdebu. Nah, musim kemarau menyebabkan kondisi jalan menjadi lebih kering sehingga debu mudah berterbangan dan mengganggu aktivitas masyarakat maupun pengguna jalan. Karena itu kami bersama Damkar melakukan penyemprotan jalan untuk membantu mengurangi debu pada ruas jalan yang menjadi akses masyarakat. Nah, selain penyemprotan jalan, personil Polres Kadau juga membagikan masker kepada pengguna jalan yang melintas sebagai upaya mengurangi paparan debu selama musim kemarau. Iwan menuturkan kegiatan tersebut merupakan sinergi Polres Kadau dan pemerintah Kabupaten Sekadau dalam mengurangi dampak musim kemarau. Nah, khusus debu di ruas jalan yang belum beraspal, upaya itu diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan keselamatan masyarakat.

menyaksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Antikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas ya. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya di pagi hari ini. Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah dinilai memiliki potensi besar menjadi pintu utama ekspor komoditas Kalimantan Barat. Kapasitas pelabuhan yang mencapai 2 juta teus dinilai mampu memperkuat posisi Kalbar dalam perdagangan internasional. Akademisi sekaligus praktisi ekonomi Kalimantan Barat Muhammad Fahmi menilai Kalbar memiliki keunggulan geografis dan infrastruktur yang mendukung pengembangan perdagangan internasional. Menurut Fahmi, Kalbar memiliki akses internasional melalui jalur darat, laut, dan udara. Selain 4 pos lintas batas negara atau PLBN, Kalbar juga memiliki pelabuhan internasional Kijing serta akses penerbangan internasional yang kembali dibuka. Sementara itu, peresmian ekspor perdana alumina di Pelabuhan Dwi Korab Pontianak oleh staf ahli Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman dinilai menunjukkan besarnya potensi ekspor Kalbar. Fahmi menyebut jika Pelabuhan Dwi Korab dengan kapasitas sekitar 300 ribu teus sudah mampu mendukung ekspor, maka potensi Pelabuhan Kijing dengan kapasitas hingga 2 juta teus jauh lebih besar. Itu dia untuk informasi dari Kota Pontianak. Selanjutnya saya beralih ke Antikong. Kodim 1204 Sanggau perkuat akses pedesaan dengan jembatan. Faisal, silakan.
1: Iya, benar sekali rekan Mei, rekan-rekan pendengar dan juga pemirsa. Pembangunan jembatan menjadi bukti nyata komitmen kemanunggalan TNI bersama rakyat dalam meningkatkan aksesibilitas wilayah pedesaan yang terisolir. Infrastruktur penyeberangan utama tersebut dirancang secara khusus untuk menghubungkan Dusun Semayang dan Onggo. Mei dan juga rekan-rekan, hal tersebut disampaikan Kapten Infanteri Damianus, Pasiter Kodim 1204 Sanggau dalam dialog Beranda Astacita RRI Pro 1 Sanggau pada edisi Sabtu kemarin, 8 Agustus 2026. Menurutnya, pembangunan jembatan di Desa Semayang itu bertujuan menyediakan akses yang layak dan aman untuk dilalui masyarakat. Damianus menegaskan keberadaan jembatan yang kokoh sangat krusial dalam mendukung percepatan konektivitas antar desa serta mendongkrak tingkat kesejahteraan hidup warga masyarakat pedalaman. Menurutnya, wilayah permukiman yang lokasinya cukup jauh membutuhkan sarana perlintasan yang sangat kokoh agar masyarakat tidak terhalang oleh bentangan rintangan. Mei dan juga rekan-rekan, selain memperlancar pergerakan masyarakat antar wilayah, kehadiran jembatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan serta memperlancar distribusi rantai hasil pertanian dan perkebunan, khususnya bagi para petani kelapa sawit setempat. Dengan ketersediaan akses perlintasan jalan yang kini jauh lebih aman, akan berdampak tentunya pada peningkatan roda pertumbuhan ekonomi. Mei.
0: Baik, terima kasih Faisal untuk informasinya. Selanjutnya ke Sambas ya. Dinas Perpustakaan Sambas, transformasi layanan dan dorong peran keluarga. El, silahkan.
2: Informasi kedua dari Kabupaten Sambas, dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas, ini terus memperkuat budaya literasi masyarakat di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Pustakawan Dinas Perpustakaan Sambas, Dedi Saputra, mengatakan kalau untuk minat baca masyarakat ini menunjukkan perkembangan positif. Hal tersebut terlihat dari jumlah kunjungan ke perpustakaan yang mencapai ribuan orang setiap tahunnya. Kebutuhan masyarakat terhadap bahan bacaan ini juga semakin beragam, tidak hanya dalam bentuk buku fisik tetapi mulai berkembang ke bahan bacaan digital. Lebih lanjut dia juga mengatakan, untuk perkembangan teknologi ini juga turut

0: mengubah peran pustakawan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pustakawan tidak hanya bertugas mengelola dan juga menyediakan koleksi buku, tetapi juga membantu masyarakat menemukan serta memverifikasi informasi yang benar. Kemampuan menyaring informasi dinilai semakin penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh disinformasi maupun juga berita bohong yang beredar di ruang digital. Sementara itu, pustakawan ahli pertama Dinas Perpustakaan Sambas, Suci Nurahma Kuswati, ini juga mengatakan untuk perpustakaan saat ini tidak hanya menjadi tempat membaca, tetapi juga dikembangkan sebagai ruang pemberdayaan masyarakat melalui konsep transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Berbagai kegiatan dilakukan mulai dari pelatihan, menyulam, kemudian juga kerajinan tangan, pembuatan kue, hingga penyediaan fasilitas bioskop, literasi, dan juga akses internet gratis. Untuk memperluas layanan, perpustakaan keliling juga rutin mendatangi sekolah dan juga rumah tahanan sejak 2023. Kolaborasi dengan pemerintah desa turut mendorong pembentukan perpustakaan di hampir seluruh desa di Kabupaten Sambas. Itu dia informasi kedua dari Kabupaten Sambas, kembali ke Mei.
1: Baik, terima kasih El. Selanjutnya kita ke Sintang, sambut HUT RI Polres Kapuas Hulu tanam puluhan pohon. Erlinda, silahkan.
2: Baik, terima kasih rekan Mei untuk informasi terakhir dari Kabupaten Sintang, di mana dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Kepolisian Resor Polres Kapuas Hulu ini menggelar gerakan Indonesia Asri, aktif, sehat, resik, dan indah secara serentak. Nah, kegiatan tersebut difokuskan pada aksi gotong royong, membersihkan lingkungan, serta penghijauan melalui penanaman puluhan bibit pohon buah di 6 zona area Polres Kapuas Hulu. Nah, sejumlah jenis pohon yang ditanam diantaranya mangga, durian, kelengkeng, dan juga kratom. Nah, gerakan Indonesia Asri juga dilaksanakan secara serentak di seluruh polsek jajaran Polres Kapuas Hulu, beberapa diantaranya Polsek Putus Sibau Selatan, Polsek Bika, Polsek Jongkong, dan Polsek Silet Hilir. Nah, pelaksanaan kegiatan di tingkat polsek turut melibatkan unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan, koramil, serta pemerintah desa. Selain melakukan penghijauan dan membersihkan lingkungan, Polsek Silat Hilir juga melakukan pengecatan sejumlah fasilitas untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih, rapi, dan indah. Wakapolres Kapuas Hulu Kompol Muslimin mengatakan gerakan Indonesia Asri diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan RI. Menurutnya, tanaman yang telah ditanam harus dirawat secara berkelanjutan agar memberi ikan manfaat dalam jangka panjang. Nah, kami berharap kegiatan ini bukan hanya seremonial dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi lingkungan. Pohon-pohon yang sudah ditanam harus dirawat dan dijaga sehingga nantinya dapat tumbuh dengan baik dan manfaatnya bisa dirasakan oleh generasi mendatang, ujar Kompol Muslimin. Nah, ia menambahkan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kelestarian lingkungan sekaligus mendukung program penghijauan yang terus digalakkan secara nasional. Melalui kegiatan ini kami mengajak seluruh personil dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan. Lingkungan yang bersih, sehat, dan hijau tentunya akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikian informasi terakhir, kembali ke rekan Mei.
1: Baik, selanjutnya kita beralih ke Sanggau. Bupati Ontot pastikan pameran kemerdekaan tampil prima dan edukatif. Ceki, silakan.
3: Baik, informasi kedua dari Sanggau, Bupati Sanggau Yohanes Ontot memastikan persiapan pameran pembangunan dan UMKM dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia terus dimatangkan. Pengecekan lapangan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan mampu memberikan kesan terbaik bagi masyarakat yang akan berkunjung. Selain itu, menurutnya pameran tahun ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga sarana memperkenalkan capaian pembangunan daerah kepada masyarakat. Sejumlah organisasi perangkat daerah OPD akan menampilkan program dan layanan yang dikemas secara lebih terintegrasi agar mudah dipahami pengunjung. Kemudian, Ontot juga menegaskan pameran juga menjadi media edukasi publik untuk menjelaskan berbagai program pembangunan yang selama ini dijalankan pemerintah daerah. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan memahami perbedaan kewenangan pembangunan antara pemerintah pusat dan provinsi atau kabupaten. Untuk selain memastikan kesiapan materi pameran, dikatakan pemerintah daerah juga terus melakukan penataan kawasan kompleks Arung Belopa sebagai lokasi kegiatan. Ontot berharap seluruh OPD terkait dapat memperkuat koordinasi agar area pameran tampil lebih menarik, nyaman, dan menjadi daya tarik bagi masyarakat selama perayaan Hari Kemerdekaan berlangsung, Mei.
1: Baik, terima kasih Jackie untuk informasinya, di mana informasi tersebut menjadi informasi penutup untuk kabar dari Kalbar pada kesempatan hari ini. Terima kasih rekan-rekan semua sudah bergabung ya, ada Herlinda, Faisal, Jackie, dan juga El. Dan untuk Anda, pemirsa dan pendengar, jangan kemana-mana, karena setelah ini juga masih banyak sekali akan informasi yang kami hadirkan. Untuk Anda yang tertinggal dengan informasi ini, bisa bergabung ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

0: 107 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar.
2: KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
0: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. Lebih dari 336 ribu masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Avandi.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat atas antusiasme yang tinggi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Tercatat lebih dari 336 ribu masyarakat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah atau melebihi slot kuota 5.500 undangan. Panitia akan menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.400 orang yang dibuka mulai hari ini. Panitia juga akan memberi prioritas pada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara di Istana Merdeka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks MPR DPR Jakarta kemarin.
1: Karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas.